0: Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada perbunya di Bandung ya, para pelaku yang berjaga jaga jaga perusahaan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel itu.
2: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PCL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
1: Jadi kalau pemilahan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita diselesaikan dalam 2 tahun sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
2: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCL di Indonesia mulai berjalan.
3: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
4: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
2: Sekedar diketahui, proyek PCL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabianan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, itu benar Pak, buat kata Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Pak, Bapak kenapa naro...
7: Pak,
8: Bapak kenapa naro duitnya di plafon, Pak?
7: Iya Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon, Pak?
7: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru. Di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
10: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
9: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
10: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sahab Omo menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga Harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
11: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
10: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
12: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
10: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stutar Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
15: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
0: Pendengar Pro 3, klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelayaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Gharibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Ricci Duta Ricardo, kita ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Ricci menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kesan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau WA center di 0858 715 669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam.

menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Nyaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapai badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapai badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapai cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat. DP badan jadi pendek dari yang seharusnya. Akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Berawal dari usaha rumahan sederhana, UMKM Cahya Citra dengan merek Werompi menjadi salah satu contoh bagaimana usaha kecil di daerah mampu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Jika dulu penjualan hanya mengandalkan pasar tradisional dan pesanan dari mulut ke mulut, kini dikenal lewat berbagai produk unggulannya seperti saraba bubuk jahe kelor, abon ikan, sambal, hingga keripik pisang. Produk-produk tersebut tidak hanya dipasarkan secara langsung, tetapi juga mulai merambah penjualan melalui media sosial dan platform digital. Pemilik UMKM Cahya Citra menyadari bahwa persaingan usaha saat ini tidak lagi hanya soal rasa dan kualitas produk, tetapi juga bagaimana pelaku usaha mampu mengikuti perkembangan teknologi. Melalui digitalisasi, produknya kini lebih mudah dikenal masyarakat luas, bahkan hingga luar daerah. Perjalanan tersebut juga mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah melalui bantuan alat produksi guna meningkatkan kapasitas usaha dan kualitas produk. Bantuan itu dinilai sangat membantu pelaku UMKM dalam mempercepat proses produksi sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.
1: Alhamdulillah kemarin pas Yan kita juga sudah diajarkan ibu kalau ambil foto itu produk itu bagus, banyak pembeli pernah. Alhamdulillah saya juga salah satu penerima bantuan dana hibah dari Bank Indonesia yang saya minta juga berupa alat. Jadi yang kemarin itu abon saya yang cuma 3 bulan sekarang bertahan 1 tahun. Baru alat mengandung abon dulunya sebelumnya pakai tangan, sekarang sudah alat sendiri.
0: Tidak berhenti pada pengembangan usahanya sendiri, pelaku UMKM Cahya Citra juga kini dipercaya menjadi instruktur dan pelatih bagi UMKM lainnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Berbekal pengalaman membangun usaha dari bawah hingga mengenal pemasaran digital, ia aktif berbagi pengetahuan kepada pelaku usaha lain agar mampu berkembang bersama. UMKM Cahya Citra juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan bahan baku lokal yang mudah didapatkan di sekitar lingkungan. Menurutnya, penggunaan bahan lokal bukan hanya menekan biaya produksi, tetapi juga menjadi cara untuk mengangkat potensi daerah agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
1: Ini sudah banyak pelatihan dan sekarang juga saya sudah punya sertifikat instruktur dan sudah dipercayai di kabupaten ini untuk memberikan pelatihan di daerah-daerah. Kemarin saya baru dari desa Malewa, kemarin yang dia minta membuat abon ikan terus dengan cara keripik pisang. Jadi saya memberikan pelatihan untuk menghindari serbuk-serbuk dari toko itu. Saya ajarkan pedas manis dari kita pakai yang alami.
0: Dalam strategi pemasaran digital, UMKM Cahya Citra tidak hanya mengandalkan aplikasi Facebook, TikTok, dan Instagram sebagai media promosi. Mereka juga aktif membagikan informasi produk melalui WhatsApp untuk menjangkau pelanggan secara lebih dekat dan personal. Menurutnya, promosi dilakukan dengan memperhatikan waktu-waktu ramai penggunaan media sosial. Strategi tersebut dinilai cukup efektif untuk meningkatkan jangkauan promosi sekaligus menarik minat konsumen. Baginya, konsistensi dalam membangun komunikasi dengan pelanggan menjadi salah satu kunci usaha. Ini mampu bertahan dan terus berkembang di tengah persaingan pasar digital.
1: Ya, jadi pada saat kita mengupload itu produk, kita lihat di jam-jam istirahatnya orang. Kalau misalnya kita pagi atau malam, pas jam orang istirahat semua di rumah, kita upload. Sudah jelas pasti ada pembeli, karena saya sudah rasa. Dan juga upload di grup atau messenger.
0: Kehadiran Kehadiran UMKM seperti Cahya Citra menjadi bukti bahwa usaha kecil di daerah memiliki potensi besar untuk naik kelas. Dari olahan dapur rumahan, kini produk lokal Tojo Una-Una perlahan menembus pasar yang lebih luas, membawa cita rasa daerah sekaligus harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Demikian Future hari ini, produksi RRI Ampana. Saya Nurhaya Zakaria, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Pegawaiku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 li. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku li.
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mau pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru apa kau ini Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lu ganggu. Lihat kasih. Kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini. Loser. Tosu itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kau lagi sayang. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
3: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Teh banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi. Harga baraso tambah naik. Belum mau bayar koperasi. Kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga. So ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mengorbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa. Ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang di daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Weh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara itu tante, bahasa kiri belok kanan.
0: Astaga, ya no. Ya apa-apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Adam baru kok serang obatin pasiennya. Pesta hari ini, hebat.
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan basal tuh. Terserah saya apa omong urusanku ya.
1: Tur, Ngana mau menyanyi kah basal tuh kah kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luasih kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Sampai susah begini, harga-harga le mahal. Kenapa kasih so jadi begini?
1: Hei, so kenapa ngarin Agnes? Orang datang ngarin cuma nangis ini. Kenapa nggak menangis?
0: Kita ini kemarin ada SMS masuk. Kita penomor dapat undian. Kong berhak mendapat satu unit mobil. Dengan persyaratan, kita ini harus transfer untuk biaya administrasi sebesar 12 juta. Supaya itu mobil mau sampai di Ampana.
1: Kok nggak langsung transfer?
0: Sudah. Kita so transfer ke siang. Habis kita transfer, kita telepon ulang, so tidak aktif itu nomor. Dia so blokir. Baru

Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Rotasi air, rotasi kehidupan. Hemat air demi masa depan bangsa.

hutan adalah paru-paru dunia. Mari selamatkan hutan, selamatkan dunia. Jagalah lingkungan demi kebaikan anak cucu kita. Karena tangis alam adalah tangis kita.

Baik, pendengar Pro Satria Rempana dimanapun Anda berada, di jam 10 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan ke Indonesia Raya ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia 4.

Setitik ilmu lebih berharga dibandingkan dengan setumpuk harta. Pendidikan merupakan kunci kesuksesan bagi banyak orang. Mari membangun masa depan melalui pendidikan. Pendidikan adalah jalan dan bukan suatu tujuan.

0: Seperti serius betul kau mau hilir, Wak.
1: Sahid, Ivana pusing boleh enggak gue?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iya, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapu alimanjo, Bu Ana.
0: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So, DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur boleh sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam.

0: Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
1: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
2: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Jauhilah kaca, kalau ada gempa, lari ke lapangan. Begitu yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: 東京スマホ。
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Apa kabar? Tentunya kami berharap Anda tetap bersama kami dalam siaran ini karena ada banyak hal yang akan kami sampaikan, topik-topik yang menarik tentunya. Saat ini hadir bersama saya Pak Sukamdi. Salam jumpa Bapak.
3: Salam jumpa kembali. Bagaimana Bapak Ibu, sudah tidak sabar ya menunggu siaran pembelajaran kita pada saat ini? Saya berharap tetap semangat, antusias, dan menjadi orang yang luar biasa.
2: Luar biasa ya. Pendengar, kali ini kita akan berbincang tentang lunturnya sikap saling menghargai. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak, apa yang dimaksud dengan saling menghargai? Walaupun kita juga udah tahu, nyapa, saling hormat, tetapi mungkin perlu penjelasan dan hubungannya dengan sikap toleransi.
2: Ya, baik, ini pertanyaan yang menarik ya, tentu kok sikap bisa luntur ya? Ya, memang namanya sikap itu kan sebuah respon seseorang terhadap sesuatu yang dia terima. Nah, saling menghormati itu adalah sikap menghargai perbedaan pendapat, hak, dan keberadaan orang lain tanpa merendahkan atau menyinggung perasaan mereka. Ini berarti kita tidak hanya menuntut penghormatan dari orang lain, tetapi juga memberikan penghormatan kepada mereka. Nah, kita bisa lihat ya contoh saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu bisa karena kita menjadi pendengar yang baik terhadap pendapat orang, kita belajar menghargai perbedaan, kita tidak memaksakan kehendak, kita menggunakan suatu bahasa yang sopan, yang berbicara itu penuh dengan komunikasi yang baik ya. Agar apa? Agar kita menyadari bahwa sikap kita itu bisa berbeda, berubah, bergantung kepada siapa dan bagaimana kita menghadapi seseorang dengan kita sendiri.
1: Ya, Pak, ini kalau bicara tentang luntur-meluntur, rasanya menghargai itu nggak perlu, gitu ya. Tadi Bapak bilang bahwa dalam kehidupan setiap hari itu kita perlu juga mendengar pendapat orang lain. Nah, pertanyaan saya, apakah ada hubungannya dengan toleransi sikap menghargai ini? Lalu ketika seseorang merasa bahwa menghormati, menghargai sudah nggak zaman gitu loh. Dia kan udah tahu apa yang dia sampaikan, saya responsnya baik, tidak perlu terlalu berlebih-lebihan. Bagaimana pendapat Bapak?
2: Ya, seringkali munculnya sikap intoleransi itu kan oleh karena sempitnya pemahaman kita tentang sesuatu yang menyangkut terhadap emosi atau keberadaan orang lain yang membuat kita merasa ada punya perbedaan. Nah, jadi saling menghormati, saling menghargai dengan sikap bertoleransi itu memiliki hubungan yang sangat erat. Toleransi adalah sikap menerima dan menghargai perbedaan, baik dalam hal agama, budaya, pendapat, maupun cara hidup orang lain. Sementara itu, saling menghormati adalah tindakan konkret dalam menunjukkan penghargaan terhadap perbedaan tersebut. Jadi dengan demikian, terhadap kita dengan orang lain, toleransi itu tidak bisa terwujud tanpa adanya sikap saling menghormati. Jadi itu dua hal yang saling berkaitan. Ciri orang yang punya sikap bertoleransi itu karena dia menghormati dan menghargai perbedaan. Dari menghargai dan menghormati perbedaan itu, itulah sikap toleransi kita.
1: Ya, lalu Pak, mengapa saat ini terjadi sikap kurang atau lunturnya rasa saling menghargai? Dan menurut Bapak, apa penyebabnya?
2: Ya, memang muncul hari-hari ini atau beberapa waktu itu ya, sampai terjadi satu sikap intoleransi, kemudian maaf kata kalau dalam konteks agama merusak rumah-rumah ibadah, kemudian menjadi antisosial, kemudian dalam dunia pendidikan terjadi diskriminasi antara si kaya dengan si miskin, rumah apa itu sekolah favorit dan sekolah yang tidak favorit, wah begitu banyak macam. Nah problemnya ternyata adanya kurangnya kesadaran akan nilai-nilai moral dan etika. Bahwa kalau saya beda dengan kamu ya berarti musuh. Nah itu ya, jadi nilai-nilai moralnya kadang malah menganggap merusak itu sebagai tindakan pembenaran, padahal itu kan sudah tidak ada nilai-nilai moralitasnya ya. Yang kedua, sifat individualisme yang berkelebihan, gitu ya, merasa dirinya ditokohkan, merasa dirinya itu sebagai yang dipuji, merasa yang terbangun sebagai orang yang paling berkuasa di suatu daerah, suatu tempat atau satu areal dan sebagainya. Jadi membuat dia menganggap dirinya itu kehilangan sikap untuk menghargai orang lain, ya. Kemudian juga kurangnya karena pendidikan karakter. Dia berpikir bahwa
1: itu perlu ya pendidikan karakter.
2: Iya, pendidikan karakter itu sangat penting sekali karena di situ dilatih disiplin, tanggung jawab, dilatih belajar menghargai pendapat orang, bagaimana dia dilatih menampilkan diri sebagai orang yang suka mendengar, suka menghargai pendapat orang dan sebagainya itu. Nah, itu yang mesti harus dipelajari. Atau juga karena juga bisa jadi karena pengaruh media sosial ya. Betapa sekarang masyarakat kita beberapa waktu yang lalu mudah sekali terprovokasi oleh hasutan-hasutan yang muncul di media sosial, padahal itu hanya berita abal-abal atau berita hoax. Nah makanya penting bagi kita, nilai itu muncul ketika kita punya berpikiran atau punya analisis kritis yang baik dalam setiap munculnya suatu berita-berita seperti itu.
1: Ya, untuk mencegah lunturnya sikap saling menghormati itu, Pak. Tadi Bapak bilang bahwa pentingnya pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter, apakah karakter itu bisa dibentuk di luar pendidikan awal di dalam keluarga? Jadi ada begini, kita nggak bisa menyangkal juga ya, Pak ya. Banyak keluarga-keluarga di Indonesia itu hidup di bawah rata-rata garis kemiskinan ya. Nah, seperti mereka yang tinggal di bantar-bantar sungai gitu. Bahkan bukan mereka saja, ada orang-orang di middle class juga kadang-kadang mengabaikan karakter itu, sehingga katakanlah anaknya teriak-teriak gitu ke pembantunya, "Hei monyet, mana makanan gua dari tadi?" Misalnya, itu kan tidak baik, Pak, karakter buruk itu. Nah, juga orang yang dibantar-bantar sungai taunya melahirkan melulu, tetapi ya gimana cara mendidik anak-anak sehingga berkarakter yang baik? Menurut Bapak, apakah pendidikan itu bisa dapat di luar daripada lingkungan di mana dia dibesarkan, dalam hal ini keluarga?
2: Ya, dalam teori pendidikan itu kan seorang ketika dilahirkan itu ada tiga pengaruh. Pengaruh yang pertama yang disebut nativisme. Nativisme itu anak ini menjadi apa bergantung di mana dia lingkungannya berada. Yang kedua, empirisme. Itu anak dilahirkan dari apa yang ada di dalam pengalaman hidupnya. Gitu. Nah, yang terakhir itu behavior. Behavior itu daripada tingkah laku perbuatan yang muncul dalam keluarga. Nah, di Indonesia kan istilahnya pendidikan itu bisa mempengaruhi anak dalam tiga faktor. Formal itu di sekolah, informal itu di keluarga, formal itu di masyarakat. Nah, tiga ini saling memperebutkan terhadap tumbuh kembangnya karakter daripada seseorang yang punya kepribadian. Contoh, mungkin di keluarga itu dia sudah ditanamkan sesuatu yang baik, ya, tentang kejujuran dan sebagainya. Tetapi karena pola pergaulannya lebih banyak pada lingkungan orang-orang yang tidak jujur sebagai satu kebiasaan, orang-orang yang tidak menghormati orang tua itu sebagai gaya hidup dan pola perilakunya, itu bisa mempengaruhi sikap karakternya. Ya, contohnya, anak saya itu dulu masih kecil, itu kalau panggil orang tuanya itu papa mama, itu kan. Nah, ketika dia ada dalam lingkungan sekolahnya di SD itu kan pakai bahasa Jawa kasar, namanya bahasa Jawa pergaulan di pasar itu ya. Kalau panggil temannya itu kowe, ngopo dan sebagainya. Nah, ketika dia pulang, dia enggak tahu bahwa kata kowe itu kasar. Tapi ketika dia pulang, karena dia menghafal perbendaharaan kata kowe itu, dia panggil papahnya, panggil saya itu, kowe mau makan orang. Bayangin saudara, saya kaget setengah mati. Ya, loh, kok panggil papa kowe itu piye? Loh, teman saya bilang kowe itu enggak apa-apa kok gitu. Wah. Ya. Ya, itu hanya baru satu contoh ya.
1: Iya.
2: Ayo, Pak, mangan. Karena di bahasa Jawa itu kan ada pasaran, ada kromo inggil, ada petengahan, ada bahasa perbedaan bahasa membahasakan.
1: Lah, Bapak treat mereka di rumah pakai kromo inggil atau
2: kan bahasa Indonesia.
1: Oh, bahasa Indonesia.
2: Indonesia. Ya. Jadi dari pergaulannya dia ketemu dengan anak-anak yang bahasanya itu ngoko kalau orang bilang begitu. Nah, bagi dia itu benar.
1: Iya.
2: Nah, ketika pulang karena kenapa kita membiasakan bahasa Jawa? Kan juga istri saya terbatas bahasa Jawanya dan apa namanya saya sendiri untuk bahasa yang bahasa Jawa kromikel kan juga tidak terlalu pintar.
1: Iya.
2: Ya, ya bahasa kasar. Nah, itu dipikir itu benar bahwa kowe wis mangan urung. Bayangin itu. Ya.
1: Saya, jadi mempengaruhi apa?
2: Ya, jadi memang makanya di lingkungan itu bisa mempengaruhi kebiasaan kita, di sekolah itu juga bisa atau di rumah. Nah, tiga-tiganya itu memang punya pengaruh yang kuat.
1: Yeah.
2: Tetapi ingat ya, selalu saya katakan bahwa pendidikan orang tua, pendidikan di rumah itu harusnya menjadi pendidikan yang pertama dan yang utama. Anak mengenal pendidikan.
1: Iya.
2: Yeah. Ya, jadi itu makanya perlu selalu dievaluasi tentang tumbuh kembangnya anak itu di sekolah seperti apa, di lingkungan itu seperti apa gitu.
1: Iya. Yeah. Menarik, Pak. Nanti saya nanya lagi nih. Ya. Pendengar, kami selalu mendapat hal-hal yang baru. Walaupun secara teori kita seringkali membahas, memperbincangkan hal-hal ini. Tetapi dalam contoh-contoh kasus yang dikemukakan oleh Pak Sukamdi tadi, mendorong kita sebagai orang tua, bahkan mungkin sebagai wanita, sebagai pria, bagaimana kita berhati-hati menggunakan bahasa terhadap teman atau di lingkungan pergaulan, bagaimana karakter kita sebenarnya. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan atau

0: apa ya, menegur kali ya, memberikan catatan, oh ya jangan, bagi orang tua kalau menghadapi anak-anak yang mereka juga nggak ngerti kali ya Pak ya, yeah. Itu penting untuk ditegur. Nah, bagaimana caranya kita mempertahankan sikap menghargai dan toleransi itu sekalipun saat ini terjadi degradasi moral dan nilai-nilai budaya termasuk adat istiadat. Jadi gini Pak, ini kebanyakan di permasalahan agama ya Pak ya. Itu hujat menghujat itu luar biasa gitu ya. Kadang-kadang yang dihujat itu merasa begini, ya gak usah ditanggapi gitu ya, terima aja memang kondisinya udah seperti saat itu. Tapi lama-lama itu kan menyakiti,
1: menyakitkan.
0: Kemudian si penghujat ini, apakah dia gak merasa bersalah ketika sikap-sikap seperti itu akan memicu dampak yang lebih dalam? Mungkin saat itu orang tidak perlu membalas, atau mungkin saat itu sebagai pasangan ya sudahlah, misalnya suami kesel gitu bilang, eh kamu ini jadi istri kok gak bisa ngatur keuangan, boros lah, anakku terlantar, uang sekolah berbulan-bulan gak dibayar, saya nyesel ya menikah dengan perempuan kayak gini, ini menyakitkan ya Pak.
1: Iya.
0: Tapi di satu sisi seorang suami pernah bicara dengan saya, Bu, saya bosen, capek berkali-kali dari yang baik sampai yang kasar itu gak digubris, malah galakan dia. Melihat ini bagaimana Bapak?
1: Ya, jadi memang problematik dalam kehidupan keluarga atau dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dipahami itu adalah nilai-nilai yang dia percayai dalam spiritualnya. Ya, kan tidak mungkin satu ajaran nilai-nilai agama itu mengajarkan tentang sesuatu untuk merusak dan merugikan orang lain. Tetapi kenyataannya aspek-aspek di dalam aplikasinya ketika dia membangun satu nilai spiritual yang sempit, seolah-olah kalau tidak seperti saya maka orang lain itu berarti salah, tidak benar, atau maaf sampai dalam bahasa yang kurang bijaksana itu mengkafir-kafirkan. Nah justru itulah yang sebenarnya menimbulkan persoalan di dalam masyarakat sosial itu. Nah itu bisa dibayangkan kalau itu ada di dalam suasana juga keluarga kita. Ya, ketika kita sudah mulai menuntut, menyalahkan, merasakan ketidakpuasan, sampai kepada aspek kejenuhan. Betul. Dalam menghadapi pasangan satu dengan yang lain karena masalah selera, masalah pendapatan, atau masalah komunikasi. Maka hal yang penting, yang prinsip yang harus kita pahami dalam aspek ini adalah bahwa masing-masing di dalam diri kita itu kan selain kita punya harga diri, tetapi juga belajar menghargai orang lain. Ya.
0: Iya.
1: Makanya seseorang yang merasa percaya diri dan memiliki harga diri yang sehat akan lebih mudah menghormati orang lain. Mereka tidak merasa perlu merendahkan orang lain untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Nah, ini prinsip yang baik bahwa orang yang memiliki harga diri tinggi cenderung mudah menghargai orang lain. Nah coba dalam kehidupan suami istri, kalau seorang suami istri itu masing-masing memiliki nilai harga diri yang tinggi, pasti dia tahu bagaimana ia belajar menghargai pasangannya. Kenapa? Kalau kita ingin dihargai, cobalah kita belajar juga menghargai orang lain. Kalau kita ingin diterima, belajarlah menerima orang lain. Kalau kita mau orang lain berubah, ya berubahlah mulai dalam diri kita sendiri. Nah, prinsip ini mestinya harus dibangun ya. Namanya problem, pergumulan, perbedaan selalu ada. Tetapi kalau kita menuntut orang lain berubah dan kita tidak mau berubah, nah itu yang disebut baru konflik batin di dalam diri kita. Akhirnya kita menjadi kecewa, akhirnya kita merasa, aduh nikah sekali saya kok ya dapat si ongol-ongol kayak begini gitu ya.
0: Ongol-ongol. Ya.
1: Nah jadi yang satu pasangan satu dengan yang lain saling akhirnya apa? Saling merendahkan, saling tidak dianggap sesuatu yang penting dan bernilai. Dan itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya sedang gagal menghormati atas keputusan yang sudah diambil.

0: begitu. Nah, itu ya. Ya, Pak, kalau misalnya itu terlanjur, lalu ada keputusan begini, ini dalam relasi pasangan, weh, lebih baik kita cerai aja, karena kamu tuh berkarakter buruk. Tadi Bapak pernah katakan ada ibu atau istri yang hobinya tuh ngutang kredit. Itu kan bikin pusing para suami, sehingga tanpa sadar melontarkan kalimat-kalimat begitu. Menurut Bapak, solusi terbaik ya ketika orang itu mengatakan bahwa lebih baik kita pisah untuk baik, itu sesuatu atau bagaimana, Pak?
1: Ya, problem seperti ini di dunia masyarakat keluarga itu saya sangat banyak menemukan kasus-kasus seperti ini. Ya, contohnya istrinya yang kerja setengah mati,
0: suaminya
1: hanya minta uang untuk kesenangannya sendiri,
0: ngopi
1: sambil merokok, judo. Anaknya dicuaki dan sebagainya. Tahun pertama disabar-sabar ke, pertama sabar. Tahun kedua disabar-sabar ke. Tahun ketiga, wah sudah itu ya, bahkan perang Bronto Yudo itu bisa seperti itu. Nah, kalau kita menemukan kasus-kasus seperti ini, nah kita mesti harus mempelajari apa yang menjadi penyebab yang sampai terjadi seperti itu. Saya kasih tahu selalu begini, suami istri kalau ingin menemukan satu solusi dalam hidupnya, maka tempat tidur atau kamar tidur itu harus menjadi tempat menyelesaikan masalah, tempat rekreasi, dan tempat menemukan sebuah kepuasan jawaban.
0: Loh, katanya kalau di kamar itu sebaiknya gak usah membicarakan persoalan-persoalan yang terjadi.
1: Nah, itu dia. Itu karena apa? Itu menunjukkan sebuah paradigma pemikiran yang kebalik, yang keliru.
0: Nanti kalau berantem di kamar tidur, biar itu, Pak.
1: Nah, makanya kita mesti kan satu aspek dengan satu yang lain itu mesti dipahami. Kenapa saya lebih mengusulkan begitu? Karena seorang istri, kan kita sudah memutuskan bahwa si laki on itu tadi kan pasangan kita. Ya. Biar bagaimana kan sudah keputusan. Ternyata setelah menikah kan baru tahu on-nya.
0: On-nya, ongol-ongol.
1: Nah, ongol-ongolnya. Maka buatlah sebuah pertanyaan pribadi, apakah yang paling disenangi seorang laki-laki di tempat tidur? Itu mesti harus ditanya dulu, apa sih gitu?
0: Ya semua tahu lah, Pak.
1: Nah, itu dulu.
0: Masa sambil berekreasi itu terus omong-omon-omon,
1: ya, kacau jadi, deh. Jadi kan kita seringkali membangun persepsi, itu sudah keliru dulu.
0: Oh gitu.
1: Ya, dianggap itu nggak akan mungkin berubah. Oh, nggak akan mungkin bisa seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah menghakimi dulu. Ya, kita sudah membangun prasangka, asumsi yang sudah keliru.
0: Kadang-kadang dipikir gini, Pak, kamu cuma perlu saya aja untuk tidur.
1: Jadi itu namanya kita sudah mempersempit sebuah solusi yang sebenarnya tidak terlalu sulit untuk diselesaikan.
0: Okay.
1: Biar bagaimana, itu kan keputusan kita. Si suami juga begitu. Apa sih yang paling disenangi seorang istri di tempat tidur? Sama-sama kan? Ini contoh.
0: Jablay.
1: Contoh. Ada istri itu sudah sangat capek, jenuh. Dan hampir pada keputusasaan karena suaminya ini cuma bisanya pergi pulang bawa pakaian kotor, kemudian pergi lagi, kemudian minta uang sangu. Sementara istrinya, aku sampai bilang begini, saya ini kurang apa? Ya. Pergi kamu saya sanguni, pulang bawa pakaian, aku diem saja, aku capek sekali. Rasanya kamu itu cuma datang dan pergi sesuka hatimu. Okay lah. Nah, aku sekarang mulai hari ini saya mau diam. Terserah kamu. Nah, suaminya pergi nih. Kemudian dia pergi ke pasar untuk cari kaset satu penyanyi yang dia suka yang judulnya Kau Datang dan Pergi Sesuka Hatimu. Nah,
0: akhirnya, bukan kaset, Pak, udah gak zaman kaset sih.
1: Nah, dulu kan kaset ya.
0: Oh iya, kaset.
1: Kaset itu pita itu. Nah, pita. Akhirnya dia punya tape itu ya, taruh di depan pintu kamar dia, powerful, volumenya dibesarkan, semua dibesarkan. Nah, kasetnya itu masukkan hanya khusus di setel di refnya Kau Datang Pergi Sesuka Hatimu. Ya, dia duduk, dia tiduran. Kemudian ketuklah ini suaminya, ketuk pintu. Halo, istriku, laki lu datang, gitu. Waduh, gitu. Ya sudah, dibawa. Lakinya kan tidak dibukakan pintu. Tapi istrinya ngintip dulu. Oh, tenang, betul-betul ini laki saya ini datang. Kemudian dia buka pintu sedikit. Ketika suaminya masuk, mulai-mulai mendekati belakang pintu, maka tipnya tadi itu
0: dibunyikan.
1: Dipencetkan suaranya keras. Dan itu refnya. Bukan di saat dua, saat pertama. Maka di setel aku, kau datang dan pergi sesuka hatimu, kejamnya di kau.
0: Wah, wah,
1: suaminya tersinggung nih. Oh, menghina ini, pelecehan ini. Berarti lebih baik aku pergi, wong aku dianggap kejam. Kejamnya di kau padaku. Akhirnya suaminya apa? Pergi langkah pelan-pelan, mau buka pintu, istrinya lupa kasih mati tape-nya tadi. Dan lagunya itu tetap berlangsung. Sakitnya hati ini, namun aku rindu.
0: Bukan main.
1: Lah, suaminya itu kaget loh, katanya aku kejam. Tapi kenyataannya walaupun benci, dia rindu.
0: Balik lagi.
1: Sakitnya hati ini, namun aku tahu nih. Akhirnya dia masuk kembali, lihat istrinya sudah pingsan di depan pintu. Akhirnya suaminya angkut dia, dibawa masuk kamar, pintunya ditutup. Nah, ceritanya tuh sampai di situ.
0: Oh gitu. Nah,
1: suami mau melakukan apa? Ya nanti cerita selanjutnya.
0: Gitu.
1: Yang jelas suaminya tahu apa yang dia mau.
0: Waduh.
1: Nah, coba bayangin ini.
0: Waduh.
1: Ini ada sebuah solusi kelihatannya kayak perang tanding, ya. Tapi sebenarnya ada hati kecil masing-masing itu punya hati kecil yang sebenarnya sama-sama tidak mau kehilangan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi seringkali kita ini karena sudah berpikir lebih besar masalah daripada mencoba mencari jalan keluar, akhirnya buntu. Nah, makanya harus punya waktu menjadikan tempat tidur, kamar tidur itu sebagai rekreasi kehidupan suami istri.
0: Nah, oke. Okay.
1: Itu dia.
0: Pendengar, menarik sekali. Pak Sukamdi ini penuh dengan cerita-cerita, dan ketika Anda tahu bahwa sementara kami bersiaran, saya ini sedang menahan tertawa, bahkan tertawa terpingkal-pingkal. Tetapi itulah sebuah realita, itulah sebuah anjuran yang mana ketika Anda menelaahnya dengan baik, ini hal yang baik tentunya. Pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, tanpa terasa kita harus mengakhiri perjumpaan ini dengan topik yang sangat menarik. Lunturnya sikap saling menghargai. Setiap orang tentu mempunyai ego yang tinggi. Wah, saya lebih benar, kenapa saya disalah-salahkan? Mari dengar siaran ini sehingga Anda boleh mulai menyadari bahwa ternyata sikap saling menghargai dan toleransi sangat diperlukan di muka bumi ini. Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini?
2: Ya, satu tip yang penting dalam hidup kita agar tidak luntur sikap kita menghargai orang lain. Ya, yang pertama, mari kita berlomba-lomba memberikan keteladanan yang baik. Kedua, juga membangun komunikasi yang sopan dan kita belajar terbuka. Ya, menghargai perbedaan pendapat, mengajarkan keberagaman sejak dini, mendorong kerjasama dalam kehidupan berkeluarga, bahwa ingat istri itu bukan pembantu gratisan, tetapi juga bukan teman dapur, teman kamar, tidur, dan seterusnya, tetapi juga menjadi satu teamwork yang baik. Suami tahu apa yang menjadi fungsinya, sedemikian juga dengan istrinya. Menghindari ucapan atau perilaku yang sifatnya diskriminatif, yang mendorong sebuah kegiatan bersama-sama, ya. Jadikan rumah itu sebagai area untuk berekreasi, ya. Ini penting sekali supaya kita saling menghargai. Jangan sampai istri itu, aduh, pakaiannya itu satu gudang. Nah, kita hanya duduk-duduk. Saya mengajar kepada diri saya sendiri, apa yang dilakukan istri saya, biasanya apa yang saya lihat dulu, oh itu dia sedang cuci pakaian, biasanya saya temani dulu, belum ada mesin cuci dan sebagainya itu ya. Oh, masak, apa yang saya bisa dampingi ketika istri saya itu masak, apa yang bisa dilakukan anak-anak saya setelah dia makan. Nah, itu mengajar kepada kita supaya kita punya sikap bisa menghargai satu dengan yang lain, bahwa ketika orang lain mengerjakan sesuatu untuk kepentingan kita, untuk penyajian kepada kita, tentu rasa syukur dan ucapan terima kasih dan penghargaan itu adalah sesuatu yang harus menjadi ciri sikap kita sebagai orang yang bisa menghargai orang lain.
1: Baik, pendengar, susah-susah gampang, tapi gampang ketika Anda mempunyai niat yang luar biasa untuk mengubah bagaimana selama ini jika Anda kurang menghargai pasangan Anda, anak Anda, lingkungan di sekitar Anda. Dengarkan pesan hari ini untuk membangun keluarga, niscaya paradigma itu akan berubah. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber, saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini dan kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Kimize de hayırlı olsun. Burada
2: saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
1: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazoumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great goal in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: And Oyarzabal.
2: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos mulai kurang terak 4-1 di atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan 1 gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menambahkan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mengangkat hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, kemudian menurut VAR karena offside. Usaha lagu pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
3: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini,
4: Bernabeu. Hoy es la primera vez Bernabeu.
2: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
3: We lost possession. Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
4: Reaction time.
2: Hasil ini membuat Real Madrid memecahi klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas squad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kapal Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilijah Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Ya, target SMA Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager I-League Budi Mandali Munte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis diantaranya ikat yang kalau sudah diketok setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk ikat dan nanti bergabung dengan 16 klub Super League di grup stage yang penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan kita kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa sampaikan kami nanya ke Bang Aset yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini pasti lebih dari 24. Kita balik kah minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi seperti itu ya kan tidak boleh tidak sempat besar juga.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih baik.

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Ekonomi Pusat Marciano Norman menyatakan Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. Pon Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus jadi pas kalah ke kanan jadi langsung kayak buyar gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan juga gitu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi dan pas set ketiga kita bisa mengambil juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Lebih banyak yang tambahnya aja sih, kayak misalnya lebih di ekstrak aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan

satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Tahukah kalian siapa saja pahlawan dan pejuang yang rela gugur di usia muda demi kemerdekaan Indonesia? I Gusti Ngurah Mada Agung, kelahiran Denpasar, Bali, 5 April 1876. Wafat di Badung, Bali, 22 September 1906. Usia saat wafat 30 tahun 5 bulan 17 hari. Dikenal sebagai Raja Badung yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda. Legend TNI Andi Abdullah Baumasepi merupakan bangsawan Bugis yang memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda selama Revolusi Nasional. Wafat 2 Februari 1947 pada saat usia 30 tahun. Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, pemimpin militer Bali saat Revolusi Nasional. Wafat di Tabanan, Bali, 20 November 1946. Usia saat meninggal 29 tahun 9 bulan 21 hari. Is Wahyudi merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara, gugur saat Revolusi Nasional. Kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 15 Juli 1946.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Nyaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngape badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngape cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Mai. Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

0: Baik, saudara pendengar, kami cukupkan sampai di sini untuk lagu-lagu daerah, dan selanjutnya kami hadirkan informasi terkini melalui Warta Berita Daerah.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Pemkab Touna dan Fatayat NU selaraskan MOU pencegahan perkawinan anak. Pemerintah Kabupaten Tojonauna melalui Dinas Perhubungan dan pihak terkait menertibkan juru parkir liar yang meresahkan warga. Bersama saya Agnes Doinga, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Kita awali dengan berita yang pertama, Pemkab Touna dan Fatayat NU selaraskan MOU pencegahan perkawinan anak.
2: Pemerintah Kabupaten Tojonauna bersama PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojonauna didukung oleh program inklusi melaksanakan pembahasan substansi draft nota kesepahaman atau MOU tentang pencegahan, pemberdayaan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Tojonauna. Koordinator Inklusi Salwa Zalsabila menyampaikan capaian-capaian yang telah dilakukan melalui edukasi dan kampanye pencegahan perkawinan anak, penguatan peran komunitas dan kelompok masyarakat, pelibatan forum anak dan kelompok pemuda, serta mendorong adanya sinergi lintas sektor dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak. Fatayat mendorong adanya kerjasama yang lebih kuat dengan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
3: Kami dari pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tojonauna telah melakukan pembahasan draft nota kesepahaman terkait pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Tojonauna. Tujuan kegiatan ini untuk memperkuat komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Tojonauna dengan kami di pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Selama 3 tahun terakhir melalui dukungan program inklusi, kami telah melaksanakan berbagai kegiatan di 4 desa dampingan. Mulai dari edukasi kepada remaja dan orang tua, penguatan komunitas, hingga pelibatan forum anak dan kelompok pemuda. Dengan adanya nota kesepahaman ini, kami berharap ada 3 hal penting. Pertama, program-program yang sudah berjalan bisa diperluas dan diintegrasikan ke seluruh wilayah di Tojonauna, tidak hanya di 4 desa dampingan. Kedua, dengan adanya dukungan kebijakan dan kelembagaan dari pemerintah agar upaya ini bisa berjalan berkelanjutan. Dan ketiga, terbangunnya sistem perlindungan anak yang melibatkan banyak pihak.
2: Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak kemudian melakukan diskusi dan penyelarasan terhadap sejumlah substansi dalam draft MOU. Berbagai masukan disampaikan untuk memastikan tujuan, ruang lingkup serta bentuk kerjasama sehingga dapat dirumuskan secara jelas dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Rahmawati Tane melaporkan.
4: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Pemerintah Kabupaten Tojonauna melalui Dinas Perhubungan dan pihak terkait menertibkan juru parkir liar yang meresahkan warga.
5: Warga Ampana Kota, Kabupaten Tojonauna mengeluhkan pungutan juru parkir liar yang terjadi di beberapa tempat di Ampana dan Ratolindo. Ucin, salah satu warga Ampana Kota, mengaku resah dengan ulah jukir-jukir liar tersebut. Kegiatan itu menimbulkan keresahan dari masyarakat, apalagi di saat mereka berbelanja.
6: Kalau saya melihat ini masih kurang ini pemerintah perhatikan ini. Sebenarnya bisa dijadikan parkir yang legal, parkir yang resmi. Cuma mungkin pemerintah masih belum bisa menangani.
5: Menurut Ucin, masih ditemukannya oknum-oknum pelaku juru parkir liar ini dikarenakan karena kurangnya pengawasan dari instansi terkait. Imbas dari kegiatan jukir liar tersebut adalah masyarakat sehingga Pemkab Touna melalui Dinas Perhubungan diminta melakukan penertiban atau merekrut jukir liar untuk dilegalkan. Ibnu Abbas melaporkan.
1: DPRD Tojono Una perkuat UMKM lewat perlindungan hukum, hak kekayaan intelektual, dan kemudahan akses pembiayaan.
5: Peraturan daerah terkait perlindungan terhadap pelaku usaha mikro adalah bentuk penguatan untuk mendorong pertumbuhan UMKM lokal. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tojono Una Ilham Lamahuseng menyebut DPRD telah membuat peraturan daerah Perda terkait dengan perlindungan terhadap para pelaku usaha mikro. Karena itu pihaknya terus mendorong pemerintah daerah melalui instansi terkait mendukung pemasaran produk usaha lokal termasuk UMKM. Menurutnya, banyak produk kerajinan hasil produksi daerah di Kabupaten Tojo Una Una yang berkualitas namun masih kesulitan menembus pasaran.
7: Kita di DPRD Tojo Una Una sudah membuat beberapa perda memberikan kenyamanan usaha terhadap para pelaku ekonomi mikro. Kita sudah sosialisasikan itu perda mengembangkan ekonomi kreatif. Itu sangat jelas di situ. Jadi UMKM itu kita sudah berikan support melalui perda itu. Tinggal bagaimana pemerintah daerah merespon itu.
5: Lebih lanjut, tutur Ilham, selain memberikan kemudahan dan perlindungan bagi pengembangan UMKM, perda tersebut membuka peluang kerja bagi masyarakat yang ingin menjalankan usahanya, sehingga melalui kemudahan yang diberikan, perlindungan dan pemberdayaan kepada UMKM diharapkan makin tumbuh dan berkembang. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Pemkab Touna dan Fatayat NU selaraskan MOU pencegahan perkawinan anak. Pemerintah Kabupaten Tojono Una melalui Dinas Perhubungan dan pihak terkait menertibkan juru parkir liar yang meresahkan warga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas, saya Agnes bersama rekan operator Arthur Tandipayuk menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

0: Okay, baik pendengar, kita melanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini. Menemani Anda, saya Agnes Doinga dan juga ada rekan saya Bung Arthur Tandipayuk ya, sebagai operator dan penata musik di sore hari ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hingga di pukul 16 nanti pendengar ya, kami temani Anda dengan alunan lagu-lagu irama Dangdut Ria yang tentunya akan menemani Anda sembari Anda menjalankan aktivitas atau bahkan juga yang lagi di rumah ya. Apapun bentuk aktivitas yang Anda lakukan di sore hari ini, semuanya berjalan lancar ya. Okay, satu buah lagu dulu seperti biasa, kita joget dulu ya di awal. Nantinya setelah lagu baru saya akan buka line telepon untuk Anda. Anda bisa bergabung dan request lagu, penyanyi dan juga judul lagunya yang ingin Anda dengarkan sore ini.
1: Pro Dangdut.
0: Okay, dan iya kali ini ada Vita Alfia ya. Saya hadirkan untuk

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, satu lagu sudah saya hadirkan dan langsung saja saya terima penelpon paling awal ya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pula Tegian. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Ibu Megawati.
1: Iya, soalnya ini tabel saya berdekatan dengan apa Pulau Togian, jadi kebaca Pulau Togian tadi. Mohon maaf ya, Pro Dangdut, Dangdut ya, adalah apa. Kita.
2: Adi iya. Oma El.
1: Oma El yang ada di Pusungi. Dan Oma siapa dulu?
2: Adit, anaknya Adit.
1: Iya.
2: Maizura.
1: Oke. Lagi santai sore ini ya.
2: Ada tamu.
1: Oh, ada tamu. Oke deh.
2: Pokoknya dikunjungi tamu malam. Pagi. Pokoknya siang panas matahari dorang datang.
1: Oh, luar biasa.
2: Soalnya Oma El tidak ada datang-datang juga. Mamanya El, papanya El tidak datang.
1: Belum tahu rumah soalnya ya. Nantilah.
2: Gampang sayang. Alfa Midi, dapat Alfa Midi di sini belok kanan. Baru belok kanan, pas ada perempatan itu tuh. Nah, belok kiri aja ada deker. Ya rumah dari deker itu ada parabola di muka sayang.
1: Oh, begitu. Insyaallah lah.
2: Orang bisa dapat sayang.
1: Umur panjang. Iya. Oke, dan
2: Megawati mau undang orang RRI.
1: Oke. Iya, syukuran naik rumah baru ya. Oh, begitu. Iya, harus lihat situasi dan kondisinya ya.
2: Iya, takut juga saya. Sekarang tuh adik-adik kita sorong dulu adik Lea. Ini komoli dan komunikasi ini banjir takut mama.
1: Oke, dan
2: lagu sayang.
1: Iya, silakan. Mau lagunya siapa ini?
2: Aku untukmu, kamu untukku.
1: Oke, saya cari dulu ya. Sapaannya buat siapa?
2: Kirim-kirim buat mama tua, assalamualaikum mama tua sekeluarga dan mama Ica. Baru papa Ros, Pantulu, Ibu Ria, Ibu Erni, Ibu Eke, semuanya di Bailo.

0: για ρούχνιν τριμινάρ, η μουσική σαν παπατάλι δυσμόλι, που αγλακώρο στα καλουάρια, η μουράτνα γύρω στα καλουάρια, η μουλίνα τα τάγκα σάια δυσμόλι στα καλουάρια, ναι. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali. Terima kasih untuk Ibu Mega yang ada di Pusungi ya. Sore ini juga sudah gabung. Sehat selalu menjadi penelpon awal kita. Kita lanjut. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, ibu siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Ratna
1: Labuan. Ibu Ratna di Labuan. Silakan Ibu Ratna, lagunya siapa?
2: Cuma judulnya ditahu.
1: Apa judulnya?
2: Colak Colek.
1: Colak Colek?
2: Ya.
1: Itu penyanyinya siapa ya?
2: Itu Kopi Raka.
1: Saya cari dulu ya. Colak Colek. Oke deh, sapaannya buat siapa?
2: Buat Ibu Megawati, terima kasih sapaannya. Ada Bang Muta, ada Ibu Uga, Ibu Lina, Ibu Ida, ada Ibu Rahma, Ibu Timang, ada Ibu Ria, Ibu Eri, Ibu Ike, Oma Zena, salam hormat, salam sehat. Ada juga Ibu Fatma, Ustazah Rufi, Panasun, Panmutin, Papa Ros, ada Buang Lakoro, salam hormat, salam sehat. Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali.
1: Okay.
2: Buat Mbak Agnes, selamat bertugas, sehat selalu berkeluar.
1: Siap.
2: Makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Ratna tadi di Labuan ya. Lagunya ditunggu. Saya terima lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dari Muara Toba ya.
3: Iya, dari Muara Toba. Rupi neneknya Usaina.
1: Oh ya.
3: Ada masuk rumah sakit nih, cucu.
1: Oh begitu, sakit apa itu?
3: Panas. Tegang kemarin, ya Allah. Saya takut sampai sekarang saya baru saya tidak bisa ke sana.
1: Wow.
3: Ada di Ketut nih.
1: Oh ya, yeah. Semoga cepat pulih ya.
3: Yeah,
1: mama papanya juga semangat. Memang lagi apa namanya ini ya, cuaca juga
3: panas
1: ya.
3: Panas tinggi.
1: Dan penyakitnya anak-anak tuh.
3: Ya amin.
1: Oke, semoga lekas sembuh. Silakan Bunda. Amin. Lagunya
3: Secangkir Madu Merah.
1: Asik. Itu penyanyi siapa ya? Amri Palu.
3: Siapa ya?
1: Neneng Anjarwati atau siapa?
3: Ya, Neneng Anjarwati.
1: Saya cari dulu tadi.
3: Yang kirim ada Ibu Mega tadi sama Pak Mukar di Pusungi. Ada juga Ibu Ratna. Terima kasih Pak juga. Ada Ibu Ugar, Ibu Lina, ada Buang Lakoro juga. Doakan cucuku cepat sembuh.
1: Amin.
3: Kemudian ada juga Ibu Timang, Ibu Ria, Pak Nursin, Pak Nasrun, ada juga Pak Mo, Pak apa PU ini Pak, biar sebenarnya mah saya lupa. Ada juga Mas Rijal, ada Ibu Ida, dan semuanya salam hormat semua, salam sehat semua. Siangnya buat Yanis bersama Pak, terima kasih.
1: Assalamualaikum,
3: selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali Bu Rukmin di Muara Toba. Terima kasih sudah gabung. Semoga cucunda tercinta lekas sembuh, lekas pulih ya, kembali seperti semula, bisa bermain aktif lagi ya, dan mama papanya tetap semangat juga memberikan pendampingan dan semangat buat anaknya sembuh. Amin. Kita sudah punya 3 penelpon pendengar. Kalau begitu kita cus dulu ya ke lagu yang sudah di request.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita lanjut lagi pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya terima panggilan berikutnya. Halo.
2: Halo.
1: Halo juga.
2: Assalamualaikum dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore. Iya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Benar sekali. Dangdut adalah kita. Ibu Timang, nenekku sayang.
2: Ibu Timang, nenek kita ya.
1: Iya, yang ada di kejauhan mataku.
2: Kejauhan mataku, Tojo Barat, Tounalea.
1: Tounalea, kenapa slow ini Dan? Baru bangun kah?
2: Baru bangun.
1: Oh, baru bangun. Oke, okay. Masih loading ya.
2: Iya.
1: Oke okay deh, mau lagunya siapa ini Bu Timang?
2: Irianto Siregar. Pura-pura enggak tahu.
1: Aduh, pura-pura tak tahu ya. Padahal banyak tahu.
2: Banyak tahu.
1: Oke okay deh, saya cari iya dulu sapaannya
2: iya,
1: buat siapa.
2: Buat Agnes Doina. Selamat bertugas, sehat selalu juga.
1: Amin.
2: Abang. Siapa itu?
1: Siapa?
2: Yang operatornya?
1: Ada Bung Arthur.
2: Buat Bung Arthur, sehat selalu bersama keluarga di rumah.

0: Hadir dan Ibu Nur. Terima kasih. Wassalamualaikum dan selamat sore.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Timang yang ada di Matako ya. Terima kasih sudah bergabung sore ini. Kita lanjut lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, okay. Bonerato hadir ya.
2: Ya.
1: Silakan Bonerato Pak Nursin, lagunya siapa?
2: Jangan tinggalkan aku.
1: Oh, jangan tinggal, begitu ya?
2: Ya, terus.
1: Aduh. Saya cari dulu Dan ya, sopannya buat siapa ini?
2: Yang buat sama aku ada Ibu Tima bersama Ibu Rahman di Mataku. Semoga sehat selalu. Ada tetangga Tapa Perus baru juga. Sebenarnya bersama Ibu Ria. Ada di Indi Labuan, Ibu Rahman Labuan, Oma Jena di Tombong. Ada juga Bunda Megawati bersama Bung Muka di Tusungi. Ada Bung Rijal di KJL, Ibu Uga. Semoga sehat selalu dan semua saja.
1: Iya.
2: Penungan perdana, semoga sehat semuanya.
1: Amin.
2: Siapa yang sama untuk Mbak Anies dan Om Prasu. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali. Terima kasih untuk Pak Nursin di Bonerato. Sehat selalu, lagunya ditunggu ya. Satu penelpon lagi. Halo.
3: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Mbak Anies.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut, ada lagi.
1: Oke, kembali lagi di Pusungi ya. Oke deh, silakan.
3: Ini lagu dari Caca Handika. Ini kan saya Mbak Anies.
1: Dari Caca Handika, iya. Sapaannya?
3: Yang dikirim aja lapan minggu tadi yang terbuat dengan kata sapaannya. Nama Ibu Rahman di Mataku, terus juga ada Ibu Tadjar.

0: pendengar juga RRI dapat terkecuali mana saja berada, salam semuanya buat Mane dan operatornya ucapan. Oke, assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mutar di Posongi. Iya, sudah ada 3 penelpon pendengar. Sebelum saya hadirkan lagu-lagu yang sudah di request, kita akan ikuti terlebih dahulu kumandang sholat asar untuk wilayah Ampana Kota Ratolindo dan sekitarnya.
2: RRI Ampana, radio kita santria, pakar Surabaya, mangkambung kita tujuh enam.
3: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih ada kurang lebih 15 menit lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut sore ini, pendengar. Saya lanjut lagi. Halo.
2: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore juga, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Oma Jena.
1: Oma Jena. Oke, Ibu Rinduriani. Baru kedengaran lagi suaranya nih ya.
2: Iya.
1: Silakan, Om Kilus mana Dan?
2: Sudah turun kerja.
1: Oh ya, tiap hari saya baku dapat yang Om Kilus kalau ke pasar ini. Rajin sekali Opa Jena ini pagi-pagi ke pasar juga ya. Silakan, Ibu Rindu atau Oma Jena, lagunya siapa ini?
2: Boneka dari India.
1: Boneka dari India. Boneka impor ini ya. Oke, saya cari dulu ya. Sapaannya buat siapa?
2: Buat Mbak Ani, selamat tugas.
1: Terima kasih, amin.
2: Terus buat Ibu Timang di Mataku, ada Ibu Megawati sama Abang di Pusumi, ada Ibu Ratna di Labuan, Pak Nursin, ada Bu Eli, Bu Ece di mana? Bailo, ada Ustazah Rukmi, Ibu Ani di Kitambazu, ada Ibu Uga juga di Cagil, buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Buat Mbak Ani, makasih.
1: Selamat sore kembali. Terima kasih Ibu Rinduriani atau Oma Jena ya, yang ada di Tombo Pabrik Es. Oke deh, salam juga untuk Om Kilo, sehat selalu. Saya lanjut lagi, halo.
3: Halo RRI Antan, assalamualaikum dan selamat sore Mbak Anes.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Ibu siapa di mana ini?
3: Ibu Ria Bailo Baru.
1: Ibu Ria Bailo Baru ya. Sehat Bu Ria? Iya.
3: Alhamdulillah.
1: Baik, silakan Ibu Ria mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya Hamdan ATT, Hidup Pas-Pasan.
1: Hamdan ATT, saya cari dulu ya. Lanjut iya. Sapaannya.
3: Oke, sapaannya buat seluruh pendengar RRI Ampana, tempat terkecuali dimanapun berada. Salam hormat, salam kumpul. Yang sudah menyapa saya, terima kasih atas sapaannya. Buat Mbak Ane, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Selamat sore Mbak Ane.
1: Iya, selamat sore kembali. Terima kasih Bu Ria di Bailo Baru ya. Oke, dan nampaknya Ibu Ria ini jadi penelpon kita paling akhir ternyata. Karena durasi semakin mepet, tidak memungkinkan bagi saya juga untuk terima penelpon lagi ya. Namun terima kasih buat semua yang sudah bergabung, yang belum sempat atau belum kebagian durasi ini juga mohon maaf sekali. Ya, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan ya. Dan harapan saya Anda tetap terhibur dengan hadirnya Pro Dangdut di sore hari ini. Dan di pukul 16 nanti atau jam 4 sesaat lagi kita akan mengikuti Beranda Asta Cita bersama Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita relay dengan RRI Jakarta.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti siaran berjaringan dalam Asta Cita Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta.
1: Dan semangat kemerdekaan dan juga RRI Gunung Sitoli Cagar Budaya Tak Benda Nias. Dan pendengar, bersama host kita yaitu Binda yang nantinya akan mengikuti beranda Asta Cita Nasional.

0: sore. Tapi kalau nggak ada Big P, ya tak seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
1: Baik Pak, kalau bicara menjaga kasihan bangunan,
0: berpala seperti pengecetan dan lain-lain.
1: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis, Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari, Pak?
0: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti kecetan,
2: rehabilitasi.
0: Itu yang paling penting, itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak curam dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
1: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini, berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
0: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
1: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
0: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ya untuk publikasi seperti itu. Di sebenarnya untuk mendatangkan pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi Taman Sari Gunungan.
1: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
0: Untuk anak-anak muda kita juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya untuk fotografi juga, misalnya di sini menonton juga di sini kan ada di lapel misalnya teater, mini home theaternya ada di sini, dan juga perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itu lah, dan museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
3: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
4: Astacita.
5: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman. Berikut ini
6: berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, Produksi RRI Jambi.

warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai

0: seni budaya dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi. Bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk cara bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan misalkan rumah rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan, kalau dia udara panas dia juga akan menetralisir panas tersebut, kalau juga dingin dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini terutama rumah sepanjang aliran matahari itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi, ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu. Sebenarnya langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah nanti ada sekat bilik. Terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pola. Bukan pola, setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masa. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik, dan baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum, sebenarnya kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia bisa, kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu. Nah, ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti ya. bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah mereka leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita.

0: Anda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.

pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Mendengar perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba,

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Sekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lama. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai... kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah, tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa.
2: Asta Cita.
3: Beranda Secita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema cagar budaya tak benda nias berikut ini.

0: dan beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarianduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Nduru. Selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan Ibu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong dan variti ya. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang ya, gendang yang digunakan untuk mengiring berbagai kegiatan adat di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya, bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
0: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
1: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, sama setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas khas dan identitas masyarakat Nias.
0: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
1: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
0: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
1: Tetap kita anjurkan mereka untuk cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisionalnya sih ya. Kalau mereka tidak kenal masa sih mereka mau sayang. Iya, kita aja juga ada peribahasa karena kenal makanya sayang kan Pak Putra ya betul. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya, hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya. Ah, kampungan gitu loh. Ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
0: dan menyatu dengan alat musik lainnya.
1: Menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu sudah lagi bentuknya seperti itu tidak begitu sempurna ya seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu loh ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ay, tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Ah, suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
0: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
1: Iya, keterlibatan iya,
0: itu. Mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya? artinya?
1: Sangat, sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat-alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Nias ini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya aga irauno sinodela, oke kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G tidak ada, iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada kresnya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
0: Ibu Marcelina Nurul, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
1: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional Nias sangat kaya, banyak sekali jenisnya, cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya, hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya, kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not, jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D padahal bukan kunci D, kunci dis.
0: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsaria Nduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju. Untuk edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Maria Imakulata. Dan baik pendengar, untuk informasi pertama, untuk berita pertama kita akan menuju ke RRI Ampana. Sore ini bersama dengan rekan Novian. Novian.
2: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Ampana, Pemkab Tojonono dan Fatet NU selaraskan MOU pencegahan perkawinan anak.
3: Pemerintah Kabupaten Tojonono bersama PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojonono didukung oleh program inklusi melaksanakan pembahasan substansi draft nota kesepahaman atau MOU tentang pencegahan, pemberdayaan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Tojonono. Koordinator Inklusi Salwa Zalsabila menyampaikan capaian-capaian yang telah dilakukan melalui edukasi dan kampanye pencegahan perkawinan anak, penguatan peran komunitas dan kelompok masyarakat, pelibatan forum anak dan kelompok pemuda, serta mendorong adanya sinergi lintas sektor dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak. Fatayat mendorong adanya kerjasama yang lebih kuat dengan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
4: Kami dari pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tojonono telah melakukan pembahasan draft nota kesepahaman terkait pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Tojonono. Tujuan kegiatan ini untuk memperkuat komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Tojonono dengan kami di pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Selama 3 tahun terakhir melalui dukungan program inklusi, kami telah melaksanakan berbagai kegiatan di 4 desa dampingan. Mulai dari edukasi kepada remaja dan orang tua, penguatan komunitas, hingga pelibatan forum anak dan kelompok pemuda. Dengan adanya nota kesepahaman ini, kami berharap ada 3 hal penting. Pertama, program-program yang sudah berjalan bisa diperluas dan diintegrasikan ke seluruh wilayah di Tojonono, tidak hanya di 4 desa dampingan. Kedua, dengan adanya dukungan kebijakan dan kelembagaan dari pemerintah agar upaya ini bisa berjalan berkelanjutan. Dan ketiga, terbangunnya sistem perlindungan anak yang melibatkan banyak pihak.
3: Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak kemudian melakukan diskusi dan penyelarasan terhadap sejumlah substansi dalam draft MOU. Berbagai masukan disampaikan untuk memastikan tujuan, ruang lingkup, serta bentuk kerjasama sehingga dapat dirumuskan secara jelas dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Rahmawati Tane melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dapat kami sampaikan sore ini terkait dengan Pemkab Tojonono dan Fatayat NU yang perkuat pencegahan perkawinan anak. Kembali ke RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Novian dari RRI Ampana. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju bersama rekan Randy. Randy, silakan.
5: Baik, terima kasih. Pendengar, momentum Maulid Nabi menjadi pengingat bahwa agama dan budaya tidak perlu dipertentangkan. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menilai keduanya justru dapat berjalan beriringan dan saling memperkuat dalam kehidupan masyarakat. Laporannya disampaikan Marhadi Umar.
6: Jadi apa dikatakan tadi oleh panitia bahwa agama dengan budaya.
7: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan bahwa agama dan budaya tidak harus dipertentangkan. Menurutnya, kedua hal tersebut justru dapat berjalan beriringan dan saling menguatkan. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Suhardi Duka saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1448 Hijriah yang digelar keluarga besar rumpun masyarakat Porale Salabose di pelataran Masjid Kuno Syekh Abdul Mandan Salabose, Kabupaten Kabupaten Majene pada Selasa 25 Agustus 2026. Menurut Gubernur, rangkaian budaya yang diselenggarakan bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi merupakan kekayaan masyarakat Mandar yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Ia pun mengapresiasi rangkaian tradisi yang ditampilkan dalam Maulid Salabose. Ia menyebut kegiatan tersebut tidak hanya memiliki nilai keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan budaya Sulbar. Dalam kesempatan itu juga, Gubernur menyinggung dukungan pemerintah terhadap pelestarian tradisi Maulid Salabose. Ia menyampaikan harapan agar pelaksanaan kegiatan tersebut mendapat dukungan anggaran pada tahun mendatang.
6: Jadi apa dikatakan tadi oleh panitia bahwa agama dengan budaya itu saling melengkapi dan saling menguatkan. Agama akan lebih kuat dan mengatakan apabila ditopang oleh budaya. Karena budaya lahir dari kebiasaan dan terakhir yang diturunkan oleh para leluhur kita. Dan demikian kita menyaksikan acara budaya yang kita rangkaikan dengan Maulid itu merupakan kekayaan kita.
7: Lebih lanjut, SDK menambahkan, pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten memiliki komitmen untuk terus mendorong pembangunan dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di daerah. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
8: Demikian kami hadirkan informasi dari Mamuju, kembali ke rekan yang ada di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih. Dari RRI Mamuju kita menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Eni Adnan. Eni Adnan, silakan laporan Anda.
9: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari Kabupaten Bone, informasi yang kami bagikan saudara pendengar terkait dengan Kodim 1407 Bone menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di tengah musim kemarau saat ini. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
10: Kodim 1407 Bone mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dan pemukiman di tengah musim kemarau saat ini. Imbauan tersebut disampaikan oleh Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus melalui Pasi Ops Kodim Bone Kapten Infantri Ahyar Budiman. Kapten Ahyar secara tegas meminta warga agar tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Pasalnya dampak kebakaran sangat merugikan masyarakat luas, terutama dari segi bahaya polusi udara dan ancaman keselamatan jiwa. Guna mengantisipasi dan menangani potensi bencana ini, Kodim Bone telah mensiagakan sebanyak 372 babinsa di lapangan. Para babinsa siap berkolaborasi dengan masyarakat untuk mencegah serta menindaklanjuti apabila terjadi insiden kebakaran.
11: Diberikan himbauan kepada masyarakat yang ada untuk tidak membakar lahan sembarangan karena kebakaran itu dampaknya luar biasa kepada masyarakat lain termasuk polusi udara. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, betul-betul memperhatikan ketika memasak, jangan sampai ketiduran, listrik, arus pendek listrik harus betul-betul diperhatikan. Kodim 147 Bone dalam hal ini babinsa di lapangan, 372 babinsa sudah siap membantu masyarakat di dalam hal untuk mengantisipasi bahaya kebakaran ataupun menindaklanjuti kebakaran yang terjadi.
10: Selain dilarang membakar lahan, masyarakat juga diimbau tidak membuang puntun rokok sembarangan, mewaspadai aktivitas memasak di dapur, serta memeriksa instalasi listrik guna mencegah bahaya korsleting.
9: Demikian informasi dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Eni Adnan. Dan baik, selanjutnya kita menuju ke RRI Kendari bersama dengan rekan Jihan Benazir. Jihan, silakan informasi Anda.
12: Ya, terima kasih rekan Maria dari Kendari. Informasi sore hari ini mengenai Pemprov Sulawesi Tenggara yang menggelar simulasi siaga Karhutla 2026 dan membagikan bantuan logistik serta peralatan pemadam guna memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi bencana kebakaran dan kekeringan. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
13: Kita rawan dengan bencana. Maka dengan adanya latihan seperti ini membiasakan.
14: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan melalui apel siaga dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di lapangan kantor Gubernur Sultra. Dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra Andi Sumangeruka, kegiatan ini melibatkan personil, sarana-prasarana, serta unsur terkait untuk menyelaraskan pelaksanaan di lapangan dengan regulasi yang berlaku sehingga membangun koordinasi antar pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Andi Sumangeruka menyampaikan bahwa latihan ini penting untuk membiasakan seluruh unsur memahami tugas saat terjadi bencana. dan pihaknya berupaya menggelar kegiatan serupa secara rutin setiap tahun agar seluruh pihak memiliki pemahaman tindakan yang sama.
13: Kita melaksanakan latihan personil dan material sekaligus mensinkronkan antara apa regulasi yang ada, ya kan? Regulasinya ada, kita mainkan sekarang. Nah, sehingga pada saatnya nanti kita tidak berharap ya. Tapi kan kita tidak tahu ini bencana, karena bencana di Indonesia ini kan kita rawan dengan bencana. Maka dengan adanya latihan seperti ini membiasakan mereka sekaligus ya memberikan perhatian khusus kepada biar melibatkan masyarakat sehingga siapa berbuat apa dalam kondisi apa itu paham.
14: Selain memperkuat kesiapan personil, Pemprov Sultra juga menyiapkan dukungan pendistribusian bantuan sesuai kebutuhan daerah serta menganggarkan peralatan pemadam kebakaran untuk wilayah rawan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyerahkan 24 unit mesin Alkon kepada beberapa kabupaten dan kota, 2 unit tenda keluarga serta logistik untuk Kabupaten Muna Barat, hingga 1 mobil unit tangki air berkapasitas 5.000 liter untuk Kabupaten Buton Utara. Sinergi ini juga diperkuat oleh pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 yang turut menyerahkan 27 unit mesin Alkon ke berbagai daerah serta 1 unit mobil tangki air berkapasitas 8.000 liter di Abugi Kabupaten Konawe guna meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
12: Demikian informasi dari RRI Kendari dan kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
1: Terima kasih Jihan Benazir dan baik, tetaplah bersama kami pendengar untuk siaran Gema Saripati Maju.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, pendengar, untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Makassar. Silakan rekan-rekan di RRI Makassar untuk informasi di Gema Saripati Maju. Silakan.
15: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Makassar kami hadirkan informasi Polda Sulsel siap mengamankan unjuk rasa hari ini. Dilaporkan Sarifuddin.
16: Unjuk rasa penyampaian aspirasi di berbagai titik di Kota Makassar dengan berbagai tuntutan hari ini disikapi kepolisian daerah Polda Sulawesi Selatan Sulsel dengan menyiapkan pasukan pengamanan didukung TNI untuk mengamankan aktivitas masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandani Raharjo Puro menegaskan berkomitmen untuk mengawal serta mengamankan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum bagi masyarakat. Kapolda mengatakan kepolisian memastikan seluruh personil Polri didukung TNI bekerja sama dengan pemerintah daerah bersiaga menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas di wilayah Sulawesi Selatan. Irjen Pol Juandani Raharjo Puro mengatakan bahwa berpendapat merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Walaupun demikian, pelaksanaan aspirasi wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga hak-hak masyarakat lainnya. Kepolisian juga memberikan ruang masyarakat lainnya agar aktivitas mereka tidak terganggu, termasuk perekonomian dan orang sakit yang diantar ke rumah sakit dan ojek online bisa berjalan lancar.
17: Ketika unjuk rasa kita menjaga agar lalu lintas tetap berjalan, perekonomian berjalan, masyarakat ojol tidak terganggu, kemudian masyarakat yang menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti orang yang sakit bisa diantar dengan enak tanpa hambatan-hambatan. Itulah yang kita jaga. Karena masyarakat di Sulawesi Selatan saya yakin bahwa keamanan, ketertiban, dan kedamaian itu adalah dambaan kita semua.
16: Kapolda Irjen Pol Juandani Raharjo Puro menegaskan jajaran TNI dan Polri bersama pemerintah daerah Sulawesi Selatan selalu dalam posisi siap siaga. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama Kodam 14 Hasanuddin, DPRD Sulawesi Selatan, serta seluruh instansi terkait untuk memastikan situasi di Sulawesi Selatan tetap aman dan kondusif. Kepolisian senantiasa melakukan pendekatan humanis, tindakan preventif hingga penegakan hukum jika terjadi pelanggaran aturan hukum.
15: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Maria.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Makassar dan baik. Kita akan ikuti selanjutnya menuju ke RRI Tuli-Tuli ya, bersama rekan Suharmi. Mbak Emi, silakan.
12: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari Tuli-Tuli, isu LGBT di kalangan remaja menjadi perhatian di tengah perkembangan informasi di media sosial. Kondisi ini dinilai perlu disikapi melalui edukasi dan pendampingan yang tepat kepada generasi muda. Berikut laporan Alfiansyah.
18: Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Tuli-Tuli Yogi Sentanu menyoroti maraknya remaja yang dinilai terpapar isu LGBT. Menurut Yogi, kondisi tersebut menjadi perhatian bersama terutama dalam membangun lingkungan pergaulan dan pendidikan yang sehat bagi generasi muda. Yogi mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada remaja mengenai nilai-nilai sosial dan pilihan hidup. Ia mengajak masyarakat memberikan contoh melalui perilaku yang baik serta pendekatan yang bijaksana, bukan dengan tindakan yang dapat menimbulkan stigma atau perundungan terhadap individu LGBT. Menurut Yogi, pendekatan persuasif perlu dikedepankan dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia berharap orang-orang yang memiliki pandangan berbeda mengenai orientasi seksual dapat saling menghormati, sembari tetap memberikan edukasi kepada remaja sesuai nilai keluarga, lingkungan sosial, dan norma yang dianut masyarakat setempat.
19: Hari ini kita lihat marak fenomena penyimpangan seksual ya, dalam hal ini LGBT dan lain sebagainya. Kemudian juga kenakalan-kenakalan remaja dan sebagainya. Nah, tentu harusnya kita sebagai orang-orang yang kemudian sadar akan hal itu bisa memberikan bimbingan, memberikan contoh, memberikan teladan kepada mereka sehingga mereka perlahan berubah gitu. Merubah dirinya menjadi lebih baik. Ketika mereka mempunyai sifat fatwaan dalam hal ini cerdas, mereka mengetahui bahwa oh ternyata LGBT itu salah.
18: Yogi juga menyinggung aspek kesehatan dalam pembahasan mengenai LGBT. Ia menyebut masyarakat saat ini semakin mudah memperoleh berbagai informasi kesehatan melalui internet dan media sosial. Namun, informasi tersebut perlu disikapi secara kritis dengan mengutamakan sumber kesehatan yang kredibel agar masyarakat tidak menerima informasi yang keliru. Karena itu, Yogi mendorong orang tua, sekolah, organisasi kepemudaan, serta masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan mendampingi remaja dalam menyaring informasi yang mereka temui di ruang digital.
19: Tidak jarang para orang-orang yang bergelut di bidang kesehatan itu selalu memberikan edukasi terkait hal-hal seperti itu. Saya dapat informasi bahwa mereka mempampang ini loh akibat dari perlakuan seperti itu. Ini penyakitnya dan obatnya belum ditemukan gitu. Artinya ketika kita menggunakan akal kita, kita mengetahui bahwa oh ini salah, obatnya tidak ada. Oh jangan dilakukan deh, karena mengobati itu lebih sulit daripada mencegah sebenarnya. Nah, gitu.
18: Pada akhirnya, persoalan LGBT di kalangan remaja perlu disikapi dengan edukasi yang tepat, komunikasi terbuka, dan penghormatan terhadap setiap individu. Masyarakat juga diharapkan tidak menyebarkan informasi kesehatan yang belum terverifikasi atau melakukan tindakan diskriminatif, sehingga upaya pembinaan remaja dapat berjalan secara sehat dan konstruktif.
12: Demikian informasi dari RRI Tuli-Tuli dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan di meja operator ada Bung Zainal Abidin, Rio Rambitan, dan juga Rizky Amalia, mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Mbak Emi dari RRI Tuli-Tuli, dan baik selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Bau-Bau bersama rekan Yanti. Yanti, silakan informasi Anda.
20: Baik, terima kasih, kami hadirkan informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Prediksi El Nino berlanjut hingga akhir 2026. BMKG Bau-Bau imbau warga bijak gunakan air. Informasi terkait hal itu dilaporkan WOD Nurliani.
21: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bau-Bau memprediksi fenomena El Nino masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu cuaca panas berkepanjangan dan meningkatkan risiko kebakaran lahan. Kepala BMKG Bau-Bau Adi Stiono mengatakan, dampak El Nino tidak hanya dirasakan melalui peningkatan suhu udara dan potensi kebakaran lahan, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan air tanah, khususnya di wilayah perkotaan. Menurut Adi, debit air tanah diperkirakan mengalami penurunan seiring dengan berlangsungnya musim kemarau dan kondisi cuaca panas ekstrim yang berkepanjangan. Karena itu, masyarakat diminta menggunakan air bersih secara bijak untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air tanah. Ada juga mengimbau para petani yang mengandalkan air untuk proses budidaya tanaman agar mengatur penggunaan air sebaik mungkin. Penghematan air dinilai penting agar pasokan air tanah tetap terjaga, sekaligus memastikan tanaman tetap mendapat kebutuhan air yang cukup dan terhindar dari kekeringan.
22: Air tanah untuk
3: untuk wilayah perkotaan nih, mungkin lebih memanage atau memanajemen apa namanya kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari, karena anomali El Nino ini diprediksi sampai akhir tahun untuk masyarakat di wilayah Bombom maupun Tegambuto ini hanya air untuk kebutuhan utama mungkin lebih diperhatikan, karena pada saat kemarau itu debit air maupun apa namanya kondisi air tanah pasti akan berkurang.
21: Di tengah kondisi kemarau panjang, salah satu pengusaha air tangki di Bau-Bau, Dever, mengatakan permintaan air tangki selama 2 bulan terakhir masih tergolong stabil. Ia menyebutkan harga air tangki saat ini juga belum mengalami kenaikan. Pihaknya berupaya menjaga ketersediaan pasokan dengan mengisi air tanah ke dalam bak penampungan secara berkala untuk mengantisipasi sumber air mengalami kekeringan. Dever mengatakan air tangki saat ini masih dijual dengan harga Rp50.000 untuk kapasitas 2.000 liter.
4: Karena sistemnya kita ini, kita memang tanpa ada bak penampung, langsung sedot, maksudnya dari sumur ke mobil itu ya mungkin bisa-bisa kehabisan. Cuman kan kita ibaratnya punya bak penampung besar. Jadi kita mengisi di mobil itu dari sumur juga sambil mengisi di penampung. Biar stabilkan begitu.
21: Kepala BMKG Bau-Bau berharap pengelolaan dan penggunaan air secara bijak dapat menjaga ketersediaan air hingga kondisi cuaca kembali normal. Wade Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
20: Sekian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
22: Baik, terima kasih Yanti dari RRI Bau-Bau. Dan baik pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti laporan terkait dengan DPRD Tojuna Una perkuat UMKM lewat perlindungan Haki bersama rekan reporter kami ada Rahmawati Tane dari RRI Ampana. Wati.
23: Peraturan daerah terkait perlindungan terhadap pelaku usaha mikro adalah bentuk penguatan untuk mendorong pertumbuhan UMKM lokal. Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Ilham Lama Huseng, menyebut DPRD telah membuat peraturan daerah atau perda terkait dengan perlindungan terhadap para pelaku usaha mikro. Karena itu pihaknya terus mendorong pemerintah daerah melalui instansi terkait mendukung pemasaran produk usaha lokal termasuk UMKM. Menurutnya banyak produk kerajinan hasil produksi daerah di Kabupaten Tojo Una-Una yang berkualitas namun masih kesulitan menembus pasaran.
24: Kita sudah sosialisasikan itu, sangat jelas di situ. Jadi UMKM juga sudah berikan sosial senarai karena itu tinggal bagaimana.
23: Lebih lanjut, menurut Ilham, selain memberikan kemudahan dan perlindungan bagi pengembangan UMKM, perda tersebut membuka peluang kerja bagi masyarakat yang ingin menjalankan usahanya sehingga melalui kemudahan yang diberikan, perlindungan dan pemberdayaan kepada UMKM diharapkan makin tumbuh dan berkembang. RRI Ampana, Rahmawati Tane, melaporkan.
22: Baik, terima kasih Rahmawati Tane langsung dari RRI Ampana sore ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan judul Rumah Tak Aman, Stigma Menusuk Dalam bersama rekan Susanti Akataba.
25: Suara tawa anak-anak terdengar pelan, namun di balik itu tersimpan cerita yang sulit dibayangkan.
26: Kalau rindu rumah sih ada, cuman masih mau mengejar cita-cita dulu. Yang paling saya rindukan sama orang-orang di kampung, nasihatnya, kayak canda tawanya.
25: Saat ini saya berada di Sentra Nipotoe, unit pelaksana teknis UPT di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial, yang berada di Jalan Guru Tua, Desa Kaluku Bula, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
27: Dia dianggap aib, bukan hanya karena kekerasan seksual, tetapi juga karena dia melaporkan orang tuanya. Ujung-ujungnya, anak diminta untuk pindah dari kampungnya. Budaya kita tidak berpihak pada korban.
25: Kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya meninggalkan luka fisik dan psikis, tetapi juga menyimpan persoalan sosial yang kompleks. Di Sulawesi Tengah, sejumlah anak korban kekerasan seksual justru menghadapi kenyataan pahit, dikucilkan karena dianggap tega memenjarakan keluarga sendiri.
2: Saya Diahrini Lesmawati, Kepala Sentra Nipotowe di Palu. Jadi selain kepala sentra, saya juga psikolog klinis. Yang ingin saya ceritakan adalah salah satu kasus yang di Sulawesi Tengah masih berjalan, proses peradilannya belum selesai, kemudian anak juga masih berobat jalan ke psikiater karena dampak psikologisnya. Yang khas dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, wilayah kerja kami adalah di mana ketika korban kekerasan seksual itu justru yang akan dikucilkan di masyarakat. Di kampungnya tidak mau lagi menerima dia. Dia dianggap aib karena bukan hanya karena kekerasan seksual, tetapi juga karena dia melaporkan orang tuanya. Ujung-ujungnya anak diminta untuk pindah dari kampungnya. Budaya kita tidak berpihak pada korban.
25: Bagi sebagian anak, kekerasan tidak datang dengan ancaman, tetapi dengan relasi yang diputar balikan. Dalam satu kasus, seorang anak usia di bawah 15 tahun yang ditinggal ibunya bekerja di luar negeri justru memiliki tanggung jawab untuk menggantikan peran ibu sebagai pendamping ayah. Setelah kasus terungkap, jangankan mendapatkan dukungan, korban justru dianggap tega memenjarakan ayah sendiri.
2: Ketika mereka melayani ayah, ada keyakinan bahwa itu sudah kewajibannya mereka menggantikan peran ibu. Ada ibu yang jadi TKW di luar negeri. Jadi dia bilang, kalau ayahku cari perempuan di luar, ayahku tidak punya uang. Jadi itu tanggung jawabku sebagai anak menggantikan tugas ibuku. Itu pasti ada juga ya, pengaruh dari ucapan sang ayah. Tidak mungkin anak itu tidak tahu kewajiban melayani secara seksual itu tidak tahu mereka. Yang disampaikan mungkin ya, bisa jadi dengan cara lemah lembut. Oh, karena ibumu tidak ada, begitu kan? Nah, itu yang tertanam di mereka, rasa tanggung jawab.
25: Di titik ini, anak tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan menjadi bagian dari solusi atas masalah orang dewasa. Bahkan, mereka masih menyimpan kasih sayang terhadap pelaku. Wajar jika terdapat anak yang merasa bersalah dan bercita-cita menjadi hakim untuk bisa membebaskan ayahnya.
2: Ada keyakinan-keyakinan yang tertanam di pikiran mereka. Kalau ayah pelakunya, mereka jadi berpikir bagaimana harus membebaskan si ayah. Ada anak yang bercita-cita untuk menjadi hakim supaya dia bisa membebaskan ayahnya.
25: Saya berkesempatan untuk bercerita dengan dua anak korban yang sedang menjalani rehabilitasi di Sentra Nipotoe. Meski rumah adalah tempat di mana mereka mendapatkan luka, namun tetap saja rumah dianggap menjadi tempat yang nyaman dan dirindukan.
5: Mana yang lebih nyaman, tinggal di sini atau di rumah?
6: Awalnya sih memang nyaman sih, tapi lama-kelamaan rindu rumah.
5: Rindu rumah?
6: Iya.
5: Apa yang dirindukan di rumah?
6: Suasana di kampung.
5: Yang paling rindu suasananya. Suasana rumah seperti apa sih kalau yang bikin rindu itu?
6: Ramai, seru.
5: Kalau di sini?
6: Seru juga, tapi kayak beda vibesnya.
7: Kalau rindu rumah sih ada, cuman masih mau mengejar cita-cita dulu.
5: Apa yang paling dirindukan sama rumah?
7: Yang saya rindukan sama orang-orang di kampung, nasihatnya, kayak canda tawanya. Adik-adikku juga saya rindu.
5: Adiknya berapa?
7: 5.
5: Jadi rindu sama adiknya.
7: Kalau semoga orang tuaku sehat-sehat selalu supaya bisa ada di saat saya sukses.
25: Menanggapi kompleksnya kasus anak di Sulawesi Tengah, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Aris Adileksono, mendorong regulasi di tingkat daerah untuk memastikan perlindungan anak berjalan maksimal.
8: Lagi-lagi komitmen pemerintah daerah untuk itu perlu kita dorong, kita optimalkan. Sebenarnya secara hierarkis keberadaan regulasi itu sudah cukup mumpuni, hanya kemudian PR-nya diimplementasi. Implementasi tentu butuh turunan regulasi, terutama di tingkat daerah sehingga lebih operasional, lebih taktis.
25: Anak-anak korban kekerasan seksual membutuhkan ruang aman untuk pulih, bukan penghakiman yang memperdalam luka. Karena memulihkan korban bukan hanya menyembuhkan trauma, tetapi juga menghapus rasa bersalah yang seharusnya tidak pernah mereka pikul.

0: Pendengar, news feature dari RRI Palu mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju. Untuk edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Saya Maria Imakulata bersama rekan operator, ada Anjes Kurniawan dan juga Mas Iwan Effendi. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

0: Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pendengar RRI yang budiman, adapun judul yaitu musibah merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua kitab. Pertama kitab diciptakan yaitu alam raya yang tampaknya bisu tapi pada hakikatnya selalu berbicara melalui beberapa isyarat dan peringatan. Kedua kitab yang diturunkan yaitu Al-Qur'an yang dapat dibaca dan dihayati ajaran-ajarannya mengenai alam semesta atau disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wakhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Pendengar RRI yang budiman, pada ayat-ayat yang membicarakan kejadian alam semesta atau kosmologi dalam kitab suci Al-Qur'an sebagian besar diakhiri dengan ungkapan afala tatafakkarun afala ta'qilun, yang artinya apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak berakal. Alam semesta sejak diciptakan selalu bergerak, berubah dan akhirnya musnah. Ialah betapa kekuasaan Allah yang Maha Esa mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang berkuasa memberikan mudarat dan manfaat di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi bencana secara tiba-tiba dan di luar kemampuan manusia untuk mengatasinya, ternyata betapa lemah dan rapuhnya kehidupan manusia di muka bumi ini. Manusia tidak ada apa-apanya di hadapan kebesaran dan kekuasaan ilahi. Dalam sekejap Allah bisa mengambil segala apa yang kita miliki dan banggakan. Ibnul Qayyum Al-Jauziyah, ulama besar, menulis bahwa alam mempunyai dua fungsi terhadap manusia. Fungsi pertama rahmat dan fungsi kedua adalah bencana. Segala alam fungsinya rahmat, maka air dapat dimanfaatkan, tanah dicangkul, angin bertiup sepoi-sepoi sejuk dan nyaman, sehingga muncul kesombongan manusia menguasai alam. Tapi kalau alam sudah berubah fungsinya menjadi bencana, maka air, angin, tanah menghantam manusia. Waktu itu manusia kecil di depan alam seperti banjir dan gempa. Kalau alam sudah bergerak menjadi bencana, maka tidak bisa ditahan bagaimana jua, sebab ia datang menurut kehendak Allah yang Maha Kuasa dan berhenti menurut kehendaknya. Pendengar RRI yang budiman, Muhammad Rasid Ridha dalam tafsir Al-Manar banyak menguraikan tentang bencana alam sejak topan Nabi Nuh alaihi salam sampai bencana-bencana alam yang banyak terjadi seluruh dunia dalam abad itu, agar kaum muslimin dalam melihat bencana-bencana alam itu jangan seperti kaum materialisme, sekularisme yang menghubungkan sekedar faktor-faktor alam biasa, tetapi seharusnya kita menghubungkan setiap bencana itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah, itulah yang menjadi sumber bencana alam di dunia ini, kata Rasul Ridha. Pendengar RRI yang budiman, tiada Tuhan selain Allah. Mari kita bertafakkur, introspeksi, memohon ampun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bencana alam dan kematian
yang pernah kita saksikan di tanah air tercinta ini adalah peringatan bagi kita, juga menyadarkan kita semua agar menjadi manusia hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang takwa ialah yang sungguh-sungguh mengharapkan ridah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memelihara diri dari perbuatan dosa yang akan menimbulkan murkahnya. Untuk itu, janganlah kita terperosok menjadi manusia yang kufur nikmat, yang mempersekutukan Tuhan dengan harta, uang, ilmu, pengetahuan, jabatan, dan sebagainya. Negeri yang dijanjikan yaitu negeri yang aman, adil, dan makmur serta terlindung dari segala bencana pasti akan terwujud dengan ketentuan syarat-syaratnya dipenuhi. Menurut Al-Quran ialah iman dan takwa, mengajarkan yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan berkah kepada mereka dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Setiap bencana yang terjadi telah ditentukan menurut hukum ilahi yang dinamakan qada dan qadar. Tetapi dosa dan kedurhakaan manusia menjadi sebab datangnya bencana dan kadang menimpa orang-orang yang tidak bersalah sekalipun. Hikmah di balik semua kejadian itu adalah agar manusia mawas diri. Pendengar RRI yang budiman, pada akhirnya, marilah kita bersama-sama meningkatkan amal ibadah kita dengan sepenuhnya pada apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, dan mudah-mudahan kita selalu memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian yang sempat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Allahumusta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

Renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan.

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras,

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala

maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan segala langit dan bumi.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu bah, pegawaiku ini sabar. Saya mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Eh, baru apa kau ini Dan?
2: Eh, terus kau tanya-tanya ah. Jangan lupa ganggu, melihat kasing. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Eh, toh, so itu kau. Banyak sekali bicaramu. Eh, kau lagi sayang. Wuh, semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku. Eh.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapa bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa de pe kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Sari berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain, sudah bergerak, Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut pas kempnya rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya, terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan Undang-Undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsu Rijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal pastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Jadi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH. Nah, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Buat Jaka Budi, Pak, salah satunya.
4: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi, ya?
3: Iya. Apa benar, Pak?
4: Pak, Bapak kenapa naruh...
3: Ngomong aja, Pak. Gak apa-apa, Pak. Ngomong aja, Pak.
4: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
3: Iya, Pak.
4: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
3: Pak, kotor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini, ya, Pak Masun, ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau disetorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anda Kusuma.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045. Dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
6: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa halokan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
7: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun tampaknya motif belajar anak-anak ya dalam konteks modal. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari sisi skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Komapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
5: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusua, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumen.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang sponsornya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3.

0: meja, sering rusak kena hujan. Pengen sekolahnya kayak yang lain.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pol 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
1: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
2: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun

0: yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Ampana dimanapun Anda berada. Saya Vian kembali hadir untuk menemani Anda di malam hari ini. Kita di program Ngobras, pendengar ngobrol bersama komunitas. Dan Malam ini suasana studio RRI Empana terasa berbeda karena kita kedatangan anak-anak muda yang penuh semangat ya, dan tentunya punya banyak cerita menarik untuk dibagikan. Ini mereka adalah teman-teman dari Forum Anak Desa Padang Tumbuo. Nah, pendengar, sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih jauh, tentunya kita kenalan dulu ya dengan teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Ya, boleh diperkenalkan dirinya. Dari, ya mungkin dari sebelah kanan saya, ada siapa di sana? Hai.
5: Halo, perkenalkan. Nama saya Misra Gundu. Saya merupakan sekretaris dari Desa Forum Anak Padang Tumbuo.
4: Desa Forum Anak Padang Tumbuo, sekretaris, menjabat sekretaris ya. Kemudian yang di tengah.
6: Halo, saya Hazifatun Nur, biasa dipanggil Syifa. Saya di sini sebagai ketua dari Forum Anak Desa Padang Tumbuo.
4: Oke, kemudian yang terakhir sebelah kiri saya.
7: Halo, perkenalkan, nama saya Humaira. Saya merupakan anggota Forum Anak dari Desa Padang Tumbuo.
4: Padang Tumbuo, oke, anggota ya?
7: Iya, sebagai anggota.
4: Baik, ya, penyiar, demikian tadi perkenalan kita, dan tentunya Anda bisa mendengarkan bahwa anak-anak muda di desa ternyata punya banyak cerita, kemudian kreativitas dan juga semangat untuk melakukan hal-hal positif ya. Lalu sebenarnya apa itu Forum Anak Desa Peringar, bagaimana awal terbentuknya, dan kemudian apa saja kegiatan yang dilakukan, dan seperti apa peran anak muda dalam menyampaikan aspirasi serta juga ikut berkontribusi bagi desa. Semua itu kita akan obrolkan malam ini dengan santai dan tentunya dengan suasana yang akrab ya, karena di Ngobras kita bukan hanya ngobrol tetapi juga berbagi cerita, kemudian pengalaman, inspirasi, dan mendengarkan suara komunitas yang ada di tengah masyarakat. Baik, mungkin saya ke ketuanya dulu nih. Mungkin bisa diceritakan nih kepada pendengar kita di luar sana RRI Empana ya, sebenarnya apa itu Forum Anak Desa dan bagaimana awal terbentuknya, dan kemudian apa tujuan utama dibentuknya forum ini. Silakan adik Syifa.
6: Iya. Jadi Forum Anak Desa ini itu adalah suatu organisasi atau wadah bagi anak-anak di desa seperti kami untuk berkumpul, untuk belajar, terus juga untuk menyampaikan pendapat. Nah, melalui Forum Anak Desa ini, kita juga bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada di desa, yang biasanya berkaitan dengan kepentingan anak. Nah, selain itu juga Forum Anak Desa ini menjadi tempat untuk kami belajar berorganisasi, belajar berani menyampaikan pendapat, terus juga menjadi tempat kami untuk memberikan saran dan aspirasi-aspirasi kami untuk membangun desa menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau untuk terbentuknya organisasi ini itu karena di desa kami itu masih banyak anak-anak yang masih malu ya menyuarakan suara mereka itu. Jadi kita butuh ruang, ruang untuk menyampaikan pendapat kita, kita butuh ruang untuk menyampaikan aspirasi kita, dan kita juga butuh peran di desa ini untuk membangun desa menjadi lebih baik lagi. Nah, terkhususnya untuk memenuhi hak aspirasi anak ya, forum ini juga menjadi jembatan bagi antara kami dan pemerintah desa untuk melakukan kegiatan dalam mencegah masalah-masalah yang ada di desa yang biasa dihadapi oleh anak-anak seperti perkawinan anak, bullying, atau perundungan, putus sekolah, dan juga masalah pergaulan, pergaulan bebas. Nah, maka dari itu dibentuknya lah Forum Anak Desa ini untuk memperbaiki semua itu, mencegah masalah-masalah tadi itu. Nah, terus juga forum ini tuh menjadi tempat kami untuk belajar menjadi pemimpin.
4: Menjadi pemimpin.
6: Iya, menjadi pemimpin. Juga melatih keterampilan kita, mengeluarkan ide-ide kreatif kita dari sejak dini.
4: Jadi melatih skill sejak dini ya.
6: Iya. Kurang lebih seperti itu kan.
4: Oke, baik. Jadi Forum Anak Desa ini ternyata bukan sekedar wadah untuk berkumpul atau melakukan kegiatan-kegiatan bersama, tetapi juga ini menjadi ruang bagi anak-anak muda dan juga generasi muda untuk belajar ya, kemudian menyampaikan aspirasi tadi yang sempat disampaikan, kemudian juga mengembangkan potensi juga ya. Dan ikut mengambil bagian juga dalam hal positif di desa. Nah ini tentunya menjadi hal yang sangat baik karena ketika anak-anak muda diberikan apa namanya ruang untuk berpendapat dan juga berkreasi, ini mereka bukan hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga bisa menjadi bagian dari perubahan di lingkungannya.
6: Iya.
4: Nah kemudian ini sebagai ketua ya, tentu bukan hanya soal memimpin teman-teman nih Siva, tapi ada tanggung jawab yang harus dijalankan nih. Nah bisa mungkin di Siva ceritakan sedikit ini apa saja peran dan tanggung jawab yang selama ini dijalankan sebagai ketua Forum Anak Desa Padang Tumbuh tadi ya?
6: Iya.
4: Oke. Okay.
6: Kalau untuk peran dan tanggung jawab saya sebagai ketua di Forum Anak Desa ini, terutama tadi kan memimpin ya, memimpin anggota.
4: Nah ini sudah pasti ya.
6: Iya ini sudah pasti. Saya justru harus mengajak teman-teman saya untuk bekerja sama dengan baik dalam melakukan kegiatan atau program yang akan kita implementasikan. Nah kita kan butuh kerjasama yang baik ya Kak.
4: Betul.
6: Jadi saya akan mengarahkan anggota-anggota saya terlebih dahulu. Nah selanjutnya sebagai ketua juga saya kan tidak akan bergerak dengan pikiran saya sendiri. Tetapi saya juga butuh saran atau pendapat dari teman-teman yang lain.
4: Betul.
6: Ya, jadi saya juga sering mendengarkan informasi masalah-masalah dari mereka. Setelah itu kita diskusikan bersama, kita cari solusinya bersama, lalu kita sampaikan kepada pihak yang terkait. Kalau sudah kita sampaikan kepada pihak yang terkait, baru terus kita bisa cari solusinya sama-sama, jadi kita bisa lakukan kegiatan itu. Nah itu peran saya sebagai ketua. Nah dan terakhir tentunya tanggung jawab ya. Kalau itu sudah pasti ya, bertanggung jawab atas organisasi.
4: Ya itu harus dong.
6: Iya. Tanggung jawab berarti saya harus memastikan bahwa kegiatan yang akan kita lakukan atau yang akan kita rencanakan ini berjalan dengan baik dan berjalan sesuai tujuannya.
4: Iya.
6: Seperti okay. itu.
4: Jadi ada sesi curhatnya ya. ada deep talk-nya dulu ya, kemudian ditampung dan nanti bisa didiskusikan begitu ya. Oke, okay. Pernah tidak menghadapi anggota yang mungkin sulit untuk diajak kerjasama gitu? Kemudian cara untuk mengatasinya seperti apakah sebagai ketua?
6: Kalau kayaknya banyak sekali, ya. Apalagi yang menjadi fokus utama itu karena kan kita di forum anak itu ada yang masih sekolah, ada yang sudah kuliah, ada yang bahkan ada yang sudah putus sekolah, Kak. Nah, okay. jadi kita punya kesibukan dan waktu yang berbeda-beda. Itu yang menjadi tantangan besar kita saat ini. Jadi ketika misalnya kita mau buat kegiatan kan, kita mau buat kegiatan. Misalnya, hari Jumat, tolong buat kegiatan ini. Yang satu balas, saya belum bisa karena saya ada kegiatan organisasi. Terus saya ada yang kalau yang untuk kakak-kakak yang kuliah nih, saya ada Zoom sebentar sore begitu. Terus yang kalau yang untuk yang belum sekolah kadang biasa mereka kan kerja Kak. Kerja. Jadi waktunya mereka itu tidak ada untuk kegiatan aktifnya kita. Nah itu masih menjadi tantangan kita sampai saat ini.
4: Oke, jadi di Forum Anak Desa Tumbuh ini ada beberapa yang tergabung, kemudian juga masih ada kegiatan masing-masing atau aktivitas masing-masing, seperti ada yang kuliah, kemudian ada juga organisasi yang di luar juga ya, selain di Forum Anak Desa ini ada juga ya. Nah ini ngomong-ngomong, Siva ini kegiatannya selain ini apa? Selain jadi ketua ini apa di luar?
6: Kalo
4: mahasiswa juga kah? Atau?
6: Oh saya masih siswa. Siswa kelas 12.
4: Wow. Siswa kelas 12 di?
6: Di SMA Negeri 1 Ampana Kota.
4: SMA Negeri 1 Ampana Kota. Iya. Umurnya sekarang berapa?
6: Sekarang sudah 17 tahun.
4: 17 tahun, oke. Baik, ini masih muda sekali, tapi sudah jadi ketua. Kemudian bisa memimpin yang kemudian sudah kuliah tadi juga. Masya yang masih Allah. Banyak ya. Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
4: Baik, ini kalau bicara anak muda ini sih, Pak. Rasanya ini kurang lengkap kalau kita tidak membahas kegiatan ya.
6: Iya.
4: Pasti ada banyak aktivitas seru dan juga positif yang dilakukan. Nah, kalau untuk kegiatan ini, apa saja selama ini sudah dilakukan oleh Forum Anak Desa di khususnya untuk Padang Tumbuh?
6: Untuk kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan itu, kalau untuk kegiatan kita sendiri ya, yang kita rencanakan sendiri tuh kurang lebih ada dua Kak. Untuk saat ini ada dua. Yang pertama itu kegiatan membuat video konten edukasi pencegahan perkawinan anak dan dampak-dampak dari perkawinan anak itu. Kita buat kontennya waktu itu di tempat wisata Padang Tumbuh, di Taman Bunga banyak kayaknya orang tahu.
4: Di mana?
6: Di Padang, di Taman Bunga.
4: Taman Bunga?
6: Ya itu di jalur 2.
4: Jalur 2. Oh saya belum pernah ke sana. Saya belum terlalu update. Nanti coba jalan-jalan ke sana. Oke, okay, kemudian.
6: Nah, jadi ketika kita sudah buat videonya, setelah itu kita edit, Terus kita sudah post di akun media sosial Forum Anak Desa Padangtumbuho. Nah,
4: Media sosialnya apa?
6: Forum Anak Desa Padangtumbuho.
4: Menggunakan Facebook
6: Instagram,
4: atau
6: Instagram?
4: Oke, Instagram ya. Yeah. Di Facebook juga ada? Atau ada, masih Instagram?
6: Ada ya.
4: Atau TikTok juga punya?
6: Kayaknya kalau untuk TikTok belum deh. Baru mungkin Instagram dengan Facebook ada.
4: Instagram sama Facebook?
6: Iya.
4: Namanya itu Forum Anak Desa,
6: Desa Padangtumbuho.
4: Desa Padangtumbuho. Oke, okay, iya. Kemudian?
6: Nah, terus untuk kegiatan yang kedua itu kita juga waktu itu bikin kegiatan yang tidak hanya belajar, tapi juga bermain. Jadi kayak bermain sambil belajar.
4: Okay.
6: Kegiatannya itu sharing-sharing. Mm-hmm. Kita buat literasi dulu kan. Mm-hmm. Abis kita literasi-literasi, apa yang kita baca tadi ini, kita sharing ke teman-teman. Mm-hmm. Kita apa ya? Kita cari maknanya atau apa ya? Isi dari cerita yang kita baca itu.
4: Mm-hmm. Intinya
6: pesan
4: ya?
6: Lokal, ya. Pesan moral,
4: pesan moralnya.
6: Iya. Nah itu setelah kita sharing literasi, kita main game. Main gamenya itu namanya game Monopoly.
4: Okay.
6: Jadi kayak gamenya itu kita bagi kelompok, terus kita kayak main ular tangga kak. Ya, terus kita main. Jadi ada beberapa pertanyaan. Ya itu pertanyaannya semua tentang perkawinan anak, tentang pokoknya tentang faktor ekonomi, faktor pendidikannya, faktor psikologisnya, kesehatannya, semuanya kita bahas situ. Jadi bukan hanya sekedar belajar saja, tapi kita juga sambil bermain. Jadi asik, tidak monoton ya.
4: Iya, tidak hanya belajar tapi ada gamesnya juga,
6: iya.
4: Ya. Oke. Okay. Dari berbagai kegiatan tadi yang dilaksanakan ini, mana yang paling banyak mendapatkan antusias dari anggota atau anak-anak?
6: Yang paling apa?
4: Yang paling seru.
6: Yang paling seru. Kita kan juga ada kegiatan yang berkolaborasi dengan 4 desa kak. Nah, kayaknya yang kegiatan yang paling seru itu pada saat kita sama-sama gitu. Kegiatannya dengan anak-anak dari desa yang lain. Nah, itu kan kegiatan pernah kita kegiatannya di desa Tete waktu itu. Nah, kegiatannya kayaknya yang paling seru itu di situ, karena kita bisa saling bertukar pendapat, kita bisa saling mengenal satu sama lain. Itu kayaknya salah satu kegiatan yang sangat seru menurut saya.
4: Nah itu kan tadi hanya dua kegiatan ya yang
6: iya.
4: yang sedang dilaksanakan.
6: Iya.
4: Oke. Nah ke depan ada kegiatan yang baru mungkin yang sudah terpikirkan atau sudah punya ide untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lain?
6: Sebenarnya untuk ide-idenya itu kita sudah punya, tapi karena tadi faktor ini waktu.
4: Oke, okay, jadi belum terrealisasi.
6: Iya,
4: ya.
6: Belum terrealisasikan kak.
4: Oke, okay. Nah untuk sekarang, untuk saat ini ada berapa anggotanya?
6: Untuk saat ini kurang lebih ada 20-an lebih.
4: 20-an lebih.
6: Iya.
4: Dan itu semuanya aktif.
6: Kadang ada yang tidak aktif, ada yang aktif.
4: Ketika berkegiatan ada yang datang.
6: Iya,
4: juga
6: ada
4: ya.
6: Yang datang, ada yang
4: tapi
6: tidak.
4: Cukup banyak ya yang datang, iya. Ketika ada kegiatan-kegiatan ya. Oke, okay, baik. Ketua Forum Anak Desa Tumbuh, Siva ya. Baik, saya ke sekretarisnya ini. Halo, apa Halo. Kabar? Sehat ya?
8: Alhamdulillah sehat.
4: Semangat dong. Ya. Baik, kalau kita tadi sudah ngobrol bareng ketuanya, peringat, nah kita beralih ke sekretaris ini. Biasanya sekretaris ini kan banyak berkutat dengan koordinasi gitu ya, dan juga kegiatan-kegiatan di belakang layar. Nah, sebagai sekretaris ini, apa yang kegiatan apa biasanya yang dikoordinasikan di dalam Forum Anak Desa Tumbuh ini, Misra?
8: Sebagai sekretaris
4: boleh didekatkan sedikit mic-nya? Better aja. Oke.
8: Oke, jadi terima kasih untuk kesempatannya. Jadi sebagai sekretaris tentunya saya biasanya membantu dalam menyusun jadwal kegiatan rapat. Kemudian juga saya mengkoordinasikan kepada para pengurus dan juga anggota terkait dengan kegiatan yang sudah diagendakan untuk kita laksanakan dalam forum tersebut.
4: Oke, okay. Kalau Misra sendiri ini selain sebagai sekretaris di Forum Anak Desa, kegiatan lainnya seperti apa? Apa?
8: Tidak ada kegiatan.
4: Maksudnya kuliah kah?
8: Sekolah
4: kah? Oh, suruh kuliah?
8: Iya.
4: Oke. Okay. Itu kegiatan juga.
8: Iya.
4: Kuliah ya. Kuliah di mana, Misra?
8: Di PSDKU Untatuna.
4: PSDKU Untatuna. Oke, okay, baik. Nah, pernah tidak ada kegiatan yang dikoordinasikan cukup membuat apa ya, yang sulit mungkin atau bikin pusing sebagai sekretaris, tapi akhirnya ini justru menjadi pengalaman yang menyenangkan?
8: Kegiatan yang biasanya itu kita melakukan sosialisasi dan juga kegiatan edukasi begitu kepada para anak-anak dan juga remaja di desa. Okay. Biasanya di sini kita sebagai sesama pengurus biasanya sulit untuk berkomunikasi karena tetap seperti tadi yang dikatakan oleh ketua bahwasanya kita memiliki kegiatan masing-masing kegiatan di luar. Biasanya di situ kita berusaha untuk membangun komunikasi yang baik supaya kegiatan yang kita laksanakan itu terjalan dengan baik.
4: Oke. Okay. Nah, setiap kegiatan ini misalkan tentu tidak muncul begitu saja ya. Iya. Pasti ada proses begitu, kemudian tukar pikiran, diskusi sampai akhirnya menentukan kegiatan yang akan dilakukan. Iya. Nah, bagaimana cara teman-teman ini menyusun program dan menentukan kegiatan yang akan dilakukan?
8: Jadi sebelum kita mengambil keputusan untuk kegiatan yang akan kita laksanakan, di sini kita terlebih dahulu berdiskusi dengan para anggota-anggota forum anak. Di situ kita akan mengumpulkan mereka dan mereka akan menyampaikan ide-ide mereka. Dan kemudian kami ini akan memilih kembali kira-kira kegiatan apa yang memang paling kita butuhkan untuk dilakukan, kegiatan yang paling penting lah untuk kita lakukan di desa.
4: Nah, pernah tidak ada perbedaan pendapat tuh gitu saat menentukan kegiatan?
8: Pernah.
4: Pernah ya?
8: Karena kan umur kita juga bisa dibilang masih berbeda-beda ya.
4: Masih
8: misalnya,
4: labil ya.
8: Iya, misalnya saya sebagai mahasiswa sendiri menganggap bahwa kegiatan ini itu penting, tapi di sisi lain teman-teman yang mungkin masih sekolah itu menganggap bahwa kegiatan itu belum terlalu penting karena masih belum bisa mereka dapatkan gitu dan masih belum bisa mereka yang anggap bahwa kegiatan itu belum terlalu penting untuk mereka dapatkan.
4: Apalagi di luar dari forum anak desa ini mereka juga punya kegiatan masing-masing ya.
8: Iya.
4: Oke, saya ke anggotanya ini ada adik Humaira. Nah, kalau Humaira sendiri ini selain sebagai anggota aktivitasnya di luar sebagai apa?
9: Siswi.
4: Mahasiswi?
9: Siswi.
4: Oh, siswi aja?
9: Iya.
4: Kelas berapa?
9: Kelas 12.
4: Kelas 12 di?
9: Iya. Di MA Al Khairat Ampanang Kota.
4: Al Khairat Ampanang. Oh, jadi ini berbeda-beda ya.
9: Iya.
4: Status pendidikannya ya. Oke. Kalau dari Humaira sendiri ini mungkin bisa diceritakan ini biar pendengar RI Ampanang lebih mengenal teman-teman yang aktif di dalam forum ini sudah berapa lama mungkin bergabung di forum anak desa Tumbuh ini dan apa alasan sehingga tertarik untuk bergabung?
9: Alhamdulillah saya bergabung di Forum Anak Desa Padang Tumbuh ini kurang lebih sudah 2 tahun lebih.
4: Oh, cukup lama ya?
9: Iya.
4: Ini sebelumnya ini berdirinya sejak kapan?
10: Sejak tahun 2024, Kak.
4: 2024?
9: Iya.
4: Oke, kemudian misalnya Humaira?
9: Dan alasan saya tertarik bergabung dalam forum anak ini yaitu saya ingin memiliki wadah agar bisa menampung aspirasi-aspirasi pendapat dari anak-anak di desa kami. Dan juga saya ingin ikut serta dalam kegiatan sosial seperti ini agar bisa mendapat pengalaman yang lebih banyak dan juga mungkinnya bisa bermanfaat bagi saya ke depannya.
4: Jadi sudah ada bekal ya?
9: Iya.
4: Untuk ke depannya seperti apa nanti. Oke. Okay. Nah, waktu pertama kali diajak bergabung ini Humaira langsung tertarik atau mungkin tunggu dulu deh, itu ragu atau mungkin ada kegiatan lain atau langsung terjun saja ke forum ini?
9: Iya, langsung mau terjun ke forum anak
4: ini. Yang ajak siapa?
9: Di situ
4: apakah dari teman-teman ngajak?
9: Dia.
4: Oh, ketuanya?
9: Teman saya.
4: Ketuanya ya? Ketuanya berarti cari anggota ini ya?
9: Iya.
4: Saya bisa jadi anggota? Masih bisa?
10: Bisa saja, Kak.
4: Oke, Humaira, ini kalau sudah bergabung tentu ada kegiatan yang paling tunggu-tunggu ya, Humaira. Setiap orang kan biasanya punya kegiatan favorit masing-masing nih. Nah, kegiatan apa yang paling disukai selama menjadi anggota di Forum Anak Desa Padang Tumbuh ini?
9: Kalau kegiatan yang paling saya sukai mungkin kegiatan literasi sama games.
4: Literasi sama games?
9: Iya.
4: Oh, tetap gamesnya harus ada ya biar tidak bosan ya, tidak boring.
9: Iya gitu. Jadi di situ bisa menambah wawasan saya dengan adanya literasi, membaca, bisa menambah pengalaman saya juga. Dan kalau ada gamesnya bisa tidak bosan kegiatan tersebut, bisa belajar sambil bermain, dan itu kegiatan yang paling banyak disukai di Forum Anak.
4: Oke, saya kembali ke ketuanya ini, ada Siva Peningar. Nah, kalau dari Siva sendiri nih, setiap daerah kan tentu punya cerita dan persoalannya masing-masing ya Siva. Anak-anak di desa juga pasti punya hal-hal yang apa namanya mereka pikirkan ya dan juga rasakan. Kalau menurut Siva sendiri ini isu, kita berbicara tentang isu dan kemudian persoalan apa yang paling sering menjadi perhatian anak-anak di desa khususnya Padang Tumbuh.
10: Iya, kalau untuk di desa Padang Tumbuh, menurut saya isu yang menjadi fokus utama kita sampai saat ini itu perkawinan anak, Kak.
4: Perkawinan anak.
10: Iya.
4: Di desa Padang Tumbuh memang sebanyak yang hal-hal yang seperti itu.
10: Iya, datanya juga banyak. Tapi juga banyak. Alhamdulillah akhir-akhir ini semakin menurun semakin karena menurun. Adanya forum anak desa ini.
4: Oh, alhamdulillah.
10: Iya. Jadi anak-anak di desa itu kan masih banyak yang melakukan praktik perkawinan dini. Jadi karena praktik ini terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya faktornya itu faktor ekonomi.
4: Iya.
10: Ya, betul. Ada keluarga yang kurang mampu, iya. Jadi anaknya putus sekolah. Ya,
4: kalau faktor yang satu ini memang sudah dari dulu
10: iya,
4: sebenarnya. Gitu. Kemudian.
10: Jadi karena putus sekolah mungkin karena mereka pikir sudah tidak ada pekerjaan lain kan, Kak. Jadi sudah mengambil jalan di perkawinan anak. Itu sampai sekarang masih menjadi isu di desa kami.
4: Perkawinan anak ya?
10: Iya, perkawinan anak.
4: Kemudian solusi yang diambil seperti apa?
10: Solusinya kita sebagai forum anak tentunya kadang diikutsertakan dalam kegiatan desa atau sosialisasi desa. Kegiatan desa misalnya waktu itu juga ada kegiatan BPD, Badan Permusyawaratan Masyarakat. Nah, iya itu. Kita forum anak juga dipanggil untuk menyuarakan pendapat kita, saran kita. Nah, kita juga berpendapat di situ kalau kita mau bikin kegiatan-kegiatan yang positif yang lebih banyak lagi. Dan itu kita minta bantuannya dari pemerintah desa untuk memfasilitasi kegiatan kita, Kak. Sehingga agar supaya teman-teman kita ini kan kegiatannya di rumah itu tidak hanya main sosmed, main HP.
4: Scroll-scroll
10: doang. Iya, scroll-scroll TikTok, main IG. Tapi juga jadi kita bisa meluangkan waktu kita untuk kegiatan-kegiatan positif lagi. Mungkin solusinya kita seperti itu.
4: Oke. Nah, kalau menurut Siva sendiri ini, apa yang biasanya yang bisa dilakukan bersama untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan tersebut?
10: Kegiatan bersama ya. Kegiatan bersama, mungkin kita buat satu kegiatan, terus kita buka sesi
4: curhat.
10: Sesi apa ya? Sesi saran mungkin, saran dari teman-teman kita kumpulkan. Mungkin ada teman-teman yang punya masalah di rumah, tidak bisa disuarakan, bisa suarakan ke kita. Jadi ketika sudah kita dengarkan semuanya, kita catat, terus kita bahas lagi. Setelah itu aspirasi-aspirasi atau pendapat ini kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait atau pemerintah desa. Okay. Nah, ketika sudah disampaikan, setelah itu baru kita cari solusinya bersama.
4: Baik. Nah, ini kalau sudah punya keresahan dan keinginan ya, Siva, tentu harus ada tempat untuk menyampaikan. Nah, di sini forum anak desa ini menjadi penting. Nah, kalau menurut Siva sendiri, bagaimana cara forum anak desa ini menampung aspirasi dan kemudian menyampaikan aspirasi dari teman-teman sebaya?
10: Cara kita menampung aspirasi dari teman-teman itu, kadang biasa kita kan ada forum Risma ya, Kak, di desa kami. Nah, itu kadang juga kita di Risma itu banyak yang biasa kasih informasi masalah begitu, masalah yang ada di lingkungannya.
4: Risma
10: yang
4: itu
10: ada.
4: Rumahnya masjid ya?
10: Iya, remaja masjid. Nah, jadi dari informasi-informasi mereka tadi itu kita juga akan catat. Kita juga akan catat. Nah, nanti ketika kita sudah catat, kita sudah tampung, kita sampaikan lagi ke pihak terkait. Kita cari dulu ini masalahnya ke pihak terkaitnya siapa gitu. Kalau misalnya kita butuh kakak-kakak fatayat, mungkin kita akan sampaikan kepada kakak-kakak fatayat.
4: Oke.
10: Kalau misalnya kita butuh pemerintah desa, kita sampaikan kepada pemerintah desa. Seperti itu.
4: Oke, baik. Saya kembali ke sekretarisnya, ada Misra. Misra, ini kalau sudah punya program, Misra, tentu ada kegiatan yang dilakukan secara rutin ya. Dan apakah forum anak desa Padang Tumbuh ini memiliki agenda rutin Mungkin bisa diceritakan seperti apa kegiatannya dilakukan?
8: Iya, jadi kita sebagai forum anak memiliki beberapa agenda rutin. Misalnya itu seperti kegiatan edukasi, kemudian kegiatan sosial dan juga sosialisasi, yang dimana kita membahas terkait dengan isu-isu yang terjadi pada anak-anak dan juga remaja. Mm-hmm. Apalagi sekarang itu kita lebih berfokus pada membahas terkait dengan pencegahan pernikahan anak di usia dini.
4: Baik, dari agenda rutin tersebut, misalnya kegiatan mana yang paling ditunggu-tunggu oleh anggota biasanya?
8: Yang paling ditunggu-tunggu itu adalah kegiatan sosialisasi.
4: Sosialisasi.
8: Jadi,
4: ya?
8: Di dalam kegiatan sosialisasi itu kita bukan hanya tentang mendengarkan materi ataupun mendengarkan tentang hal-hal yang tentang hal-hal yang edukasi, tapi kita juga dibarengi dengan belajar sambil bermain.
4: Belajar sambil bermain.
8: Iya, jadi dalam hal itu kegiatannya tidak terasa membosankan bagi kita.
4: Betul. Iya. Nah, ini misalnya dalam sebuah komunitas kan biasanya komunikasi itu sangat penting sekali ya. Apalagi kalau anggota ini cukup banyak dan juga punya kesibukan masing-masing. Tadi dikatakan sekitar 20 orang yang aktif ya. Nah, bagaimana komunikasi dan kerjasama antara pengurus dengan anggota selama ini di
8: untuk
4: forum?
8: Untuk komunikasi biasanya kalau misalnya kita sama-sama memiliki waktu luang, kita mengadakan pertemuan secara langsung. Namun kita juga memanfaatkan grup media sosial, WhatsApp. Jadi kita bisa berkomunikasi melalui hal itu. Jadi misalnya tentang adanya sebuah kegiatan, kita tidak saling miskomunikasi. Jadi untuk komunikasinya itu bisa dibangun dengan baik.
4: Nah, kalau misalkan ada anggota yang kurang aktif nih, misalnya bagaimana cara Misra sendiri sebagai sekretaris ini mengurus, mengajaknya kembali untuk terlibat?
8: Kalau saya sebagai sekretaris, yang pertama saya mungkin akan pergi atau menemui langsung.
4: Kalau orang Ampana bilang Mbak Buju dulu ya, Mbak Buju ulang ya.
8: Iya, jadi saya aja bertemu langsung dulu dengan orangnya, kemudian saya tanya kenapa mungkin tidak ikut atau mungkin memang
4: tidak aktif lagi,
8: ya, tidak aktif lagi di kegiatan ini.
4: Apakah ada kegiatan lain mungkin ya? Iya, biasanya seperti itu. Nah, forum anak ini misalkan tentunya tidak hanya bisa melakukan kegiatan untuk internal anggota ya, tetapi juga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Pernah tidak forum anak desa Padang Tumbuh ini mengadakan kegiatan sosial atau edukasi untuk masyarakat?
8: Pernah.
4: Seperti apa itu?
8: Contohnya itu seperti kegiatan sosialisasi yang diberikan kepada anak-anak dan juga para remaja dan masyarakat yang ada di desa. Jadi di situ kita membahas terkait dengan resiko dari pernikahan dini, kemudian pentingnya pendidikan, serta pentingnya bagi kita sebagai generasi muda itu memiliki mimpi-mimpi yang besar.
4: Oke, seperti itu ya. Kita tahan dulu karena ada yang mau bergabung ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Fian.
4: Halo, selamat malam Pak Ketua, apa kabar?
11: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat.
4: Luar biasa. Fian. Iya, bagaimana?
11: Malam hari ini saya enggak monitor ya, cuma saya sepintas lihat playernya di store-nya Bung Fian ya di media sosial begitu. Ini tentang anak-anak muda desa gitu ya.
4: Ya, begitu kan? Betul, betul.
11: Plot twist-nya ingin saya sampaikan bahwa anak-anak desa itu merupakan anak-anak yang benar-benar tahu kondisi dan situasi desa tersebut. Jadi kalau menurut saya ya, kalau maksudnya kalau macam ada pemilihan segala sesuatu atau apapun itu tentang desa, harus libatkan anak-anak muda.
4: Betul.
11: Karena jujur ya, anak-anak muda itu kadang mereka itu punya apa namanya, punya ide-ide cemerlang kekinian Gen Z ya, apalagi Gen Z gitu ya. Dan memang harus diimplementasikan juga.
4: Kalau kita baru nggak masuk lagi ya di Gen Z ya.
11: Walaupun kita bukan Gen Z, tapi jiwa kita masih Gen Z.
4: Asik.
11: Gitu ya. Selalu mengupdate diri kita, apalagi Bung Fian kan, ya kan. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu narasumber kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua bertiga ya?
10: Iya, waalaikumsalam.
11: Iya, bertiga, luar biasa. Pokoknya mungkin agak nggak nyambung juga dengan tema, tapi apapun itu, karena saya cuma lihat playernya Bung Fian ya, apapun itu anak muda yang ada di desa itu yang tahu begitu, karena anak-anak muda itu kayak kita-kitain Bung Fian ya, maksudnya tahu tempat tinggal kita, ruang lingkup sekeliling kita itu kayak apa begitu. Jadi kalian anak muda, ayo dong, apa namanya, kalau ada mungkin ada pemilihan kepala desa atau ayo terlibat ya, dan jangan pernah ragu untuk menyalurkan ide-ide cemerlang kalian ya, karena bisa saja orang bilang kalian PID itu tidak terlalu gimana gitu, tapi kalau bisa kalian buktikan dengan action begitu, dengan kerja nyata dan bisa dilihat oleh masyarakat, kan bisa seperti iya. itu. Jadi sekali lagi sebagai penutupnya, kalian anak muda adalah penerus estafet kepemimpinan ya. Dan untuk Bung Fian, walaupun kita berdua tidak muda lagi, tapi kita punya tetap jiwa yang muda.
4: Oh ya, harus dong.
11: Adik-adik, kalau kalian mau suka ikut gaya hidup sehat ala-ala anak muda, ini ada di harapan kalian ya. Oke, Bung Novian, terima kasih.
4: Oke, baik. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua FC ada Pak Buang Lakor tadi baru saja bergabung. Terima kasih ya atensinya sudah bergabung malam hari ini. Dan saya ke Humaira ini ya, sebagai anggota ini. Kalau sudah ikut berbagai kegiatan ini, Humaira, pasti ada satu atau dua cerita yang mungkin sampai sekarang masih diingat ya. Bisa jadi ini cerita seru mungkin, Humaira, atau lucu ya. Ada pengalaman tidak paling seru mungkin berkesan selama mengikuti kegiatan Forum Anak Desa ini?
9: Mungkin pengalaman yang paling seru sih ya itu yang ketua bilang tadi, yang kolaborasi antar empat desa. Mm-hmm. Ya, jadi di situ kita lebih bisa mengenal satu sama lain dan juga kita lebih tahu ternyata desa-desa, bukan hanya desa kita yang memiliki masalah tersebut, desa yang lain juga memiliki itu, dan kita bisa juga saling sharing bagaimana cara mereka mengatasi masalah itu agar kita juga bisa kayak itu, agar kita juga bisa lebih tahu juga bagaimana cara mengatasi masalah di desanya kita.
4: Bisa tukar gitu. Pikiran juga ya.
9: Iya gitu. Dan juga di situ kegiatan kolaborasi kita itu diadakannya juga games. Jadi itu menurut saya juga paling seru.
4: Oke. Okay. Situ. Iya. Jangan memang saya tangkap dari tadi memang Humaira suka games ya. Biasanya games-gamesnya seperti apa, Humaira? Yang paling tertarik games apa sih?
9: Kayak itu yang permainan ular tangga.
4: Ular tangga, oke. Okay.
9: Dan juga di situ kan kita kolaborasi 4 desa itu kan outdoor. Di situ kita lakukan kegiatan kayak permainan lempar air gitu. Kayak
4: Oh, jadi basah-basahan ya?
9: Iya. Itu.
4: Ya. Jadi ada banyak games juga yang dilakukan ya, biar seru, tidak membosankan gitu. Itu tadi ada 4 desa yang berkolaborasi. Desa mana semua selain Desa Padang Tumbuh?
10: Ada Desa Saluaba, Desa Urundaka, dan Desa Borneang.
4: Desa Borneang. Nah, untuk kegiatannya itu kan ada kolaborasi ya. Untuk kegiatannya dalam satu bulan mungkin atau satu tahun berapa kali?
10: Satu
4: bulan sering diadakan atau ada agendanya, ada jadwalnya mungkin?
10: Kadang sebulan sekali.
4: Oh, sebulan sekali?
10: Iya.
4: Oh, jadi setiap sebulan sekali itu pasti ada pertemuan?
10: Iya, gitu? Ada pertemuan.
4: Jadi semua anggota dari 4 desa tadi semua datang?
10: Iya.
4: Itu tempatnya, lokasinya ditentukan di tempat wisata atau mungkin di desa-desa, apa namanya, forum tadi itu, yang 4 desa itu?
10: Kegiatannya itu kan ditentukan sama kakak-kakak Fatayat ya.
4: Oke. Okay.
10: Iya,
4: jadi, oh yang ini ya?
10: Iya.
4: Oh udah ini ya?
10: Kemudian? Jadi, kadang di Taman Bailo, di tempat-tempat wisata kak, yang outdoor gitu.
4: Oh yang outdoor ya, biar lebih seru kalau outdoor ya.
10: Iya.
4: Oke, baik. Masih dengan Humaira ini, kalau menurut Humaira sendiri sebenarnya apa yang paling dibutuhkan anak-anak muda saat ini, Humaira? Agar mereka ini bisa berkembang dan juga menyalurkan potensi. Kalau menurut Humaira.
9: Mungkin bagi saya yang dibutuhkan anak muda sekarang ini yaitu ruang kreativitas.
4: Ruang kreativitas.
9: Serta pelatihan keterampilan atau skill mereka agar bisa menjadi bekal mereka untuk masa depan mereka. Jadi di situ agar sejak dini sudah ditahu, oh bakat mereka ini. Jadi kedepannya tidak hanya pengangguran, bisa dilihat kan kalau misalkan skillnya ini, jadi sudah ditahu, oh kalau sudah nanti masa depan selanjutnya itu sudah tahu, oh berarti saya akan mendapatkan pekerjaan ini begitu.
4: Oke, okay, baik.
9: Jadi tidak hanya pengangguran karena mungkin pengangguran ini sangat tinggi.
4: Oke, okay. Saya kembali ke ketuanya ini, Siva ini. Berbicara soal kegiatan anak muda, Siva, tentu ini tidak bisa berjalan sendirian. Dukungan dari pemerintah desa juga seperti yang tadi sudah dikatakan ya. Ini sangat dibutuhkan baik dalam mungkin bentuk fasilitas ataupun ruang berkegiatan maupun dukungan-dukungan lainnya. Nah, sejauh ini Siva, seperti apa dukungan yang diberikan oleh pemerintah desa terhadap Forum Anak Desa Padang Tumbuh ini?
10: Jadi sejauh ini dukungan dari pemerintah desa itu seperti yang kakak bilang tadi ya. Yang pertama itu memfasilitasi kegiatan kita, memberikan ruang kepada kita, memberikan tempat untuk berkegiatan, juga bisa menjadi juga bisa membantu kita untuk mengkoordinasi pihak-pihak terkait yang kita butuhkan. Nah, terus juga pemerintah desa selalu melibatkan kita dalam kegiatan-kegiatan desa yang terkait dengan kepentingan anak. Seperti tadi yang saya bilang, kegiatan-kegiatan tentang musyawarah. Nah, itu kadang pemerintah desa melibatkan kita, Kak, sebagai forum anak.
4: Jadi bisa menjembatani juga ya?
10: Iya, menjembatani. Nah, terus juga pemerintah desa ini bukan hanya mendukung dengan memfasilitasi saja, tetapi juga mendukung dengan pemikiran-pemikirannya. Jadi kayak kalau misalnya kita masih bingung jalan yang kita mau ambil itu seperti apa, solusinya seperti apa, kita bisa hubungi pemerintah desa. Dan ya, kita kan cukup dekat dengan sekretaris desa. Soalnya masih agak Gen Z gitu.
4: Oh, biasanya Gen Z juga.
10: Iya.
4: <Yeah.
10: Okay. laughs> Jadi kita bisa ngobrol bareng. Jadi pikiran dari pas sekretaris itu bisa kita ambil gitu. Dia bisa bantu kita dalam menghadapi masalah yang kita hadapi untuk mencari solusinya gitu.
4: Oke, baik. Nah, kalau dari Misra sendiri nih, ini kan kita tahu anak muda sekarang kan sangat dekat dengan media sosial ini, Misra. Iya. Hampir setiap kegiatan mungkin bisa dibagikan ya atau share ya istilahnya, iya, dan menjadi informasi bagi banyak orang. Kalau Misra sendiri bagaimana kira-kira ini membuat teman-teman memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kegiatan dan ucapan pesan-pesan positif?
12: Jadi kita dalam forum anak itu, forum anak Desa Padang Tombo, kita punya akun media sosial sendiri ya, dari Instagram dan juga Facebook. Jadi akun media sosial itu kita gunakan untuk menyebarkan informasi kegiatan yang akan kita lakukan di desa. Juga kita juga sempat membuat video edukasi tadi seperti yang sudah ketua sampaikan, edukasi terkait dengan resiko dari pernikahan dini.
4: Oke. Nah, apakah ada anggota khusus yang bertugas untuk membuat konten-konten tersebut?
12: Ada
4: ya?
12: Ada,
4: iya. Oke, baik. Ya, ini saya kembali ke Siva ini ya. Kalau kita bicara tentang masa depan desa ini, Siva, tentu anak muda ini punya peran yang sangat besar. Tidak harus menunggu menjadi pejabat dulu atau punya jabatan untuk bisa berbuat sesuatu ya. Nah, kalau menurut Siva sendiri nih, apa yang bisa dilakukan generasi muda untuk ikut membangun dan memberikan kontribusi bagi desa?
10: Sebagai generasi muda, kita yang pertama itu bisa aktif dalam kegiatan desa. Misalnya kegiatan kerja bakti, atau kegiatan sosial, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, yang kedua, kita sebagai generasi muda juga harus menjaga lingkungan ya, Kak. Betul. Ya, kita sebagai generasi muda, kita sebagai anak-anak juga harus membiasakan diri, mungkin seharusnya dari kecil, menjaga lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, dan juga kita sebagai generasi muda bisa mengajak teman-teman yang lain untuk tetap peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga, berani mengeluarkan ide dan pendapat. Kita sebagai generasi muda juga harus berani memberikan ide atau saran kepada pemerintah desa terkait hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki atau perlu dikembangkan lagi. Nah, terus yang terakhir, kita sebagai generasi muda juga harus menggunakan media sosial dengan baik. Nah, media sosial ini bisa kita gunakan untuk memperkenalkan potensi desa, misalnya tempat wisatanya, budayanya, atau bahkan sampai ke produk UMKM-nya.
4: Betul.
10: Iya, mungkin seperti itu.
4: Nah, ini kan kita tahu bahwa anak-anak muda sekarang ini punya banyak kesibukan ya, seperti tadi yang sudah Siva katakan, juga ada yang kuliah, kemudian ada berkegiatan di komunitas-komunitas lain, ada yang sekolah juga, kemudian ada yang bekerja, ada yang membantu orang tua. Mungkin ini lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya juga di luar.
10: Iya.
4: Nah, untuk mengajak mereka bergabung nih dalam kegiatan bersama, tentu punya cerita tersendiri. Nah, kalau menurut Siva sendiri ini, apa tantangan nih, tantangan terbesar dalam mengajak anak-anak muda untuk aktif berkegiatan positif?
10: Tantangan terbesarnya itu mungkin masih banyak sekali anak-anak yang kurang percaya diri, Kak.
4: Oke.
10: Kalau dipanggil tuh kan kadang biasanya masih malu-malu.
4: Iya.
10: Mereka pikir mungkin kegiatannya untuk anak-anak yang cerdas, anak-anak yang punya wawasan, tetapi sebenarnya mereka juga perlu dilibatkan dalam kegiatan itu. Nah, mungkin karena rasa kurang percaya diri mereka ini sehingga masih kurang rasa minatnya untuk ikut kegiatan aktif bersama kita.
4: Nah, sebagai ketua ini, Siva pernah tidak merasa apa namanya capek atau lelah ini, hampir menyerah mungkin karena sulit mengajak teman-teman untuk bergabung?
10: Alhamdulillah untuk sampai saat ini kayaknya belum ada kata capek dan menyerah.
4: Belum ada kata pantang menyerah.
10: Iya, belum ada.
4: Oke, ini pertanyaan terakhir untuk bertiga ini ya. Mungkin saya mulai dari Humaira dulu nih. Kalau menurut Humaira ini, anak muda desa hari ini harus seperti apa agar bisa menjadi generasi yang membawa perubahan?
9: Mungkin bagi saya, anak muda di desa ini harus lebih aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Agar bisa menyuarakan pendapat mereka juga. Tidak, dan juga bisa kayak anak-anak muda sekarang ini juga biasanya kan malu dalam
4: minder,
9: gitu. Jadi mungkin terlebih dahulu kita kayak melakukan pendekatan sama mereka. Kayak bilang ini tuh tidak setakut yang mereka yang tidak
4: seperti mereka bayangkan ya.
9: Mereka bayangkan gitu. Ini padahal kegiatan sosial seperti ini tuh seru agar bisa mendapat pengalaman. Menambah pengalaman kita.
4: Ada gamesnya tadi ya?
9: Iya.
4: Ular tangga tadi ya?
9: Iya itu.
4: Oke, kalau dari Misra sendiri nih harus seperti apa agar anak muda di desa ini harus seperti apa agar bisa menjadi generasi membawa perubahan?
12: Jadi menurut saya anak desa di Padang Tombo ini harus bisa aktif lagi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di forum anak adakan. Karena dari kegiatan-kegiatan yang kita adakan ini itu bisa memberikan manfaat bagi mereka, misalnya membantu mereka dalam menumbuhkan rasa percaya diri, kemudian bisa sama-sama belajar tentang berkomunikasi, berorganisasi serta bersosialisasi dengan teman-teman sebaya mereka.
4: Nah, kalau dari ketua?
10: Kalau dari saya sendiri, untuk generasi muda atau anak desa untuk sekarang ini, mereka harus punya pikiran yang terbuka sama zaman, tetapi kakinya masih tancap di akar lokal gitu. Jadi misalnya nih Kak, jadi teknologi ini dijadikan untuk hal-hal yang produktif. Jadi bukan cuman pintar scroll sosmed, main Instagram, tetapi juga pandai memahami cara menggunakan internet ini untuk hal-hal yang menambah nilai. Misalnya memasarkan produk-produk di desa, terus memperkenalkan potensi tempat wisata di desa, terus juga mencari ide-ide baru untuk membangun usaha. Nah, terus yang kedua itu tidak gengsi tinggal di desa. Kan banyak yang berpikir kalau sukses itu harus keluar di kota-kota besar. Nah, padahal sebenarnya para anak muda yang lebih memilih menetap dan ingin memajukan desanya sendiri itu justru yang akan memajukan desa menjadi lebih baik lagi besok. Dan ya jadi intinya ya, pikiran generasi muda itu harus modern dan produktif sehingga memiliki aksi nyata yang dapat memajukan desa menjadi lebih baik lagi.
4: Khususnya untuk desa Padang Tumbuh.
10: Iya, khususnya desa Padang Tumbuh.
4: Oke, baik. Ini yang terakhir ini harapan. Saya mau minta harapan dari ketiganya. Saya lupa lagi.
10: Humaira.
4: Anggotanya dulu, silakan.
9: Kalau bagi saya, mungkin harapannya itu agar anak-anak desa itu tidak kalah saing dengan anak-anak kota. Dan juga tetap bangga pada daerah asalnya, tidak minder kayak yang ketua bilang tadi itu, dan juga agar mereka itu bisa tumbuh menjadi generasi yang lebih cerdas, kreatif, dan lebih produktif.
4: Amin.
9: Itu harapan saya.
4: Oke, dari Misra sendiri?
12: Kalau dari saya sendiri, saya berharap bahwasanya anak-anak desa itu memiliki pemikiran bahwa pendidikan itu adalah hal yang penting.
4: Yeah.
12: Karena pendidikan itu bukan hanya tentang kita bersekolah dan juga mendapatkan nilai yang tinggi. Namun pendidikan ini bisa membantu kita untuk belajar dalam berpikir kritis, kemudian belajar untuk berpikir lebih open minded atau terbuka lagi. Sehingga meskipun kita tinggal di desa, kita itu memiliki wawasan yang luas. Dan menurut saya sendiri, generasi muda yang terdidik itu, anak-anak desa yang terdidik itu bukan hanya mereka yang mampu membawa perubahan bagi diri mereka sendiri, namun juga mereka yang bisa membawa perubahan bagi desanya.
4: Luar biasa. Mereka berpijak. Oke, terakhir nih dari ketuanya, silakan.
10: Kalau menurut saya, harapan terbesar saya, semoga forum anak, terkhususnya forum anak desa Padang Tumbuh ini lebih aktif lagi, lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan positifnya. Dan saya juga berharap bahwa pemerintah desa dan masyarakat juga tetap selalu dukung dan support kegiatan-kegiatan kami, karena kegiatan-kegiatan itulah yang akan memberikan manfaat kepada anak-anak di desa, kepada masyarakat, juga terkhususnya kepada desa untuk menjadikan desa menjadi lebih maju lagi.
4: Okay.
10: Kalau menurut saya seperti itu.
4: Baik. Oke, okay, peringatan tidak terasa waktu ngobrol kita malam ini sudah sampai di penghujung acara, dan banyak sekali tentunya cerita dan juga pengalaman-pengalaman menarik yang kita dapatkan dari teman-teman Forum Anak Desa Padang Tumbuh. Oke, okay. Terima kasih ya sudah hadir di studio RRI Ampana untuk berbagai cerita. Semoga apa yang dilakukan teman-teman Forum Anak Desa Padang Tumbuh ini bisa terus memberikan kegiatan positif, menjadi ruang untuk anak-anak menyampaikan aspirasi, dan tentunya membawa manfaat bagi masyarakat di desa. Baik, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda menemani perjalanan Ngobras kita malam hari ini, ngobrol bersama komunitas, dan sampai jumpa di Ngobras yang berikutnya.
13: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
14: RRI Ampan FM
13: 93 MHz.
15: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
1: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
2: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
3: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang

0: orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

0: Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Oke, satu buah lagu pendengar baru saja mengawali jumpa kita di Pulau Tegian malam hari ini bersama Radio Ampana. Kami nantikan Anda untuk bergabung mendengarkan lagu-lagu nostalgia kesayangan Anda. Dan saya langsung ke penelpon yang pertama. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fian.
0: Pulau Tegian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailo Baru.
0: Bailo Baru, penelpon pertama ya, luar biasa.
1: Iya.
0: Memang sudah ditunggu-tunggu nih acara ya.
1: Memang sudah ditunggu-tunggu kehabisan lagu tadi.
0: Ibu Ria, silakan lagunya.
1: Lagunya Kus Plus, Hidup Yang Sepi.
0: Hidup Yang Sepi. Oke, iya. Saya carikan lagunya ya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bung Fian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu buah lagu dari Kus Plus, Hidup Yang Sepi, baru saja di request ya. Dan oke, kita lanjut yang berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, mana suaranya?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Tegian.
2: Lama dari
0: Bung Hasan. Halo?
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Ya.
0: Bayi lo?
2: Biasa.
0: Biasa. Bung Hasan mau dengar lagu yang mana ini? Nostalgia.
2: Di Bulan Terakhir.
0: Boleh. Yang mana itu?
2: Mendua Hati.
0: Apa judulnya?
2: Mendua Hati.
0: Saya coba cari dulu ya, semoga ketemu judul lagunya yang di request.
2: Oke, okay. Terima kasih.
0: Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba cari dulu, semoga ketemu judul lagu yang baru saja di request. Dan kita lanjut satu telepon lagi. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam. Pulau Tegian. Oke, silakan dari Kusungi.
3: Sore, yang belakangan.
0: Baik, saya carikan lagunya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tiga penelpon penyiar dengan lagu yang request kita dengarkan.

0: 0821-8550-2652. Kita lanjut untuk perempuan berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ulama.
0: Oh, langsung ya. Biasanya mbak ini sama ngantuk. Silakan.
1: Langsung terbangun ulama.
0: Oh, begitu ya. Baik. Lagu yang mana malam hari ini?
1: Yang Kupu-kupu Malam.
0: Kupu-kupu Malam.
1: Titi Puspa.
0: Oh, versinya Titi Puspa ya. Saya ya. Cari lagunya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Brukmin bergabung Titi Puspa dengan Kupu-kupu.

0: mana suaranya? Halo? Halo?
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, ya. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Oke, dari Pesongi, benarkah?
1: Iya. Benar sekali, 100
0: benar
1: untuk
0: sekali.
1: Mufia.
0: Oke. Silakan Ibu Lina.
1: Erni Kulit.
0: Yang mana?
1: Kasih.
0: Kasih. Saya carikan lagunya.
1: Iya.
0: Makasih.
1: Oke deh, Bung Fian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di Pulau Togian, RRI yang para pendengar, dan kita lanjut untuk profan yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Koko.
0: Selamat malam Pak Ketua kita.
1: Ketemu lagi kita ya untuk
0: ketemu
1: kedua kali
0: malam hari ini di program acara yang lain.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Oke, siap. Jadi
1: malam hari ini Bung Pian kayaknya sangat-sangat bahagia, sangat-sangat. Soalnya terdengar sekali nih dari volume suara Anda, Bapak ya.
0: Oh begitu ya.
1: Bisa saya tebak karena malam hari ini di RRI Ampana telah hadir Ukti-Ukti.
0: Larinya ke situ ya ternyata.
1: tapi Bung Pian, dialog yang Bung Pian pandu barusan sekitar setengah jam yang lalu itu dialog yang memang benar-benar berfaedah karena menampilkan narasumber anak-anak muda ya. Jadi saya yang umur 36 tahun ini merasa 17 tahun kembali ya.
0: Besok ada lagi nih tapi jam 10.
1: apa itu dialog tentang apa itu?
0: Kita bahas malaria besok sama dari Dinkes.
1: Ya. Oh, saya kira malarindu.
0: Itu nanti ya. Kita angkat topik yang lain kalau itu.
1: Itu dialog bisa bergabung, tidak ada interaktifnya enggak?
0: Boleh, mau tanya-tanya boleh nanti.
1: Jadi perhatiannya untuk seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, besok pagi tolong jaga Bung Pian di sama dengan DP Dialog, oke? Bergabung. Jadi jangan hanya menjadi pendengar yang pasif. Jangan cuma rajin batelpon di acara request lagu seperti ini. Sekali-sekali bergabung di dialog ya.
0: Apalagi besok itu penting ya. Kita tentang malaria besok ini. Lagi marak-maraknya ini.
1: Iya, ini edukasi juga Bung Pian. Karena kalau macam saya baca dari artikel RRI muat begitu tingkat DBD yang ada di Kabupaten Tojonona khususnya wilayah Ampan itu sudah mengkhawatirkan loh. Jadi besok kita mendapat edukasi dan informasi. Lagunya dari dari Gray Simon, judulnya Lihatlah Air Mataku. Okay. Malam hari ini saya pinjam dulu Ibu Ugati lagu ya. Terima kasih Koko.
0: Baik, salam sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ketua bergabung ya. Lewat satu buah lagu dari Simon Grace tadi ini. Ya ini memang lagunya Ibu Uga sebenarnya ini, tapi sudah disambar sama Pak Ketua. Oke, kita lanjut ya berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Pulau Togean.
2: Pulang lagu lama kegemaran Ibu Maleo.
0: Dari Maleo, silakan.
2: Lagunya Edi Silitonga.
0: Boleh, yang mana?
2: Tabahkanlah hatimu.
0: Saya carikan lagunya. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi dinantikan dan kita akan dengarkan lagu yang baru saja di request. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum dan selamat malam Bung Pian.
0: Pulau Togean. Ya,
3: kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Dengan siapa di mana?
3: Fatma.
0: Ibu Fatma, silakan.
3: Lagunya siapa? Domblo.
0: Yang mana?
3: Di radio.
0: Oke, dicarikan lagunya. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin masih di kebersamaan kita untuk Pulau Togian malam hari ini, masih ada waktu 20 menit lagi kurang lebih. Dan Anda yang belum bergabung, masih kami buka layanan telepon untuk Anda mendengarkan pilihan lagu-lagu nostalgia kesayangan Anda.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
1: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar RR yang pada dimanapun Anda berada, atau bahkan siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia yang pada kembali mengantarkan acara siaran hari ini Jumat 28 Agustus 2026 melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat menikmati siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali di merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI Ampana dimanapun Anda berada. Apa kabar pagi hari ini? Semoga satu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pendengar pagi yang penuh berkah di subuh kali ini Jumat 28 Agustus 2026, saya Nurhai kembali menemani Anda tentunya dengan ragam program-program acara yang sudah siap untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, untuk Anda yang pagi hari ini mungkin masih dengan aktivitasnya di tempat tidur ataupun yang udah lebih dulu melakukan kewajiban ya untuk menjalankan ibadah sholat subuh, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah subuh ya. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Anda yang udah bangun pagi ya, ataupun yang masih berada di bawah selimut pagi ini ya, semoga bisa menjalani aktivitas dengan lebih semangat dan juga lebih banyak berbagi manfaat untuk hari ini ya. Mendengar ada berbagai informasi program acara yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, di mana di subuh kali ini akan diawali dengan Mutiara Pagi Islami yang akan kita ikuti bersama RRI Pro 1 Palu, dan juga dilanjutkan dengan Lintas Sulawesi Tengah di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar di pukul 6.30 ada info terkini, dilanjutkan dengan Kopi Anda bersama RRI Palu. Hingga di pukul 8 kita lanjut lagi dengan Warta Berita ya Pro 3 Jakarta nanti ya, hingga di pukul 8.30 sepiring nasi sepenggal iringan ada dan juga informasi, hingga di pukul 9 ada Halo RRI. Demikian untuk informasi program acara yang kami hadirkan pagi ini pendengar, semoga bisa menghibur dan menemani waktu pagi Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: 東京スマイル。
1: Bermurah hati ternyata merupakan sifat yang dapat menyempurnakan pribadi seseorang menjadi pribadi yang terpuji. Demikian pula akal. Akal merupakan senjata yang utama untuk dapat mengendalikan seseorang untuk bersikap baik dan mengerjakan perbuatan yang bermanfaat. Namun masih ada orang yang kurang bermurah hati sehingga pribadinya menjadi kurang terpuji. Dan ada juga orang yang lebih menonjolkan nafsunya bila menghadapi sesuatu, sehingga menjadi buruk perangainya. Ali bin Abu Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah berkata, kemurahan hati adalah tirai yang menutupi, sedangkan akal adalah pedang yang amat tajam. Oleh sebab itu, tutupilah kekurang sempurnaan pekertimu dengan kemurahan hatimu, dan perangilah hawa nafsu.

Baik, pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti Mutiara Pagi Islami bersama RRI Pro 1 Palu, dan juga nanti akan dilanjutkan tepat di pukul 6 pagi, pendengar, dengan Lintas Sulawesi Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Demikian tadi pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda mengikuti dialog interaktif Mutiara Pagi berjaringan Korwil 4, RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Tolitoli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau dengan topik Rasulullah adalah idola dan teladan bagi kaum muslimin. Sebentar, ada narasumber Kiai Haji Hasanuri SHMHI, MHI, anggota One Team MUI Provinsi Sultra, dan akan dipandu oleh rekan kami Jihan Benasir.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Quran tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Quran yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bersama untuk di Mutiara Pagi berjaringan Core Wheel 4 di hari ini. Dan untuk Anda yang akan bergabung, yang ingin juga bergabung ya melalui line telepon, akan kami nantikan di 0401-3124-008. Dan juga pada subuh hari ini kita live melalui TikTok RRI Kendari. Silakan untuk Anda bergabung ya, untuk follow dan juga ikut komentar ya di subuh hari ini melalui TikTok RRI Kendari.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi disiarkan berjaringan Sekorwil Nusantara 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa yang sudah bergabung bersama kami di TikTok RRI Kendari. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan karena berkat rahmat dan hidayahnya kembali kita dipertemukan untuk di pagi hari ini. Dan tidak lupa juga salawat serta salam kita tuturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Pendengar, untuk di Mutiara Pagi berjaringan Core Wheel 4 hari ini juga turut disiarkan oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, serta SP Bau-Bau. Untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan melalui line telepon 0401-3124-008 serta melalui TikTok RRI Kendari. Dan untuk di subuh hari ini, pendengar, saya sudah bersama dengan Kiai Haji Hasanuri SH MHI selaku Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya untuk subuh hari ini?
3: Alhamdulillah bikhair, baik-baik saja selalu, Bu.
0: Alhamdulillah. Dan di subuh hari ini, kemarin kita juga baru saja memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan di subuh hari ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Topiknya adalah mengenai Rasulullah adalah idola dan teladan bagi kaum muslimin. Dan silakan Kiai untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai topik kita hari ini. Untuk nantinya kita akan buka sesi tanya jawab di subuh hari ini. Kepada Kiai, kami silakan.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah alladzi an'amana na'iman kabira wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa ta'iyan ila Allahi bi'idznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiraman barara amma ba'd. Para pendengar RRI Republik Indonesia yang saya hormati, kaum muslimin dimanapun berada yang saya hormati pula, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat bersua kembali dalam rangka mengisi acara Mutiara Pagi. Mudah-mudahan ini sebagai wahana untuk menambah wawasan kita berkaitan dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat muslimin rahimakumullah, setiap datang bulan Rabiul Awal, maka hati umat Islam selalu dipenuhi oleh rasa rindu yang mendalam kepada sosok agung, sosok yang penuh teladan, sosok yang menjadi rujukan dalam segala hal kehidupan umat manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 12 Rabiul Awal bukan hanya sekedar sebuah tanggal yang tercatat dalam sejarah, di mana telah lahir seorang sosok manusia yang paling agung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini merupakan momentum yang syarat akan makna, di mana kita akan mengingat kembali akan keteladanan beliau, akan kasih sayang beliau, akan perjuangan beliau dalam membawa cahaya Islam. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 poin saja terkait dengan siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahwa Rasulullah adalah sosok manusia agung, manusia yang penuh teladan, bukan hanya dari kehidupan pribadinya saja, tetapi dari kehidupan sosialnya, kehidupan kenegarawaannya, semuanya menjadi teladan bagi kita kaum muslimin. Sampai-sampai Allah menyampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 sebagaimana firman-Nya, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Suri teladan bagi kita dalam menapaki kehidupan yang kita jalani. Rasul menjadi suri teladan bagi siapa? Adalah orang yang berharap yarjullah, orang-orang yang senantiasa berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang percaya akan adanya hari akhir, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Al-Barzanji, Syekh Ja'far Al-Barzanji mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna. Di sana dikatakan, bismillahirrahmanirrahim, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa la zatin wa sifatin saniyah. Bahwa adalah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok makhluk yang paling sempurna. Sempurna bukan hanya akhlaknya saja, tapi khalqan, ciptaannya. Oleh karenanya para sahabat Rasulullah ketika sudah berjumpa dengan Rasulullah itu hampir lupa segalanya. Lupa akan istrinya, lupa akan anaknya, lupa urusan rumah tangganya. Begitu memikat diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bosan dan jenuh memandang serta bercengkrama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu memikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai sahabat itu rela meninggalkan apa yang ada di rumahnya, rela meninggalkan hal-hal yang menjadi kewajiban, rutinitasnya, ingin hanya berjumpa dengan Rasulullah. Beliau betul-betul diperhatikan, kalau toh keluar rumah bagaimana cara keluarnya, kalau berbicara bagaimana cara berbicaranya, kalau harus tersenyum bagaimana cara tersenyumnya, jika memang disinggung oleh orang bagaimana menyikapinya. Betul-betul menjadi perhatian bagi para sahabat Rasulullah saat itu. Kemudian akmalan nasi khalqa wa khuluqa, akhlaknya juga merupakan akhlak yang paling terpuji. Sampai-sampai Allah menegaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau Muhammad, sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia. Oleh karenanya bagi kita kaum muslimin, hendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul kita jadikan panutan kita, kita jadikan idola kita dalam rangka menapaki kehidupan di dunia ini. Oke. Yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok makhluk yang sangat sayang dan sangat rindu dengan kita. Kalau kita sebagai umatnya rindu kepada beliau sebagai seorang pemimpin yang paling purna, seorang pemimpin yang sangat sayang kepada yang dipimpinnya, yang punya rasa empati yang begitu mendalam, maka Rasul jauh sebelumnya sudah sangat sayang kepada kita, sebagaimana sebuah hadis dikatakan waditu anni lakitu ikhwani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sangat rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Mendengar itu para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasul, awalaysa anni awalaysa nahnu ikhwanakum? Wahai Rasul, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Rasul mendapat jawaban dari para sahabat, kemudian tersenyum, kemudian lalu mengatakan, antum ashabi, kalian semua sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani alladina amanu bi walam yarawani. Sementara yang saya maksudkan dengan saudara-saudaraku adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak pernah bercengkrama dengan aku, namun mereka percaya sepenuhnya akan ajaran-ajaran yang aku bawa, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita-kita ini termasuk umat yang sangat dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul itu pemimpin yang sangat sayang. Sampai-sampai Al-Qur'an mengabadikan dalam surat Taubah ayat 128 mengabadikan auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, sungguh telah datang seorang utusan. Utusan itu bukan orang lain, tapi min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri, yang diketahui keturunannya, diketahui asal-usulnya, dikenal sebagai orang yang lahir dari suku yang mempunyai kehormatan tinggi dan sebagainya, suku Quraisy, dikenal semua. Latar belakangnya, sikapnya, kepribadiannya, semuanya mengenal kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum. Kemudian sebagai seorang pemimpin yang punya empati, beliau sangat sayang, sangat terasa begitu memberatkan dirinya akan keselamatan dari orang-orang yang dipimpinnya. Azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat terasa dalam diri Rasulullah yang dihadapi oleh umat manusia satu. Kemudian harisun alaikum. Beliau hanya berharap adanya keimanan dan keselamatan yang akan menyelamatkan kalian dari kehidupan yang dijalani, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Bil mu'minina raufur rahim. Beliau juga sangat penyantun, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, Rasulullah merupakan sosok makhluk yang paripurna, sosok makhluk yang tiada bandingannya di dunia ini. Kemudian seorang penyair Arab dengan begitu bahasa yang indah melukiskan tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ta'lim dan takjubnya, beliau sampai mengungkapkan dalam sebuah syairnya, lam yahlukir rahmanu mithla Muhammadin bainal wara basharan alal itlaqi kalla wala arafal khalaiku qadrahu fama fawqahu khalqun siwal khalaqi madha akul biwasbihi wa matihi sanahu tauman bairul isyraqi. Katanya itu, lam yahlukir rahmanu mislam muhammadin bainal wara basharan alal itlaqi. Di dunia ini Allah Zat yang Maha Rahman tidak pernah menciptakan sosok makhluk yang paling sempurna melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang menyamai, apalagi mengungguhinya. Kalla wala arafal khalaiqu qadrahu. Sekali-kali tidak. Manusia tidak akan pernah tahu seberapa keagungan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun yang mampu mengungguhinya. Famada, lantas apa yang harus aku katakan? Apakah akan memujinya atau akan menceritakan sifat-sifatnya yang penuh dengan keluhuran? Semuanya tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah habis. Beliau bagaikan cahaya yang selalu menerangi dunia ini. Kemudian poin yang ketiga, lantas apa yang harus kita perbuat, apa yang kita kerjakan? Bagi umat Islam, Rasul adalah sebagai teladan, sebagai idola. Karenanya ajaran-ajarannya senantiasa hidup dalam diri kita, senantiasa hidup dalam hati kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ali Imran ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan Muhammad, "In kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, maka kalian harus fattabi'uni, kalian harus mengikuti aku, apa yang aku sampaikan dan apa yang aku larang harus diikuti. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul, apa yang diberikan oleh Rasul, ambillah, dan apa yang dilarang tinggalkanlah." Itulah pesan Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Oleh karenanya bagi kita, setelah kita mengetahui bahwa diri Rasulullah SAW adalah sebagai sosok yang paling agung, sebagai teladan bagi kita, maka hendaknya kita mengikuti beliau. Fattabi'uni, kalau kita mengikuti ajaran-ajaran beliau, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintai kalian semua dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Wallahu ghafurur rahim, Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan juga Zat yang Maha Penyayang. Setelah kita mau mendengar, memperhatikan tentang diri Rasulullah, hendaknya kita tanpa ragu untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Kemudian jangan lupa, sebagai umatnya agar dikenal oleh diri Rasulullah, perbanyaklah membaca sholawat untuk beliau. Apakah mau sholawat yang pendek, sholawat Jibril, atau sholawat-sholawat yang lain, silakan. Intinya, kata Rasul, man sholalaiya sholatan wahidatan, barang siapa yang mau membaca satu sholawat saja kepada diriku, sallallahu alaihi biya ashran, Allah akan membalas sholawatnya dengan 10 kali lipat. Bahkan dalam hadis lain, akan menghapus 10 kali dosa dan akan meninggikan 10 kali derajat, masya Allah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis lain, mamin du'ain, tiada doa illa bainahu wa bainas sama'i hijabun, kecuali di antara doa itu dan langit akan ada hijab, akan ada penghalang. Hatta yusalli alaiya, sehingga dibacakan sholawat untukku. Faidha salli alaiya in haraqa dhalikal hijab, manakala telah dibacakan doa, dibacakan sholawat atasku, maka terbukalah hijab tadi, warufi'at doa, dan doa pun akan terangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit sebagai pengantar bisa memberikan wacana, bisa memberikan wawasan kita terkait dengan siapa itu sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih Kiai ya, sudah memberikan sedikit juga pemaparan mengenai tema kita di pagi hari ini. Dan memang ya seperti Kiai tadi bilang, bahwa di bulan Maulid ini lagi-lagi kita kembali ya diingatkan dengan seluruh keteladanan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya juga ya mengenai topik kita di pagi hari ini, silahkan melalui line telepon di 0401-3124-008 atau melalui 0813-5450-967. Anda juga bisa menelpon melalui line tersebut ya. Sekarang saya mau ke Bapak Laude Muhammad yang berada di Bau-Bau, yang sudah bergabung melalui line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, Bapak Laude Muhammad.
4: Ya.
0: Silakan untuk pertanyaannya. Halo.
4: Ya, halo.
0: Ya, silakan ya. Pertanyaannya, Pak.
4: Itu bukti dipercaya atau bagaimana? Mas orang dagang juga. Sebenarnya kalau yang dijual itu barangnya rusak, bukan barang yang bagus. Kalau ini timbang juga selalu kurang. Bila tidak lebih, kalau lebih itu ya ada faktisnya, ada pasirnya, ada macam-macam lah gitu. Jadi itu bagaimana? Terima kasih banyak untuk Allah para satu.
0: Ya, Pak Laude Muhammad, bisa diulang lagi pertanyaannya mungkin ya, tadi agak sedikit intinya putus-putus, apa? Intinya boleh?
4: Ya. Nabi Muhammad SAW kan dipercaya amin. Dan kenyataannya kan sekarang tiap sudut ruangan itu ada penjaganya, ada penguatnya, ada keamanannya begitu. Jadi itu bagaimana itu yang dipercaya.
0: Oke.
4: Okay. Dan yang kedua itu kalau orang dagang zaman sekarang, selalu jualannya rusak. Terus kalau ada yang teman-teman biasanya kurang.
0: Oh, baik.
4: Ya, kalau lebih biasanya ada pakunya, ada pasirnya, ada macam-macam begitu.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan sifat Nabi Muhammad yang terkenal sebagai seseorang yang dipercaya. Amin. Ini silakan Pak Kiai. Dihubungkan dengan sekarang, mungkin banyak juga yang menjual yang tidak sesuai dengan takaran. Dikurangi sedikit. Ini seperti apa nih Kiai?
3: Baik. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal sebagai orang yang jujur. Jauh sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika umat Quraisy yang di Mekah itu bertikai terkait dengan penempatan Hajar Aswad. Waktu itu ada rehab sedikit terkait dengan Baitullah, kemudian terkait dengan menempatkan Hajar Aswad itu. Masing-masing suku merasa berhak untuk menempatkan pada tempatnya. Bukan hanya suku Quraisy saja, bukan hanya suku yang lain, semuanya masing-masing berhak. Karena semuanya merasa masing-masing berhak, lantas di antara suku-suku itu sepakat. Sepakat siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram, itulah orang yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Nah, setelah sayembara itu sepakat, kemudian disampaikan kepada halayak ramai yang ada. Tahu-taunya yang pertama kali masuk Masjidil Haram tidak lain adalah Muhammad ibni Abdillah yang kelak menjadi nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu melihat bahwa yang pertama kali masuk adalah Muhammad, lantas semua kaum yang bertiga itu sepakat bahwa beliaulah yang berhak untuk menempatkan Hajar Aswad di tempatnya. Namun beliau menyadari, walaupun diberikan hak oleh kabilah-kabilah yang ada, oleh suku Quraisy dan suku-suku yang lain yang ada, namun beliau tidak jumawa, tidak merasa percaya diri. Beliau tetap melibatkan kepala dari masing-masing suku untuk memegang kain yang di atasnya ada Hajar Aswad. Jadi dikelalah kain, kemudian masing-masing ujung dari kain itu dipegang oleh masing-masing kepala suku. Betapa mulianya beliau tidak melupakan kepada kabilah-kabilah yang ada, secara rame-rame mengangkat, kemudian Rasul yang meletakkan. Tidak merasa berjasa sama sekali beliau. Beliau tetap mendamaikan pertikaian yang ada dan juga berharap mudah-mudahan tetap senantiasa damai dalam kehidupan di Mekah saat itu. Nah, dari peristiwa itu dan peristiwa-peristiwa yang lain, beliaulah dikenal sebagai orang yang terpercaya, orang yang menjunjung tinggi akan integritas dalam kehidupan yang ada. Bagaimana kalau kita rujuk dalam kehidupan yang kita ya sekarang kita hadapi ini? Memang

0: Misal kita mengambil barangnya orang, hati kecil kita kan bicara, itu bukan milikmu, kenapa kau ambil? Siapapun akan merasa seperti itu. Cuman lantas ada berbagai bisikan yang mengatakan, eh, kamu kan lagi butuh, enggak usah diperhatikan itu, ambil saja. Itu bisikan setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang biasa membisikkan dalam hati kita. Tapi hati kecil kita itu menolak. Siapapun adanya, walaupun orang yang tidak pernah sholat sekalipun, hati kecilnya menolak. Misalkan timbangan ya, yang mestinya 1 kilo persis, ternyata dikasih ganjal. Pakai apa? Pakai uang perak lah, atau pakai batu, atau pakai baut lah, diganjal. Hati kecilnya itu menolak siapapun adanya. Karena hati kecil itu senantiasa disinari oleh cahaya ilahi. Cuman kadang-kadang kalau saya tidak begini, tidak untung, itulah yang menjadi masalah. Kalau mau menimbang, kalau saya tidak ganjal, ya saya rugi, saya beli sekian, jual sekian, tidak ada tambahan. Itu bujuk rayu setan. Karenanya kita kembali kepada hati nurani kita, bahwa hati nurani siapapun adanya itu senantiasa disinari oleh cahaya ilahi dan mengarah kepada integritas. Hanya karena pengaruh situasi dan kondisi dan juga bujuk rayu setan yang senantiasa menggoda kita, alladzi yuwaswisu fi sudurinnas, itulah yang akhirnya menggelincirkan manusia ke lembah penderitaan lantaran tidak mau bersikap integritas. Orang-orang yang berkorupsi, yakinlah hati kecilnya juga membisikkan, eh, kenapa kau tanda tangan yang itu? Bukan hakmu itu diambil. MBG misalkannya, ada yang ditilep, hati kecil orang yang menilep itu bicara. Cuman itu tadi, yang membujuk, yang mempengaruhi itu setan pinter-pinter saja. Kalau misalkan dia menilep ini, eh, memang itu bukan hakmu, itu hati kecilnya ya. Setan mengaruhi, bukan hakmu, tapi kamu ingat istrimu minta gelang itu, istrimu minta kalung, mau dari mana kamu ambil kalau tidak begitu? Itulah yang mempengaruhi manusia, akhirnya sudahlah, tutup mata dan sebagainya. Tapi percayalah Pak, siapa orangnya yang senantiasa mengikuti bisikan hati nuraninya, insya Allah beliau-beliau akan selamat dunia dan akhiratnya. Terima
1: kasih. Ya baik ya. Ya memang ya, saya pernah baca juga bahwa sebenarnya manusia itu selalu menuju ke kebaikan ya. Tapi terkadang ada yang menutupinya, seperti yang Kiai bilang, entah bisikan dari kanan kiri, bisikan dari yang halus ya. Dan untuk Anda ya, silakan pendengar di 0401-3124008 atau melalui telepon 0813-5450-967. Saya mau menyapa, ada Bunda Tiara. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
1: Mutiara pagi. Silahkan Bunda Tiara pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
0: Halo. Iya silahkan.
2: Halo.
1: Iya silahkan Bunda, terdengar suaranya.
2: Oh iya. Ini pertanyaan saya seperti ini Pak Ustaz. Nah, kita kan umat Islam setiap tahun menyambut bulan Maulid.
0: Betul.
2: Bulan Maulid dan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianjurkan semua umat Islam.
0: Iya.
2: Tapi kan bermacam-macam cara menyambutnya ya Pak Ustaz ya.
0: Betul, betul, betul.
2: Ada yang terlalu meramaikan, memeriahkan, ada yang sederhana, ada sekalipun tidak ada, cuman ya berdoa saja, bersikir di dalam rumah masing-masing, kita berkumpul keluarga. Yang merayakan itu, yang meramai-ramainya bagaimana, kedudukannya, dan orang yang tidak merayakannya bagaimana. Karena mungkin kita ini umat Islam semua mencintai Rasulullah, kita bilang artinya Nabi kita itu ya, mungkin itu saya pertanyaan saya
1: ya.
2: Pertanyaan saya
1: ya, terima kasih Bunda.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik. Memang dalam memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari masing-masing daerah tidak sama, beraneka ragam sebagai apresiasi atas rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menggelar tausiah ceramah keagamaan, ada yang membaca sholawat secara berjamaah, ada yang membaca zikir secara berjamaah, ada juga yang membuat male, ya, kalau di Kendari kan pohon male, ya, berbagi kepada sesama. Itu male termasuk nantinya berbagi pada sesama, walaupun semacam buah male dan sebagainya, kalau kita telusuri itu juga punya nilai filosofi yang cukup mendalam dalam rangka mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soko juga demikian. Jadi intinya bahwa dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi, bukan peringatannya yang kita kultuskan atau yang kita kedepankan, tetapi intinya adalah bagaimana kita bisa mencontoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Allah sebagai uswah hasanah, teladan yang baik. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperingati hari kelahirannya. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, suila an shaumi yaumil itsnin, Rasul menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Apa kata Rasul? Bahwa pada hari itulah aku dilahirkan dan pada hari itu pula Allah menurunkan wahyu kepada aku. Jadi jangan dikira Rasul itu tidak memperingati maulidnya. Rasul memperingati, cuman caranya berbeda dan beraneka ragam. Di seluruh penjuru dunia itu berbeda-beda. Ada yang membuka sejarah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Barzanji. Al-Barzanji itu isinya adalah sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dengan ceramah, tausiah, mau'idzah hasanah, sebagainya. Semuanya itu pada dasarnya merupakan apresiasi dari rasa cinta dan rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting bahwa dalam kita memperingati itu jangan bertentangan dengan syariat agama kita. Misal kita memperingati dengan membakar dupa, kemudian macam-macam, enggak seperti itu. Kalau hanya sekedar untuk pengharum ruangan tidak masalah, tapi itu sebagai sarana pemujaan itu yang tidak boleh. Jadi intinya jangan yang bertentangan dengan syariat, ajaran syariat agama kita. Kalau Islam melarang begini, ya kita tinggalkan. Kalau Islam menganjurkan begini, ya kita laksanakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin yang sangat sayang kepada umatnya. Ada sebuah hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap nabi itu diberikan keistimewaan oleh Allah, ada doa yang sekali doa langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kebanyakan para nabi dan para rasul minta disegerakan doanya. Ya misalkan terkait dengan laknat kepada umatnya, terkait dengan banjir bandang, terkait dengan macam-macam, semua nabi begitu. Tapi kata Rasul, tapi saya menangguhkan sebagian doaku demi umatku kelak di akhirat. Jadi nabi menangguhkan sebagian doanya agar bisa menolong umatnya di akhirat, yaitu di padang mahsyar yang akhirnya kita kenal dengan istilah syafa'atul uzma. Itu adalah sebagian dari doa Rasul yang ditangguhkan untuk menolong umatnya. Nah, kalau kita yang ditolong tidak mau berterima kasih kepada Rasulullah dengan menjalankan ajaran-ajarannya, masya Allah, kita termasuk orang yang durhaka. Sudah diberikan tuntunan, sudah diberikan pengajaran, namun kita mengabaikannya. Jadi peringatan Maulid Nabi dan hanya sekedar sebagai peringatan seremonial saja, tapi kita telusuri bagaimana ajaran-ajaran beliau, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah itulah sebagai bentuk apresiasi terkait dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih.
1: Baik ya, terima kasih Bunda Tiara juga sudah bergabung ya untuk di Mutiara pagi hari ini. Dan seperti yang Kiai bilang bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan ya dari kehidupan sehari-hari, kemudian juga di pemerintahan ya Kiai. Kalau misalnya kita sambungkan dengan yang sekarang nih Pak Kiai ya, sekarang tuh sedang ada beberapa bencana terkait dengan alam ya, lingkungan ya, di Kalimantan ada karhutla, kita juga saat ini sedang masuk dalam musim kemarau gitu ya. Lantas bagaimana ini sebenarnya teladan Nabi Muhammad yang bisa kita teladani tentu saja berkaitan dengan lingkungan kita nih Pak Kiai, silakan.
0: Baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai seorang utusan yang bukan hanya untuk manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya menjadi rahmat itu sebagai bentuk kasih sayangnya, bukan hanya untuk manusia saja, termasuk untuk lingkungan dan sebagainya. Nah, kita sebagai orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang bersentuhan langsung dengan lingkungan sekitar kita, kita juga harus bisa menghargai dan melestarikan lingkungan itu. Jangan kita ingin mengambil hasil yang banyak namun mengabaikan keselamatan orang lain. Misal hutan yang tadinya asri dan sebagainya, karena dorongan ingin menguasai tambang misalkan, kita gunduli semua, kita keruk tanahnya semua. Giliran musim hujan tiba, terjadilah banjir bandang dan sebagainya. Seperti apa yang terjadi di Sumatera. Ya, hutan dulu memberikan sesuatu yang indah bagi kita. Namun karena keserakahan manusia yang memanfaatkan hasil hutan tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain, semuanya digunduli, semuanya ditebang. Akhirnya begitu terjadi musim hujan, terjadilah banjir bandang, dan sampahnya bukan barang sepele, sampahnya adalah pohon-pohon yang besar yang saling berkelimpangan. Itu apa? Itu menunjukkan karena keserakahan manusia tidak bisa menyeimbangkan antara kepentingan pribadinya, kepentingan orang lain, dan kepentingan kita bersama. Jadi Islam menekankan bahwa dalam kehidupan itu harus ada keselarasan. Termasuk bagian dari doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, fid dunya hasanah itu seperti apa manifestasinya? Apakah dengan berkelimang harta? Belum tentu. Apakah dengan jabatan yang tinggi? Belum tentu. Hasanah fid dunya itu diantaranya kita bisa hidup nyaman, hidup tentram, hidup damai, semua yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi, lingkungan kita yang mendukung juga dapat memberikan udara yang segar dan lain sebagainya. Itu termasuk hasanah fid dunya. Bukan hanya berkelimang harta sementara yang lain diabaikan, tidak. Jadi orang yang betul-betul mendapatkan hasanah fitunya, hidupnya akan nyaman, akan tentram, apa yang menjadi kebutuhannya terpenuhi, lingkungan yang lain juga mendukung, terasa hidup laksana kehidupan di surga. Tapi ini ya, pada dasarnya kalau kita merujuk secara filosofi bahwa Nabi Adam disingkahkan di surga, itu sebagai skenario Allah bagaimana ketika diturunkan ke dunia ini Nabi Adam itu bisa menciptakan bayang-bayang surga. Nabi Adam kan pernah tinggal di surga, bisa merasakan nikmatnya kehidupan di surga, auratnya tertutup, segala fasilitas ada dan sebagainya. Kemudian karena pelanggarannya diusirlah ke alam dunia. Maka di dunia ini tugasnya adalah bagaimana menciptakan bayang-bayang surga di dunia ini. Ya, bayang-bayang surga dikatakan diantaranya adalah punya, kalau itu musim panas tidak kepanasan, ada hujan tidak kehujanan, itu diantara punya rumah. Kalau toh kita misalkan untuk menutup aurat kita, kita harus berpakaian dan sebagainya. Itulah hakikatnya merupakan bayang-bayang surga. Cuma Allah menciptakan bayang-bayang surga sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, kita juga harus mengikuti aturan yang ada terkait dengan lingkungan. Jangan seenaknya saja demi kepentingan diri kita, lantas kita membabi buta mengeksploitasi alam raya yang ada dengan mengambil hasil tanpa mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Jadi tetap mengedepankan tentang keserasian dalam segala hal. Terima kasih.
1: Keserasian dalam segala hal ya. Dan saya tiba-tiba langsung teringat bahwa bahkan Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan untuk tidak boros bahkan ketika berwudu ya Kiai.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul iya.
1: Jadi ini menjadi salah satu contoh, walaupun sekarang lebih kompleks, tapi kan dasar-dasarnya Nabi Muhammad ya sudah mencontohkan Kiai ya.
0: Betul.
1: Baik, dan pendengar tidak terasa kita sudah hampir di pukul 6 pagi ya, berarti saatnya Mutiara Pagi Berjaringan harus berakhir. Namun sebelumnya Kiai, silakan untuk memberikan kesimpulan untuk topik kita di pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih. Bahwa terkait dengan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia agung, manusia yang penuh dengan keteladanan dalam segala hal, yang pertama, marilah momentum Rabiul Awal kita jadikan sebagai momentum untuk mengingat kembali akan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya teladan dari sisi pribadinya saja, tapi teladan dalam hal berkehidupan bermasyarakat, teladan juga dalam kehidupan bernegara dan lain sebagainya. Rasul ketika mulai membangun kota Madinah menjadi negara muslim yang pertama kali diletakkan untuk mendamaikan suku-suku yang ada di sana, ada satu piagam yang namanya Piagam Madinah. Itu yang menjadi inspirator bagi orang-orang yang ada di PBB untuk menciptakan kedamaian di dunia. Sebenarnya berasal dari Rasulullah itu, dari Piagam Madinah. Di Madinah kan ada bangsa, ada umat Islam, ada umat Yahudi, ada umat Kristen dan sebagainya. Bagaimana mereka bisa hidup berdampingan antara satu dengan yang lain, tidak saling mengganggu antara satu dengan yang lain. Maka diciptakanlah apa yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah semacam satu kesepakatan bersama untuk tetap menjaga kota Madinah sebagai kota yang aman, kota yang melindungi kepentingan kita, dan kota yang sangat sejuk bagi orang yang berhuni di dalamnya. Jadi mereka-mereka saling merasa memiliki antara satu yang lain. Seperti Indonesia, Indonesia juga sama, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus merasa memiliki kepada negara Indonesia, tidak terpecah-pecah oleh berbagai perbedaan. Tapi memang kita komitmen, kita memang beda. Tapi perbedaan itu bukan merupakan sesuatu yang harus dibesar-besarkan, karena kita sebagai warga dan bangsa Indonesia harus bersatu padu untuk tetap menjaga eksisnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Makassar pagi ini.
3: Demikian tadi pendengar, sudah kami hadirkan program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi Berjaringan dari RRI Kendari untuk edisi hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan sejumlah informasi lewat warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Akibat musim kemarau panjang dan fenomena El Nino memicu berbagai ancaman serius berupa krisis air bersih dan kekeringan di berbagai wilayah di Sulawesi Tengah. Kepala BMKG Stasiun Mutiara Sisal Jupri Palu, Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, selain berdampak terhadap kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, pemerintah daerah di Sulawesi Tengah maupun masyarakat diharapkan dapat mewaspadai terkait krisis ketersediaan air bersih. Hal ini perlu diantisipasi mengingat cuaca panas yang berlangsung saat ini cukup tinggi sehingga berpotensi menurunkan debit air dan akan berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
1: Dan terutama memang untuk menjaga sumber air, karena ini sangat riskan. Sekarang ini memang sangat panas sekali cuacanya, dan juga kemarin suhu aja di sekitar wilayah Palu itu berkisar antara bisa mencapai 38 derajat Celcius ya. Dan ini kemudahan untuk potensi karhutlahnya juga masih cukup besar. Jadi himbau juga masyarakat juga tidak membuang puntung rokok dengan sembarangan, karena potensi untuk penyebarannya sangat cepat Pak, karena di faktor angin yang cukup kencang juga.
0: Kepala BMKG Stasiun Mutiara Sisal Jupri Palu, Taufik Hidayah, juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadarannya agar tidak melakukan kegiatan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.
2: Pendengar Pro 1 Kodim 1311 Morowali hingga saat ini terus berupaya memastikan masyarakat dapat menikmati akses dasar dengan mudah, diantaranya akses air bersih. Laporan Dita Serbakti.
3: Masih adanya sejumlah wilayah di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya yang masyarakatnya kesulitan dalam mengakses air bersih menjadi perhatian dari pemerintah pusat, di mana melalui TNI sejumlah persoalan masyarakat diharapkan dapat ditangani dengan baik dan tuntas. Dandim 1311 Morowali Letkol Infantri Baja Sirait mengatakan untuk lingkup Morowali masih ditemukan daerah yang belum memiliki sarana air bersih. Kondisi ini membuat masyarakat harus berjuang dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Diakui untuk program TNI Manunggal Membangun Desa yang telah berakhir 14 Agustus lalu, pihaknya berhasil menyediakan 5 titik TNI manunggal air. Jumlah ini jelas Dandim Morowali akan terus bertambah, mengingat masih banyaknya masyarakat di Morowali yang belum memiliki akses air bersih. Ditambahkan berbagai program pembangunan dan penyediaan sarana air bersih tidak hanya mengandalkan personil TNI, tetapi juga ikut melibatkan masyarakat setempat.
4: Kalau menurut saya di Morowali, bukan berarti kita lihat, oh Morowali ternyata kota aja. Enggak. Morowali itu cukup luas. Di sini ada pulau juga. Jadi kalau kita lihat TNI Manunggal Air, menurut kami ini suatu niat atau tujuan yang mulia dari Bapak Kasat untuk mensejahterakan masyarakat, dan kita bisa mensejahterakan untuk meratakan ekonomi di lingkungan sendiri. Kendalanya itu lokasi, terus kemudian kontur. Ya, kalau kita lihat, kita harus tarik pipa. Karena kalau kita bor, nggak ada airnya di pulau kecil. Jadi menurut kami, ya kendalanya itu. Tapi kelebihannya adalah masyarakat bantu.
3: Diakui, selain melakukan pembangunan dan penyediaan sarana air bersih, pihaknya juga secara intensif mengerjakan pembangunan jembatan Garuda, yang merupakan program Presiden RI Prabowo Subianto. Dandim 1311 Morowali Letkol Infantri Baja Sirait menjelaskan, untuk pembangunan jembatan Garuda, pihaknya saat ini berupaya melakukan pembangunan jembatan beton dan jembatan gantung yang diharapkan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas.
2: Pemerintah Kota Palu terus memperkuat dukungan bagi petani anggur melalui pendampingan teknis, bantuan fasilitas produksi, dan juga peningkatan kapasitas petani. Laporan selengkapnya bersama dengan Ikadek Andika.
5: Pemerintah Kota Palu terus memperkuat dukungan terhadap pengembangan komoditas anggur, khususnya di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga. Dukungan diberikan melalui pendampingan teknis, bantuan sarana produksi, hingga pengenalan teknologi budidaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas petani. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, Lukman, mengatakan, pemerintah berupaya memastikan petani tidak berjalan sendiri, mulai dari pembibitan, pendampingan teknis, hingga penyediaan fasilitas pendukung. Salah satunya, penyediaan atap berbahan UV yang membantu petani menghadapi cuaca ekstrim dan menjaga kualitas tanaman. Petani sebelumnya mengaku sempat mengalami gagal panen akibat pola hujan yang sulit diprediksi.
6: Pembibitan kita jaga mereka dengan pendekatan-pendekatan teknis, bagaimana terus menjaga kualitas daripada bibit yang dikembangkan, kita terus dampingi. Kelompok Duyu Bangkit ini tetap kita jaga semangatnya terhadap masyarakat yang bergerak dengan sendiri dan terus berkreasi seperti itu, maka pemerintah hadir itu dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung. Untuk yang mahal-mahal tetap pemberian intervensi. Sudah menjadi komitmen kami dengan Bapak Wali Kota Palu, Duyu Bangkit dan kelompok lainnya nanti itu akan kami jaga supaya mereka tetap semangat dan eksis.
5: Selain bantuan sarana, Lukman menyebut pemerintah Kota Palu juga pernah membuka akses peningkatan kapasitas petani melalui studi banding ke Korea Selatan. Petani anggur dikirim untuk mempelajari pengelolaan budidaya anggur, dan hasil kunjungan tersebut kemudian diterapkan di Duyu, termasuk dalam manajemen pemeliharaan dan pengembangan varietas baru yang mulai dibudidayakan. Dengan dukungan tersebut, kawasan Duyu diharapkan semakin mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas anggur, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu sentra anggur di Kota Palu.
2: Tampil dominan dengan mengirimkan dua tim di babak final, SMA Negeri 3 Palu, tim 1 keluar sebagai jawara Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan tingkat Kota Palu. Laporan selengkapnya Miftahul Jannah.
7: SMA Negeri 3 Palu, tim 1, berhasil keluar sebagai jawara dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan tingkat Kota Palu sore kemarin. Tim ini menang dengan skor 165 poin, mengungguli dua tim lainnya di putaran final, yaitu SMA Negeri 3 Palu, tim 2, dan SMA Kristen Gamaliel, tim 1. Pertandingan di babak puncak tersebut berlangsung sengit, di mana masing-masing tim mengerahkan kemampuan akademis dan ketangkasan berpikir kritis dalam menjawab setiap pertanyaan yang diwacakan. Guru pendamping tim SMA Negeri 3 Palu, Hairuddin, mengaku bersyukur dan bangga atas raihan yang diperoleh timnya di ajang ini. Capaian ini semakin spesial karena mampu mengirimkan dua tim ke babak final. Menurutnya, penampilan yang telah diberikan kepada kedua tim yang dikirim sudah maksimal.
8: Untuk hasil yang mereka dapatkan, saya sudah sangat puas dan sangat berterima kasih dengan kedua tim saya, tim 1 dan tim 2, kelas 12 dan kelas 11. Mereka berkolaborasi dengan baik, mereka tidak ada yang mendominasi, mereka juga berusaha untuk bekerja sama dalam perlombaan ini supaya dua tim ini bisa sukses dan maju babak ke final.
7: Sementara itu, Ketua Panitia Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan tingkat Kota Palu, Suwardi Muara, mengungkapkan rasa haru dan bangganya karena seluruh rangkaian lomba dapat berjalan sukses. Ia berharap ajang edukatif ini dapat berjalan secara konsisten serta memperluas jangkauan lomba hingga ke tingkat provinsi.
9: Itu ada rasa bangga, senang, terlepas dari beban yang kami pikul selama ini dari persiapan sampai kegiatan pada saat ini dan penyerahan hadiah kepada para peserta. Itu suatu momen yang sangat membanggakan sekali kan sebagai kami sebagai panitia penyelenggara, bahwa untuk kegiatan itu kami telah sukses melaksanakan kegiatan. Hanya kedepannya bagaimana kami ini bisa membuat kegiatan tersebut regenerasi untuk ke tingkat provinsi lagi.
7: Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan tingkat Kota Palu digelar oleh Hima PPKN Morality Universitas Tadulako bekerja sama dengan RRI Palu sekaligus menyemarakkan RRI Fest 2026 berlangsung selama 2 hari. Ajang ini diikuti oleh 14 tim dari sekolah tingkat SMA sederajat. Lomba tersebut terinspirasi dari kompetisi serupa yang digelar MPR Republik Indonesia dan menjadi ruang bagi pelajar untuk mengasah wawasan kebangsaan, pemahaman konstitusi, serta kemampuan berpikir kritis. Diharapkan melalui ajang ini, siswa dapat memupuk jiwa nasionalisme serta kecintaan terhadap NKRI sejak dini.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tojo Unda-Unda memperkuat UMKM lewat perlindungan hukum, hak kekayaan intelektual atau HAKI, dan kemudahan akses pembiayaan.
10: Peraturan daerah terkait perlindungan terhadap pelaku usaha mikro adalah bentuk penguatan untuk mendorong pertumbuhan UMKM lokal. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tojo Unda-Unda Ilham Lamahuseng menyebut DPRD telah membuat peraturan daerah Perda terkait dengan perlindungan terhadap para pelaku usaha mikro. Karena itu pihaknya terus mendorong pemerintah daerah melalui instansi terkait mendukung pemasaran produk usaha lokal, termasuk UMKM. Menurutnya, banyak produk kerajinan hasil produksi daerah di Kabupaten Tojo Unda-Unda yang berkualitas, namun masih kesulitan menembus pasaran.
11: Kita di DPRD Tojo Unda-Unda sudah membuat beberapa perda memberikan kenyamanan usaha terhadap para pelaku ekonomi mikro. Kita sudah sosialisasikan itu perda mengembangkan ekonomi kreatif. Itu sangat jelas di situ. Jadi UMKM itu kita sudah berikan support melalui perda itu. Tinggal bagaimana pemerintah daerah merespon itu.
10: Lebih lanjut, tutur Ilham, selain memberikan kemudahan dan perlindungan bagi pengembangan UMKM, perda tersebut membuka peluang kerja bagi masyarakat yang ingin menjalankan usahanya, sehingga melalui kemudahan yang diberikan, perlindungan dan pemberdayaan kepada UMKM diharapkan makin tumbuh dan berkembang. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Toja Unauna bersama Fatayat Nahdlatul Ulama melakukan pembahasan substansi draft nota kesepahaman pencegahan perkawinan anak.
12: Pemerintah Kabupaten Toja Unauna bersama PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Toja Unauna didukung oleh program inklusi melaksanakan pembahasan substansi draft nota kesepahaman atau MOU tentang pencegahan, pemberdayaan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Toja Unauna. Koordinator Inklusi Salwa Zalsabila menyampaikan capaian-capaian yang telah dilakukan melalui edukasi dan kampanye pencegahan perkawinan anak, penguatan peran komunitas dan kelompok masyarakat, pelibatan forum anak dan kelompok pemuda, serta mendorong adanya sinergi lintas sektor dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak. Fatayat mendorong adanya kerjasama yang lebih kuat dengan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
13: Kami dari pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Toja Unauna telah melakukan pembahasan draft nota kesepahaman terkait pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Toja Unauna. Tujuan kegiatan ini untuk memperkuat komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Toja Unauna dengan kami di pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Selama 3 tahun terakhir melalui dukungan program inklusi, kami telah melaksanakan berbagai kegiatan di 4 desa dampingan. Mulai dari edukasi kepada remaja dan orang tua, penguatan komunitas, hingga pelibatan forum anak dan kelompok pemuda. Dengan adanya nota kesepahaman ini, kami berharap ada 3 hal penting. Pertama, program-program yang sudah berjalan bisa diperluas dan diintegrasikan ke seluruh wilayah di Toja Unauna, tidak hanya di 4 desa dampingan. Kedua, dengan adanya dukungan kebijakan dan kelembagaan dari pemerintah agar upaya ini bisa berjalan berkelanjutan. Dan ketiga, terbangunnya sistem perlindungan anak yang melibatkan banyak pihak.
12: Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak kemudian melakukan diskusi dan penyelarasan terhadap sejumlah substansi dalam draft MOU. Berbagai masukan disampaikan untuk memastikan tujuan, ruang lingkup serta bentuk kerjasama sehingga dapat dirumuskan secara jelas dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Rahmawati Tane melaporkan.
2: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti, editor pelaksana IKADEK Andika. Saya Mikal Sumjawa, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
4: Welcome semua
5: datang ke Papua.
3: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
7: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
8: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
9: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
6: Kopi Anda.
10: Kopi Anda.
6: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari

0: yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya republik ini terlalu banyak. Narkoba, kopi, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam? Dia buka orang yang ini, ungu, lengkau peca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
3: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
4: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
5: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
6: Kopi Anda.
0: Di program 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

0: Kopi Anda di Palu menyapa, komentar dan opini Anda. Pagi hari ini, hari Jumat, apa yang menjadi agenda pertamaan dari pagi hari? Apakah berolahraga atau mungkin saja Anda memilih untuk bisa menghabiskan waktu hanya rebahan saja? Oh, jangan sampai. Karena kalau misalnya ya, hari menuju weekend, ada juga sih ya yang mengatakan bahwa okay, kalau di hari Jumat itu gak usah terlalu effort lah ya, karena artinya persiapan di pagi hari itu tidak terlalu seribet dan seriweh kalau misalnya di hari Senin ataupun juga hari Selasa, Rabu dan juga Kamis. Hari Jumat itu lebih santai karena mungkin jam aktivitasnya lebih pendek ya, sehingga tidak memerlukan tenaga yang begitu sangat banyak. Dan kalaupun bekerja dimulai dari jam 8, ya banter-banter pulangnya jam 2, jam 3 ya kan. Oke, tapi kalau misalnya gimana nih, kalau misalnya saya hari Jumatnya pulangnya tetap aja sama ya, itu adalah pilihan. Pilihan kita dalam melakukan aktivitas ya. Setiap pekerjaan pasti punya istilahnya ya, kalau bahasa-bahasa klisenya ada suka dan dukanya. Ya sukanya kalau misalnya pas dapat tanggal merah atau pas lagi off kerja gitu ya. Tapi kalau misalnya di hari libur, yang lain libur kita kerja, nah itu adalah pilihan. Jadi gak usah mengeluh, karena apa yang kita dapatkan sekarang itu adalah mimpi dari sekian banyak ribuan dan bahkan miliaran pengangguran yang ada di luar sana. Jadi bersyukur, asik. Itu motivasi pagi ya. Motivasi pagi yang membuatku juga selalu semangat ketika misalnya di tanggal merah harus bekerja ya. Atau misalnya pas lagi apa sih namanya, momen-momen spesial atau hari-hari besar gitu ya, tetap kerja. Itu adalah pilihan, sekali lagi pilihan ya, termasuk juga pilihan untuk Anda pagi hari ini mendengarkan RRI Palu di program kita Palu Menyapa untuk tanggapan dan juga opini pendengar di line telepon 455-442 dan juga di 08-1145-6-03-908. Saya belum spill ya topik hari Jumat 28 Agustus 2026 hari ini apa? Kita bicara tentang uang. Oh, semangat gak sih kalau bicara tentang uang di akhir pekan, di akhir bulan ya. Uang dan aset daerah dikelola untuk siapa? Itu yang menjadi topik kita di pagi hari ini. Uang dan juga aset daerah pada dasarnya bukan sekedar angka dalam laporan keuangan atau daftar barang milik pemerintah. Jadi di dalam atau di dalamnya ini terdapat sumber daya publik yang seharusnya dikelola untuk membiayai pembangunan, kemudian juga memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan manfaat yang dapat dirasakan secara luas. Karena itu persoalannya bukan hanya seberapa besar anggaran yang dimiliki pemerintah daerah atau berapa banyak aset yang tercatat, tetapi sejauh mana seluruh sumber daya tersebut benar-benar dimanfaatkan secara optimal, tepat sasaran, efisien, dan juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dalam praktiknya, pemerintah daerah harus memastikan juga belanja publik benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, di samping belanja pegawai dan juga belanja operasional yang tetap terkendali ya. Selain itu juga pengelolaan aset daerah juga mendapatkan perhatian, sebab aset yang tidak dimanfaatkan, tidak terawat atau tidak memiliki kejelasan status berpotensi kehilangan nilai ekonomi maupun juga manfaat sosial. Nah, persoalan transportasi juga menjadi penting dalam distribusi anggaran serta pengadaan barang jasa, karena setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki tujuan yang jelas bagi kepentingan publik. Nah, pada saat yang sama, pendengar, BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah ini diharapkan tidak hanya menjadi entitas bisnis milik pemerintah tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan juga pada akhirnya mendukung peningkatan pelayanan serta penyediaan fasilitas umum. Dan dari sisi muncul pertanyaan yang lebih mendasar, ketika uang dan aset tersebut merupakan milik daerah, kemudian sejauh mana pengelolaannya benar-benar bisa kembali kepada masyarakat? Dan apakah aset daerah sudah produktif, belanja publik sudah efektif, pengadaan sudah transparan, dan pendapatan dari BUMD sudah mampu memberikan manfaat bagi kepentingan umum? Ini yang menjadi pertanyaan dasarnya. Silahkan berikan tanggapan dan juga opini Anda di 0811456039 atau di 455442. Kami membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung dan juga menyuarakan tanggapan dan juga opini Anda. Silakan sekali lagi kami buka line telepon 455442 dan juga di 0811456039 08. Oke, ada Pak Muhlis pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Muhlis.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Topik kita kan masalah aset daerah, aset negara yang banyak dimanfaatkan, yang apa namanya, yang banyak terbengkalai. Memang permasalahan itu kelihatannya pada aset di pemerintah daerah maupun pusat.
0: Yeah.
1: Kalau saya melihat begini Mbak Umi,
0: gimana?
1: Terutama daerah ini ya.
0: Yeah.
1: Anggaran itu ada suatu perencanaan yang kelihatannya ada perencanaan dadakan biasanya. Perencanaan apakah itu perencanaan dadakan? Contohnya itu kalau pada pembelanjaan anggaran apa namanya, anggaran belanja apa namanya perubahan. Itu anggaran belanja perubahan itu biasanya secara tiba-tiba pekerjaan yang harusnya itu tertera pada bulan Oktober ya penetapannya, berakhirnya bulan Desember. Terkadang perencanaan itu kalang kabut, mau taruh di mana ini uang. Nah, ini perencanaan juga kita tidak mempersiapkan apa namanya yang siap-siap memang apa namanya. Bagaimana kita gunakan untuk apa ini uang kalau ada anggaran belanja tambahan, anggaran perubahan. Itu sembaranglah dibangun yang mungkin tidak bermanfaat. Yang kedua, biasanya pada pusat itu ada anggaran-anggaran yang kelebihan, apakah ia dalam bentuk saving loan atau apa.
0: Yeah.
1: Itu biasanya ada tiba-tiba. Kalau pemerintah daerah melihat itu, barangkali di sektor perencanaan, dia langsung tempatkan saja, bangun ini, supaya kita bisa manfaatkan. Sebab kalau kita tidak bangun, kapan lagi kita memiliki itu? Itu juga persoalan buat kita. Contoh jalan, ya, kalau jalan itu tiba-tiba ada anggaran saving loan atau apa, ayo bikin jalan padat karya dan lain sebagainya. Termanfaatkan atau tidak, itu selambat laun dia akan berjalan karena itu akan berkembang daerah itu. Ini yang ada pada kita. Kedua, mungkin mekanisme perencanaan kita. Biasanya perencanaan itu bersamaan dengan perencanaan. Perencanaan akibatnya apa? Pelaksanaan pekerjaan itu tidak target waktu tidak mencukupi atau terulur-ulur waktu untuk apa lelangnya. Ini terjadi pada kita. Saya kira mekanisme perencanaan sinkronkan dengan pelaksanaan itu harus jalan betul. Manakala tidak, ya jadilah seperti itu. Saya kasih satu contoh Mbak Umi. Suatu ketika daerah itu membangun, ada ya dana desa, orang sudah berteriak untuk apa itu dibangun gedung yang begitu besar. Tetapi sekarang termanfaatkan, salah satunya desa, mungkin cari desa, satunya desa yang punya aset yang cukup bagus, yang punya gedung serbaguna, punya gedung PKK yang besar, yang bagus, adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Donggala. Tetapi sekarang apa buktinya? Dia adalah satu tempat, satu aset yang luar biasa dimanfaatkan oleh baik pemerintah maupun masyarakat. Saya kira ini barangkali diskusi tentang mekanisme perencanaan dengan pembangunan itu perlu sinkron, mungkin perlu disamakan persepsi. Kalau kita melihat memang belum termanfaatkan mubazir.
0: Iya.
1: Aset yang tidak bergerak terutama. Saya kira ini mudah-mudahan ya sekarang kan memperbanyak aset yang bergerak. Beli mobil dan lain sebagainya, mobilnya belum tua, beli yang baru dan lain sebagainya. Itu barangkali mubazir.
0: Okay.
1: Tetapi silakan, saya kira manakala itu dibangun sesuai perencanaan, saya kira itu adalah tidak ada salahnya. Saya terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Muhlis di Tatura. Ini suara masyarakat, suara rakyat. Bagaimana tentunya pemanfaatan aset ataupun juga pemanfaatan apa yang memang menjadi kepentingan publik. Sekali lagi untuk Anda yang baru saja bergabung, kami menyampaikan informasi topik bahwa hari ini kita membahas tentang uang dan aset daerah dikelola untuk apa. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum kopi Anda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Amir Ben di Romaru.
0: Oke.
2: Okay. Sangat menarik topik ini. Jadi topik ini judul sebuah pertanyaan tuh untuk siapa aset-aset daerah ini dikelola untuk siapa?
0: Uang dan juga aset untuk siapa?
2: Iya, untuk siapa? Tentunya kalau milik negara, milik daerah itu untuk rakyat. Idealnya begitu ya, untuk rakyat. Kepentingan rakyat, kemakmuran rakyat. Tapi yang terjadi, yang pertama-tama menikmati itu para pejabat. Di daerah ini ada dua, saya lihat, ada Perumda, ada perusahaan daerah provinsi, ada perusahaan daerah kota. Di Sigi ini saya belum tahu apa ada juga badan ini perusahaan daerah kabupaten. Sedianya perusahaan daerah ini namanya perusahaan, apalagi dia ada modal diberi, ditalangi oleh pemerintah ya, provinsi maupun daerah. Yang menjadi pengurus-pengurus perusahaan daerah ini orang berjiwa swasta, berjiwa bisnis, berjiwa pengusaha, bukan jiwa-jiwa birokrat. Kalau birokrat ya pasti ya pengalamannya birokrat, menunggu gaji tiap bulan ada, fasilitas ada, mau untung atau tidak urusan kedua. Kalau namanya perusahaan ya harus berkembang, modal 500 juta mungkin 1 tahun bisa jadi 600, 700, bukan habis membayar gaji-gaji pengurus itu. Yang terjadi yang lalu begitu-begitu. Perusahaan daerah provinsi itu perusahaan atau apa labelnya. Honor para pengurus ini bukan main. Fantastis juga saya dengar dulu, apa kata yang keliru, salah dengar. Tinggi sekali gajinya, honornya, tapi kerjanya apa? Sehingga dana talangan itu, modal itu hampir habis setiap akhir masa jabatan, masa kepengurusan perusahaan daerah itu. Karena kenapa? Saya bukan setuju tidak setuju, tapi yang mengelola dana itu sebagai perusahaan swasta kan bisa berkembang. Ada PT ini, PT ini, dia bergerak di bidang apa, peluang yang bisa dilakukan, ditangkap. Bukan dia harus monopoli ya, dia bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha lain. Kenapa bisa investor datang? Dia bawa modal. Nah, perusahaan ini kan punya modal juga. Jiwa-jiwa yang mengelola ini harus jiwa-jiwa berusaha, bukan jiwa-jiwa digaji. Yang ada itu kan biasa, perusahaan itu dikelola oleh mantan ini, sudah pensiun, dijadikan dia di situ apa semua. Tidak apa-apa kalau dia dari awalnya ada jiwa usaha ya, sehingga dana yang disediakan itu berkembang. Ini kan tidak tahu, tiap tahun ada anggaran untuk itu, tapi habis, tidak berkembang. Padahal aset ada, misalnya dia mau kantor, mau apa, ada kok, tidak perlu sewa dana yang disediakan ini. Soalnya begini Mbak Umi, saya pernah dengar fantastis gaji-gaji honor para pengurus perusahaan daerah ini. Saya kira tidak apa-apa kalau usaha itu, perusahaan itu berkembang, dia bisa mendapat keuntungan laba setiap tahun sekian. Ya mungkin pengurusnya dikasih lah reward atau apa. Tapi ini tidak, habis itu barang, habis itu dana. Saya bingung ini, kenapa ini pengelola perusahaan daerah, padahal kalau namanya perusahaan BUMN kan juga begitu, dia bisa baborong, bisa ikut tender, ya, proyek-proyek yang ada. Banyak kok itu usaha-usaha yang bisa dikembangkan karena modal ada. Kita lagi kalau provinsi itu mungkin miliaran setahun disediakan. Kota Palu juga begitu. Kabupaten Sigi saya belum tahu ada perusahaan daerah Kabupaten Sigi untuk mengelola aset-aset daerah ini supaya bisa ini barang berkembang, ya. Usaha di samping aset itu dia kelola, dia juga cari usaha lain yang bisa menguntungkan perusahaannya. Tapi yang terjadi kemarin itu yang saya dengar, oh gajinya, honornya para pengurus sekian, tapi saya tidak tahu terobosannya seperti apa. Halo?
0: Ya, silakan.
2: Ya, kenapa tidak? Perusahaan daerah Sulawesi Tengah, provinsi, ya, ditalangi dana. Ada peluang kok. Ada momen tersendiri di sini. Setiap tahun itu puluhan ribu manusia datang, sehingga kurang kita punya daya tampung tempat-tempat itu. Oh, guru tua, satu saja, ya. Penginapan penuh. Kenapa tidak ini perusahaan daerah mencari peluang di mana ada lahan provinsi daerah ini dijadikan komersial, menjadikan apakah hotel bintang satu dulu, ya, bisa dikelola, itu kan hotel bisnis juga, penginapan-penginapan itu. Peluang-peluang ini harus dibaca oleh pengurus, karena kami bilang judulnya ini untuk siapa? Tentu untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan para-para mereka itu. Kita mau dengar pemerintah provinsi atau kota Palu yang punya perusahaan daerah, berapa anggaran dia sediakan setiap tahunnya dikucurkan untuk perusahaan daerahnya itu. Terus seperti apa perkembangannya, habiskah, untungkah, bertumbuhkah itu dana itu. Kalau habis, tidak usah ada perusahaan daerah, bikin habis uang daerah saja kalau begitu. Ini yang perlu pertanyaan kita, pengelolaan perusahaan daerah ini. Di Sigi ada aset, kalau di Sigi ini ada nanti perusahaan daerah air minum. Kita punya sumber daya alam kok, kenapa daerah lain yang nikmati? Walaupun dia sewa, walaupun dia beli. Masyarakat Sigi juga butuh. Makanya juga saya pernah, kami ada berapa teman, kenapa tidak ada perusahaan daerah air minum PDAM Sigi? Kita punya sumber itu kau tepal ke Donggala dari sini, kok dari sini. Nah ini yang perlu dikelola perusahaan daerah ini, begitu juga di kota Palu, apalagi di kota, ya, punya potensi untuk berusaha. Apakah dia masuk dunia perdagangan, dunia apa saja yang menguntungkan dana yang disediakan, bukan untuk dihabiskan, memberikan honor-honor para pengurusnya. Tidak apa-apa kalau misalnya mantan-mantan pensiunan atau apa, kita carilah pengurus yang orang-orang yang butuh jiwa usaha, jiwa wira swasta, yang masih energi. Jangan juga sudah pensiun, tidak lagi mampu mengelola ini. Bukan saya tidak setuju, tapi lihatlah bagaimana dia akan bisa gabung di pengusaha muda Indonesia, bisa gabung. Namanya juga perusahaan. Dia akan berusaha untuk menguntungkan modal yang disediakan. Pertanyaan saya, apakah modal setiap tahun di Tarang ini berkembang atau habis? Siapa narasumber nanti, Mbak?
0: Rencananya Kepala BPKAD Provinsi, kemudian Kepala Keasistenan Pemeriksa Laporan, Ombudsman RI, itu.
2: Ombudsman juga ini saya tidak tahu seperti apa, ya, harapan kita dulu itu Sofian Farid Lemba. Saya salah satu masyarakat Sulawesi Tengah minta cepat dibuat dibentuk di Sulawesi Tengah Ombudsman, tapi saya tidak tahu apa hasil seperti ini, apakah juga bernasib seperti perusahaan-perusahaan daerah. Saya tidak tahu, anggaran disediakan ada kok itu untuk Ombudsman. Itu kan intinya kemarin yang saya sangat menarik, untuk bisa mengetahui adakah pelanggaran-pelanggaran maladministrasi yang dibuat oleh pemerintah. Itu tujuan utama sebenarnya, salah satu, ya. Tapi saya tidak tahu, maladministrasi banyak kok. Kenapa ini tidak dibongkar? Misalnya ada SKPT tumpang tindih. Benarkah ini pemerintah atau orang-orang mengeluarkannya ini?
0: Mm-hmm.
2: Tidak ada kamal administrasi situ.
0: Yeah.
2: Atau sertifikat tumpang tindih. Ini yang tidak pernah terbuka.
0: Mm-hmm.
2: Seperti apa? Jangan cuma habis di dia.
0: Mm-hmm.
2: Halo?
0: Iya. Yeah. Silakan Bapak.
2: Ya. Jangan cuma habis di dialog kita Mbak Umi.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Undang itu kepala ombudsman.
0: Oke. Okay. Baik.
2: Pak, apakah dia orang politik atau orang apa? Undang dia supaya dia bisa paparkan. Apa yang ditemukan masyarakat? Pengaduan-pengaduan masyarakat apa yang habis? Apa yang selesai di dikerjakan atau ditanggapi? Nah, itu perusahaan daerah ini yang saya soroti karena judul kita itu ya.
0: Mm-hmm.
2: Perusahaan daerah ini harus berkembang, bukan main kalau ada modal. Orang tidak ada modal saja bisa berusaha, bisa berkembang, bisa maju.
0: Yeah.
2: Apalagi ada modal.
0: Mm-hmm.
2: Apalagi kalau modal tanpa bunga.
0: Mm-hmm.
2: Sedangkan pengusaha bisa pinjam uang bank yang berbunga.
0: Mm-hmm.
2: Bunganya berbunga, akhirnya mati beranak. Saya kira ini barang perlu di
0: Yeah.
2: Oleh setengah mana itu perusahaannya. Kota Palu juga mana. Masyarakat harus tahu itu. Dana talangannya berapa setiap tahun disediakan oleh pemerintah.
0: Yeah.
2: Habiskah? Berkembangkah? Jangan sampai ya aset-aset yang ada juga ikut habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amir. Kita bergeser ke Bandung Barat. Pak Irwan, silahkan.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak. Iya, baik. Selamat pagi Bapak.
3: Ya, kadang suaranya putus-putus nih kan.
0: Iya. Harap dimaklumi, koneksinya kadang-kadang kurang stabil.
3: Ya, begitulah.
0: Iya, tapi berharap mood yang menelpon juga stabil ya. Oke, silahkan.
3: Iya. Walaupun saya capek lelah pulang malam. Di antara salah satu anggota demonstrasi yang kembali ke gedung DPR saya itu aja. Itu aja ya Bu ya. Jadi gimana menyampaikan aspirasi, saya betul murni dari hati sanubari modal sendiri, bukan karena siapa, karena saya melihat rakyat yang begitu susah. Tapi mereka kalau tidak diberi peringatan, nanti leha-leha saja diperingatan dengan seperti itu di antaranya ya. Tapi alhamdulillah ada respon sedikit kan. Begini Bu, ini tentang masalah Om Utsman ya di sini ya. Keberadaan Om Utsman itu sebetulnya kan sebagai lembaga negara, berarti beban negara juga gitu kan, seperti itu. Saya belum paham nih fungsinya seperti apa itu kan, bantuan hukum ya. Ketika saya waktu itu minta bantuan hukum, ketika keluarga saya mendapat ketidakadilan di dalam hukum itu kan, saya minta waktu itu kepada siapa saya minta bantuan hukum karena mendapat ketidakadilan kan. Mau misalkan mengalami pengacara nggak punya duit, menghubungi Om Utsman nggak ada yang aktif, itu seperti diantaranya ya. Seperti apa, seharusnya on 24 jam. Kalau memang itu betul-betul Om Utsman itu adalah sebagai lembaga bantuan hukum bagi masyarakat yang dalam arti perlu bantuan hukum yang mendapat ketidakadilan, itulah seperti diantaranya. Tetapi di sini kadang-kadang yang bagi masyarakat seperti apa, rakyat seperti apa yang dibantu oleh Om Utsman itu, apakah masyarakat kecil termasuk masyarakat saya bisa dibantu juga, tapi itu kan susah. Akhirnya saya minta bantuan hukum diselesaikan dengan pihak media, pihak yang menyelesaikan waktu ketika keluarga saya mendapat ketidakadilan di dalam hukum, akhirnya kan media yang menolong waktu itu keluarga saya. Nah di sini saya mohonlah jangan aja dibenya lembaga negara kan dibayar negara, jangan terlalu banyak menambah beban negara. Sekarang sudah begitu cukup berat kan, belum kabinet gemuk, belum MBG seperti yang penuh dengan penyelewengan, termasuk saya yang tidak mendukung masalah MBG, batu serang aja lah karena dijadikan sebagai peluang korupsi dari pusat sampai daerah pun juga seperti itu. Dan makanya di sini masalah MBG juga Pak Dede Mulyadi merencanakan akan mempindahkan bagi mereka yang menyalahkan MBG. Itu hanya seperti itu. Mungkin itu Bu Umi ya, tentang keberadaan Ombudsman. Jadi saya belum jadi gimana ya, belum betul bersentuh ke masyarakat yang di bawah yang betul-betul membutuhkan bantuan hukum. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ahmad Irwan. Ya, segala masukan tentunya ini menjadi perwakilan suara dari pendengar lainnya juga. Tapi kalaupun ada yang berbeda, silahkan sampaikan di line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908 ya. Kami masih membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung dan menyampaikan tanggapan Anda. Uang dan juga aset daerah dikelola untuk siapa? Oke, Pak Arnold di Bumi Sagu. Selamat pagi.
4: Pagi, Bunda. Salam ya. Sehat sih.
0: Salam sehat juga.
4: Iya, jadi kita berbicara masalah aset ini dan bangunan ini, peninggalan-peninggalan ini ya. Alhamdulillah ya, ada kabupaten apa perikanan kan. Ya, kalau kita bisa memahami geografi itu kan, yang harus kelola kan. Tidak bisa tidak, pemerintah harus kelola itu dan mengarahkan itu dana sisa itu kan, dana aset yang ada. Umpamanya kan Kabupaten Donggala kan, itu dulu kan kita punya wilayah Kabupaten Donggala kan, itu aset-asetnya itu luar biasa kan, dari sana, dari lubuk sana, dan pokoknya wilayah Sulawesi Tengah masih tergantung daripada aset Donggala dulu kan, termasuk ada sekarang ini perampasan apa peralihan kan, peralihan itu di Pantoloan kan itu termasuk aset Donggala juga kan, tapi biarpun bagaimanapun sudah masuk wilayah tingkat satu kota, itu memang harus dikelola dan harus kerjasama. Dan Menteri Keuangan maupun Menteri Pembangunan kan itu semua kan harus dikerjasama kan, tidak bisa tidak kan. Asetnya, aset dong, itu sekarang kalau kita berbicara masalah aset pembangunan, itu belum masalah keuangan ya. Kita sudah jelas kalau masalah keuangan itu diarahkan ke macam misalkan salah satu kan yang jadi titik permasalahan sekarang di tingkat satu atau di Provinsi Sulawesi Tengah seluruhnya itu P3K kan. Nah, kalau memang ada itu diarahkan ke situ, tidak perlu diarahkan ke perusahaan-perusahaan yang tidak masuk di akal, iya kan, karena perusahaan yang kelola ini yang tidak masuk di akal ini sangat luar biasa. Sekarang pemerintah sekarang daerah ini kesulitan masalah keuangan dan masalah P3K. Jadi itu yang harus diutamakan, iya kan? Itu aset keuangan kan? Kalau kita berbicara aset pembangunan, ya sebenarnya wilayah kan aset Donggala macam kita sekarang, ya pada waktu itu kan pegawai-pegawai kan masih masuk wilayah Donggala kan? Jadi macam Kabupaten Donggala, misalkan saya ambil salah satu contoh, ya. Itu asetnya para pegawai. Pegawai-pegawai Donggala itu masih berdomisili di Palu, sementara mereka tiap pagi subuh transit ke ada memang dia punya bus kan di jalan itu diutamakan itu kalau fasilitas pembangunan diarahkanlah ke sana.

0: Umi, lebih bagus dana keuangan itu harus dikelola ditanyakan kemana. Ya harus ke pegawai P3K yang sekarang terlantar, gaji-gajinya yang sekarang bupati merengek-rengek di pusat. Tidak mungkin dikembalikan kan ke pusat itu dana itu kan dana hasil pendapatan daerah, dan hasil pendapatan daerah itu kan termasuk pajak masyarakat, ya kan? Nah itu di situ harus dikelola, dan pembangunannya itu Pak, infrastruktur pembangunan itu jangan sampai terlantar begitu saja, harus dikelola oleh pegawai-pegawai yang sebenarnya masih jauh dari tempat posisi dia bekerja, aktifan. Nah, macam Pak, saya ambil bicara itu masalah aset Pasar Tua. Pasar Tua itu masih Donggala punya kan? Nah, sekarang lagi-lagi perampasan juga kan? Masih ambil alih Donggala kan? Termasuk ya, sekarang ya nggak usah lah kita ya mundur ke belakang. Sudah dilihat lah ke depan itu. Lihat Pantoloan sekarang. Itu kan Pantoloan itu masuk aset, mau dipindahkan kan? Pelabuhan Pantoloan itu mau dipindahkan ke Donggala. Sementara posisinya memang di situ tepat. Jadi bagaimana lah wali kota mempertahankan itu tempat itu supaya aset itu jangan sampai lari ke sana, dan bagaimana kolaborasinya antara bupati dan ini gubernur dan wali kota agar supaya dari posisi arah ke pantai barat dan posisi arah ke pantai timur bawah sana itu dekat. Itu kan aset itu harus diarahkan yang tepat. Ya begitu saja Bunda, mudah-mudahan keuangan yang ada jangan diarahkan ke perusahaan-perusahaan yang tidak masuk di akal. Mereka punya dana tersendiri itu. Usahakanlah bagaimana P3K dengan guru-guru yang masih belum, yang gaji-gajinya masih kurang sejahtera, itu dimanfaatkan ke situ. Jadi mudah-mudahanlah pemerintah harus lihai, janganlah lari ke BUMN itu. Karena BUMN kebanyakan banyak korupsi, buktinya banyak itu. Jadi begitu saja Bunda, terima kasih banyak. Semoga sisa keuangan aset Donggala harus diarahkan, kembalikan kepada mereka, dan mereka di sana sementara lagi sangat luar biasa masalah P3K, lagi melarat mereka P3K di sana. Ada yang tidak ada gaji, ada yang di-DO-kan itu. Jadi begitu saja, terima kasih banyak. Mudah-mudahan keuangan, sisa keuangan disejahterakan dengan bagus kepada masyarakat yang membutuhkan, dan pembangunan yang bagaimana roda pemerintahan Donggala bisa berjalan lancar supaya dialihkan ke sana. Karena sekarang pikir jam 9, jam 10 pegawai yang ada di sana Bunda. Kalau kita pengurusan aset Donggala, baik dimakanya ke sanalah seluruhnya itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arnold juga tidak ketinggalan untuk menyuarakan opininya pagi hari ini di 455442 dan juga di 0811456030908 ya. Baik, kita masih di kopi Anda. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih mengundang di 0811456030908 atau di 455442. Okay, iya, kami masih membuka line telepon. Ya, nampaknya sedikit ada kendala. Oke. Kalau misalnya Anda menghubungi kami lalu Anda mungkin terkendala dengan jaringan, ya pastikan mungkin Anda bergeser dulu dari tempat Anda menelpon saat ini, bergeser sedikit ya, mencari posisi signal yang lebih maksimal, karena di sini ada beberapa penelpon kita yang mencoba untuk bergabung tapi sudah menginformasikan ke line WhatsApp tampaknya koneksi atau mungkin ada kendala di signal ya koneksinya pada pagi hari ini. Kami masih menantikan di 455442 dan juga di 0811456030908. Sekali lagi kami informasikan untuk topik bagi Anda yang baru saja bergabung, uang dan juga aset daerah dikelola untuk siapa? Dan nantinya pada Palu Menyapa dialog Kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan bersama dengan beberapa narasumber kita. Ada dua narasumber yang direncanakan hari ini. Salah satunya ada Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI, Perwakilan Sulteng, M. Rusan Yasin, SHMH, kemudian Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, Haris SEMM. Tentunya Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Kita jeda sesaat.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin.

0: konten yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

0: 4522 dan juga di 08 1145603908. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan tanggapan dan juga opini Anda di pagi ini. Kami masih membuka tentunya beberapa menit lagi sebelum kita mengikuti informasi warta berita bersama dengan Pro 3 di Jakarta. Kalaupun Anda tertinggal, mungkin bisa memahami apa topik yang dibicarakan ataupun yang diangkat oleh pagi hari ini di RRI Pro 1, uang dan juga aset daerah dikelola untuk siapa. Ada beberapa tanggapan juga sudah diberikan pagi hari ini, dan kami berharap kedua narasumber kita bisa menyampaikan tanggapannya sesuai dengan apa yang diharapkan tentunya ya oleh masyarakat kita. Ada informasi yang jelas, ada peruntukan yang jelas, kemudian juga dikelola dengan baik sehingga tentunya aset itu bisa bermanfaat untuk apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat sendiri, bukan hanya dibangun kemudian tidak tahu mau digunakan untuk apa. Awalnya mungkin, wah, kita punya bangunan baru nih ya, tapi diperuntukkan untuk apa, gak jelas juga ya. Oke, mungkin bisa ditinjau kembali kalaupun ada aset-aset dari daerah kita ataupun aset-aset pemerintah yang belum terkelola dengan baik, mungkin pengalihannya kemana gitu ya. Oke, pendengar Pro 1, di pukul 8 waktu Indonesia Tengah tentunya ada beberapa informasi terkini juga yang bisa Anda update melalui Pro 3. Selamat pagi Pak Sofan, silakan.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat
1: Assalamualaikum,
0: pagi.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Mbak Luna Maya.
1: Terkait dengan badan usaha milik daerah ya.
0: Ya, silakan.
1: Silakan. Ya, perusahaan badan usaha milik daerah. Ya. Ini kan ada beberapa badan usaha milik daerah seperti Bank Sulteng, Bank BPD yang perusahaan daerah, kemudian PDAM ya, perusahaan air minum, kemudian ada beberapa pasar yang dikelola, itu kan merupakan aset daripada daerah yang dikelola oleh non pemerintah ya, badan usaha. Ini kan dibentuk oleh daerah ya, dalam hal ini bupati ataupun wali kota berdasarkan surat keputusan wali kota ataupun bupati. Cuma memang yang jadi sorotan kadang-kadang ini pengelolaan keuangannya ya, karena kita ketahui Mbak siapa Umi ya, badan usaha milik daerah itu kan ada dana-dana apa namanya yang disubsidi langsung oleh pemerintah ya, dana apa istilahnya, dana yang dibantu dana oleh dibantu oleh pemerintah daerah. Bagaimana model pertanggungjawabannya? Nah, kita ketahui ya, banyak perusahaan-perusahaan daerah, badan usaha daerah ya, tidak jelas ya. Setelah selesai misalnya dibantu, bagaimana proses perkembangannya, kemudian bagaimana pertanggungjawaban keuangannya terhadap pemerintah, kita tidak jelas ya. Bahkan yang kita lihat saat ini ya, banyak yang pailit dan rugi ya, justru tidak berkembang ya. Karena di situ ada dana penyertaan ya, kalau tidak salah ya, oleh pemerintah daerah. Nah, ini yang tidak jelas ya, kadang-kadang tidak perusahaannya tidak maju tapi tahun depannya dibantu lagi oleh daerah ya, terkait dengan modal usaha. Ini yang perlu dijelaskan oleh pemerintah daerah ya, siapa sebenarnya yang bertanggung jawabkan, apakah pengelola atau pemerintah yang memberikan bantuan tersebut, itu yang pertama. Yang kedua, apa saja aset-asetnya ya, contoh misalnya aset usaha yang bergerak dalam bidang air minum, PDAM ya, perusahaan daerah air minum ya, kalau oleh daerah. Nah, ini harus transparan juga terkait dengan pertanggungjawaban, laporan-laporan keuangan ya, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat ya. Karena ini kan kita ketahui juga ya, bahwa ini badan usaha, usaha ini kan modalnya pemerintah, kemudian dikelola oleh pengelola yang dibentuk oleh daerah. Tetapi kita tidak ketahui seperti apa proses perkembangannya, laporan keuangannya, kemudian apa saja aset-aset yang mereka kelola ya. Ketika terjadi pergantian pengurus ya, kadang-kadang asetnya habis atau raib kemana ya. Kemudian dibentuk lagi pengurus yang lain ya, tetap terjadi hal-hal seperti itu. Ini yang terjadi ya, yang ada di daerah kita ya. Habis modal-modal daerah ataupun negara ya, digelontorkan tapi tidak berkembang ya, tapi justru dibantu lagi ya. apakah ini merupakan salah satu modus saja ya, atau memang ada tujuan-tujuan tertentu ya terhadap usaha-usaha tersebut. Kemudian selanjutnya Umi, memang masyarakat harus mengetahui ya aset-aset apa saja yang dikelola oleh baik pemerintah ataupun masyarakat ya, yang dibentuk oleh ini sampai saat ini juga tidak diketahui, baik di kota maupun di pemerintah kabupaten ya. Ini harus kita ketahui bahwa ini milik daerah ya, yang dikelola daerah, yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah itu ya. Dalam sisi yang disorot itu ya, pengelolaan Umi ya, dan laporan pertanggungjawaban keuangan. Itu saja yang perlu transparan terkait dengan usaha-usaha milik daerah ataupun aset daerah. Makasih Umi, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofan yang sudah memberikan tanggapannya pagi hari ini. Kita akan menuju Pro 3 mengikuti informasi Warta Berita. Jika Anda ingin memantau bagaimana tentunya tanggapan dari kedua narasumber kita, masing-masing punya pendapat dan juga tanggapannya, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dan juga mendengarkan Pro 1 di pagi ini seusai Warta Berita bersama dengan Pro 3 di Jakarta, sehingga tentunya Anda bisa mengetahui bagaimana sebenarnya pengelolaan dan juga pemanfaatan aset yang tentunya diharapkan ini bisa diketahui oleh masyarakat.